0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah itu boleh donggolo dudung gaya teh yang abutia. Patuti itu mau potal dulu deh wau syukuru ode olio oya tamu lima mata malamah itu tu tio eya eya lo u mo amilalah mahluku. Salawati wa salamu bobotal luan tama ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tangge lebata mao ode onggong ala alio mengosahabati lio walo tonulata lo duduk ahi hiling alio dua ando tima-tima mangasare ati lio. Mengulang mengau tato syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua. Insya Allah itu amiati ada boi sehat ya hikuat ya hi orjiki atau dah hebat ya tunggu lo malah akhiria wa utipi aminia.

0: berbicara soal budaya, agak intonasi dia aja.
1: Macam orang baca berita.
0: Ya, itu budaya itu bukan bukan hiburan. Orang menganggap kebanyakan orang budaya itu hiburan. Ya, boleh li hiburan loh.
1: Orang kira ini budaya kok pagelaran saja.
0: Nah itulah banyak yang harus dijaga bagi yang sudah dihitung jadi cagar-cagar budaya ini. Iya. Itu yang ada kaitannya dengan anu sejarah.
1: Iya.
0: Betima to talulo rumah dinas wali kota kan malali huata dutua, malali angkateru, malali piral, itu kan itu dulu kantor perumahan lo kantor pos,
1: iya.
0: Kantor pos telegraf, itu beda. Anak mau mulmi amiati itu mohir mau deh itu beda.
1: Karena ya, kenapa?
0: Kan rimbun sekali di situ toh. Baru yang di situ itu masih saya dapat Riki Kamari ada oper domen di situ.
1: Oper domen ini Belanda.
0: Batam itu melalui kantor lo pom. Ya, itu kantor lo pom itu Batam itu melalui koseng Batam itu mamai lo hubio di itu ati.
1: Sudah jadi pagar seng warna biru.
0: Iya. Itu itu bukti sejarah itu begitu.
1: Iya.
0: Ya, itu begitu. Tapi karena itu sudah menjadi cagar budaya, cagar budaya tadi kan dilindungi.
1: Iya.
0: Nah, itu banyak begitu. Apalagi rumah-rumah tua kalau begitu ya.
1: Itu iya, rumah-rumah tinggi itu. Iya.
0: Itu begitu. I masuk kalau itu. Mahedahalio begitu, itu begitu karena itu merupakan bukti sejarah untuk anak cucu kita ke depan nanti. Itu benda mati yang enda bisu tapi menjadi saksi. Maka itu betul pada hal dia betul. Alihu itu kenangan itu begitu.
1: Iya, itu jejak dari para leluhur.
0: Iya. Begitu. Dan ada bukti rumah-rumah di bukannya nanti bangunan begitu rumah tua juga itu kalau memang sudah nyatakan bahwa itu cagar budaya harus dijaga.
1: Iya.
0: Sama dengan di desa apa itu ya di muka lo bandara itu di muka lo bandara di belakang lo bandara ke sana itu kan ada kampung di situ itu masuk cagar budaya desa cagar budaya. Semua rumah-rumah tinggi iya. Itu tidak boleh dibongkar malah itu DP karena DP tongkat itu
1: penyangganya
0: itu kan solapuk toh dia ganti dengan cor supaya tetap kuat ini rumah ini. Ya, baru tidak boleh bongkar kalau mau nyambung ke belakang nyambung. Mau itu bentuk lo rumah itu tidak boleh mau dibongkar. Lebih itu mesti yang aslinya. Karena itu peninggalan nenek moyang kita.
1: Wale ni bapu. Wale ni bapu ini mungkin rumah li bapu Oling itu yang ada di sekitar kawasan Kecamatan Tibawa. Mungkin itu.
0: Oh iya iya.
1: Di situ lo situs budaya.
0: Iya.
1: Bangunan itu. Bersejarah.
0: Nek ndak ada beti to lan to beti.
1: Saya.
0: Itu. Poli yang di Gorut saya tahu itu di belakang kantor camat Kuandang itu ada satu rumah itu jadi rumah dinas camat waktu itu. Itu. Tapi setelah bongkar olo. Saya dia buat tidur kamar di situ baru di pintu itu tabal-tabal di pintu itu. Masa ada kesana, ah rumah itu bukti saya hilang lagi bukti
1: hilang
0: sejarah.
1: Hilang lagi, padahal di situ menyimpan banyak momen bagaimana Gorontalo ini diperjuangkan itu, merdeka.
0: Ada kaitannya dengan tetamu oleh Olabu yang ada di sana. Kalau di sini ya pasukannya Pak Nani, ini yang di kota ini.
1: Saya.
0: Ini itu untuk Melato Gorut itu pasukannya tamu oleh Olabu.
1: Saya.
0: Golok maaf polo, enten dia kalau ke ikan titi.
1: Malu masuk polo itu bahali.
0: Ini lah, polo tamu pendatang, tamu.
1: Karena di sini lagi memang dititikkan sebagai titik nobar.
0: Ya. Jadi penonton tamu, jadi jauh.
1: Bukan karyawan.
0: Polu lilingolio menguati.

0: Anu karyawan tak kontrol.
1: Tak kontrol.
0: Mau pemingguan lamunan mau ngoleh mah ibu.
1: Karena orang tahu jam-jam open mic-nya penyiar.
0: Iya. Itu ya pusing ibu di penonton tamu. Boleh ma boleh lemot tak boleh hati mah malih hilang salak tu mengoleh boleh hati bau ni.
1: Iya.
0: Ya boleh pot peti wawat ya lut mengoleh hati. Tak boleh ma boleh cuma ngontak nama ngodula. An boleh lo ngetah wawat ya peti jute bau ni ya peti.
1: Harap maklum.
0: Iya. Indah betul. Karena dah datang sama lo sama Portugal peti.
1: Wali Pak Ustaz Husni mah ja Portugal. Wanu kala Portupo.
0: Ada itu Portugal mah poi wolo Portugis to. Adaptasi pai suati. Wolo mah itu henti. Dia tidak mendapat hafal buat dia kesamaan itu yang dia mendapat hafal.
1: Wah Bugis.
0: Ini dia wali mah. Dia lo kampung Bugis, dia lo kampung Bugis. Oh Portugis. Patah boleh Temesi. Temesi itu aku lupa loh. Oleh mah, wala to Argentina. Oh, bukan, maafin Argentuma. Hembala Kanada uti dia baratkan di dia kesama dengan kue. Padahal tanggulo kukisi, padahal tanggulo kukisi. Panada. Kanada pa, patah mah pengola. Dia suta susarapan kamar yang boh itu satu botol membaku ambil. Ya. Sarapan melo bohito. Lanjut.
1: Bicara soal cagar budaya Pak Kuni kalau di Gorontalo banyak Pak Kuni
0: banyak.
1: Ya.
0: Banyak.
1: Karena ya itu tadi itu yang klub-klub bola itu yang bangsa-bangsa Portugis itu kan ada pernah ya Pak Kuni.
0: Itu.
1: Pernah di Gorontalo dorang itu.
0: Iya. Itu ada kaitannya dengan benteng itu tanah itu.
1: Saya.
0: Iya, itu boleh bawa cerita benteng. Kuni, Ota itu artinya benteng. Mata lo benteng Ota naha, ale benteng naha. Allah hepal mah heputu muka aja. Itu pelma jangan terlalu pusing dengan begitu Pak. Lihat saya mau pikir di mana ente di bank BRI, di bank BNI itu kan?
1: Iya.
0: Ini bank. Memang titi bank. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Anda mempermasalahkan Allah head pak. Jadi nomor jadi double begitu itu tidak jadi masalah. Wajib permasalahkan Allah lah hebat.
1: Pak Kuni, aku kita orang ini Pak Kuni tidak ada di Facebook. Tidak ada di Facebook. Ti Ibu Lika bilang ini mungkin ada sedikit kendala Ibu Lika. Jadi sabar-sabar saja.
0: Ya talam niat ya Allah buti.
1: Iya, lagi ada cari perbaikan kalau bagaimana mudah-mudahan bisa tembus di
0: lolo bongkar ya ahui boti atau walo tengah di
1: saya
0: jadi walo bahilah lama bolo ma puli dungu bapak itu radio
1: yang suka mau berkomentar boleh di 0811 430 4040.
0: Mari lo mau telepon mai.
1: Iya. Boleh.
0: Nah itu tolak niat ya Allah buti cagar budaya dia dolma bilang kerjaan dan boleh tangku dalam itu.
1: Iya.
0: Tentang malung mati abe itu jamah wahwah tali itu begitu.
1: Orang ini batar ya mau dia kesana mau lo puing mau buti terus.
0: Iya. Nah, hihulu apa hihulu kai? Kampung Bugis tadi buti, Portugis buti tidak hihulu apa buti? Ya, nah uti buti jo. Itu yang kita pertahankan. Sedangkan anak-anak sekarang mau luo mulok untuk mempertahankan budaya. Itu baru juga akan ada buku mulok itu memuat cagar budaya itu.
1: Iya.
0: Nah, itu baru buktinya sudah menghilang boloto poto itu. Walau to olanto peta boloto poto kenyataannya dulu kan ati olah anak cucu kita.
1: Iya. Indo, makanya itu. Sekarang ini Pak Kuni ada program Lipa Wali dan juga pemerintah kota Gorontalo, khususnya di Dignas kota Gorontalo, yang diprakarsai juga oleh Bapak Dr. Husin Ali, Pak Kadis Kota Gorontalo, Kadis Pendidikan. Mereka itu sementara menggenjot anak-anak itu bisa mau batanggo mau pakuni, anak-anak bukan dari SD tapi dari TK.
0: Kata alma duduk utami ala tiap botiap.
1: Pekerjaan rumah.
0: Iya. Tiap-tiap ini orang bertimak, tak malu hidup ini bertimak dulu, tak memang sabar ribut. Ngomong kalau bebe aku itu tak mencalon anak.
1: Tapi memang seperti itu Pak Kuni, supaya regenerasi kita orang ini tetap ada Pak Kuni ya, tidak punah.
0: Nah itu, ini walau maaf walau memang saya belum buka oleh ini WA ini. Karena itu memang jadi buah pikiran.
1: Antri.
0: Ya, belum maaf pula. Tetapi dulu itu juga mas tengah 12, belum pihak hilalah tiap butia itu. Itu kan dari. Kan butia dari jam 8, dan ke setengah 8 mata, itu enggak utak itu hati. Dan setengah 12, belum itu enak duduk, enak minum kopi.
1: Terlepas itu beban-beban lain sudah selesai Pak Kuni. Ya,
0: karena ada yang mau... Soalnya apalagi kalau tugas lo anaknya cepat Pak Kuni uti, soalnya dia semua kumpul ini tugas. Maaf, banyak itu WA saya belum melayani.
1: Semua hang HP.
0: Nah itu so, kan jadi beban pikiran juga. Sedangkan Butia ini dong kepo lapat apa Butia kalah jati. Apalagi kalau bebek ini kan butuh konsen. Belum maaf walau itu. Dama lo ame mula-mula begitu. Enten tetap keingat ya. Maulah di. Itu malu pas sadar. Olo pemandu timau. Lo teh bobit dalam ni ya. Dan pemandu utama tadi.
1: Bahkan tiba-tiba Prof. Haryadi Said dia
0: Pak. Menteri Olahraga Tuhulun Tala waktu tadi. Menteri Olahraga Tuhulun Tala tiyo. Ada itu anak-anak kan mulok maulu. Tapi ini poli mulok jangan hanya pengadaan buku. Baru pelatihan untuk gurunya tidak ada. Pakai buku maulu karena tidak ada anu bodi antar di sekolah, antar saja di sekolah. Sampai di sekolah lu pada kamu taruh ke sana.
1: Harusnya ada pendampingan dan langsung praktek Pak Kuni itu. Ya.
0: Tidak ada pelatihan, tidak ada anggaran untuk itu. Patah walau ti. Nah itu. Walau buku liu, patah guru liu. Itu, ampala guru liu pun penganggang. Apalagi anak sekolah. Ya, ini bahasa pulang talau ti naku, eh.
1: Iya, betul.
0: Bodah kemauan Allah.
1: Iya.
0: Nah itu. Patah oboli, ini anak-anak dari TK saja itu mau lo dilatih tanggomo. Ya puisi bahasa Gorontalo, lagu-lagu Gorontalo, bahkan pro Pancasila lo pro empat duluan dorang yang hafal turan tidak hafal. Ya waktu ini rekaman TK Allah tebu balik turang itu yang jaga banyak.
1: kita orang punya mau sampai di Payuli Mototalo mau itu.
0: Ya, tahu balik TK orang mengalir Pak Bahapal. Tahu balik itu orang tidak ada yang nah itu dari Pak Utnomati ngolio memang sudah ditata begitu. Karena apa? Menjaga jangan sampai ini akan tenggelam.
1: Iya.
0: Dari segi bahasa, budaya bahasa. Nah, bukan hanya budaya bahasanya, tapi segala macam benda yang ditinggalkan masih zaman perjuangan itu harus dijaga.
1: Iya.
0: Sekarang ini bukannya nanti itu, sekarang ini benda-benda pusaka Gorontalo itu mulai dicari dan dibukukan. Itu akan dibukukan. Itu begitu. Boti Sumala, Bituo, Eluto, Baladu, apalagi Toto Buo, dan lain-lain sebagainya.
1: Beda itu Pak Kuni, Sumala apa segar?
0: Beda.
1: Hama Sumala, Bu Ade, Duhelu.
0: Ya, artinya di situ itu ambillah pedang. Sumala itu bentuknya pedang.
1: Oh, iya.
0: Tapi
1: iya.
0: Tidak seperti pedang di dapur Nana Iya, itu. Itu Sumala itu benda-benda pusaka itu.
1: Saya.
0: Ya. Itu alhamdulillah ada duplikatnya ada di Museum Purbakala. Tapi yang aslinya aslinya tidak boleh mau taruh di situ. Memang diizinkan. Ada yang dalam Museum Dapakamari baru dia cuman dia pesan kalau sehilang jangan tanya. Jangan
1: begitu,
0: cari.
1: Jangan cari.
0: Ya silakan bawa dia kasih. Dia kasih. Tapi kalau sehilang di sana jangan cari. Orang lihat ke sana sehilang, tidak boleh sampai tidak tidur satu malam. Orang lain ke sana besok tidak ada, orang telepon akang napas di rumah.
1: Berarti bukan di situ tempatnya.
0: Ada itu. Iya. Kan yang begitu itu tuh mengobang olah itu hula-hulan deh. Ya. Nah itu ada benda itu memang ditemukan masih ada, cuman itu dia mali luar lolio main untuk itu dia akan pulang dengan sendirinya untuk benda-benda. Nah ini yang dikumpul-kumpul juga karena ambala itu lemah mah hipololo he uololo usmala uololo ubitu. Nah itu harus disertai dengan foto dan diberi keterangan di situ dan akan dibukukan oleh Museum Purbakala Provinsi. Nah itu Totobuo.
1: Saya.
0: Ya. Ternyata saya telusuri ternyata ada itu Totobuo itu termasuk alat perangnya dari Ali bin Abi Thalib. Oh, berarti kita menciplak itu senjata di Ali bin Abi Thalib. Kan itu ada Huanggali Ali. Itu yang dimaksud di Ali itu Ali bin Abi Thalib itu. Banyak sekali peninggalan Rasulullah kan diserahkan ke dia untuk baitul ihwangkali ali baitul jo. Nah itu baitul maulok ti ne putar kamar
1: mau putar lagu saja dulu torang pakuni
0: kaburi apa
1: ya.

0: Lanjut.
1: Lanjut menguati obat kita atau di muka boti.
0: Belum muat tak lagi. Tahu kalau tinggal belum muat tak lagi. Tinggal masih boyong.
1: Madialu.
0: Dah penguati alu.
1: Bo balompa dorang paku ni. Tapi dorang pe suara tidak dapat dengar.
0: Di suara lati alu dulu suara ni mau diolah wati ate to.
1: Pak Kuni, sebelum lanjut, atas nama pimpinan RRI Gorontalo dan seluruh karyawan-karyawati Pak Kuni, kita orang mengucapkan turut berduka cita juga.
0: Jo.
1: Tuh dua loh Pak Kuni.
0: Ti Abah Mayer Adi.
1: Saya.
0: Ya, Ti Abah Mayer.
1: Saya, Ti Abah Mayer. Mayer Angio Pak Kuni.
0: Ya.
1: Sepupuli ibu Linene Suci.
0: Oh, sepupu.
1: Saya.
0: Jo. Ma itu wati alu bo iloh ya bo ti ahui lo on to ma ih
1: saya
0: ini ma pe abis maghrib
1: saya
0: ya, nanti tu poli pegang HP buka HP iya atau bo ti ma oh ini adiknya cikal saya. Cikal yang ba
1: cikal oh, iya. Yang itu iya, iya.
0: Saya bo kade pel ma ih ti abah ma ati ya ya, oh tinggal mau dapat ingat kamar berarti ya, kenangan-kenangan tu lo panggung lah.
1: Oh saya.
0: Ya,
1: ya. Ti agama, ti katoni, ti.
0: Kalau mbak aku dapat ini, oh nanwa, saya ini jadi pinggir luar tinggal. Dorang mau pakai sepalato, dorang bilang mau nunggu sepalato, tidak enti dan sepalato tidak ada. Tinggal aku lingol, ti mampan mau nunggu sepalato pak kita, tidak mampan. Ya malu kan mamah dungkaya tiali juga.
1: Yeah. Nah,
0: lebih ribut dari orang di belakang kita di itu. Ya. Nah, dia turut berduka cita jo.
1: Iya.
0: Dia atas meninggalnya Ati Tiaba Maya Ati.
1: Iya. Hari ini jam 10 dikuburkan di pemakaman keluarga di Desa Payunga, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo.
0: Betul loh. Ya, boleh mak polo ibu Yati jamona bu
1: Tiaba. Saya.
0: Itu baik itu. Ila pitolo dumati lagi. Memang wali ulum tam dumati la bubur dia kala aja dumanya sekitar 12 bulan lapat.
1: Saya.
0: Yo.
1: Oke, kembali ke laptop Pak Kuni.
0: Yo, indo baito. Ida itu baito kita kembali beti. Anak-anak sekarang mulai digerakkan beto.
1: Iya.
0: Menyangkut budaya.
1: Iya.
0: Sabu wolo ju budaya ilu modu o lipu mo olo nu o. Indo baito. Karena apa? Di dalam budaya itu terdapat tata peradaban yang tinggi. Itu. Ini betitian ni lumo do tinggi. Nah, mau susu. Nah itu yang perlu kita jaga begitu.
1: Iya.
0: Karena betia apalagi betia ada buntolo hulantara betia. Sedangkan peperangan 23 Januari terselip tata peradaban yang tinggi. Perintah lipat nani japo mate-mate, japo heyu-heyu. Yang namanya perang begitu kan?
1: Iya.
0: Ya orang mau jarah ini segala macam. Apalagi toko-toko berarti.
1: Iya.
0: Nah itu japo mate-mate, japo heyu-heyu, jama lima mengolah-mengolah. Itu. Tinggal dari perang ke perang ini penuh peradaban.
1: Iya benar.
0: Karena ada budayanya di situ. Budaya di situ itu di 23 Januari itu dibentuklah oleh Pak Nani satu kelompok dinamakan Hulunga. Itu.
1: Hulunga ya.
0: Hulunga itu. Huyula Hulunga Heluma.
1: Heluma.
0: Kakak ada ini.
1: Iya.
0: Kakak ada ini. Nah itu. Kenapa hulunga? Maksudnya Allah hulungo. Dari kata hulungo. Hulungo itu bulat.
1: Yeah.
0: Itu kan?
1: Yeah.
0: Itu berarti, mengartikan tekad bulat. Itu hulunga itu tekad bulat. Ada yang mengartikan juga gotong royong. Kalau anak latihnya bilang, tekad bulat. Itu ada terselip budayanya.
1: Iya.
0: Nah, budaya itu kan peradaban yang tinggi sehingga tidak terjadi kan berarti dia lo walantata pila-pilatanya saya kan.
1: Iya.
0: Padahal kesempatan di mana nih itu sudah melatih 300 orang memang tilinanga. Itu rasa sedangkan ibu dorang mau bikin rupa utuk-utuk.
1: Iya, iya.
0: Mau dia tololinggo dia jadi. Gitu. Tapi di perintah jangan.
1: Iya.
0: Itu beda. Iya. Anu bawa utuk di tadi di mau dia tololinggo dia.
1: Mau apa itu? Mau taruh di ini begitu.
0: Ya, itu. Itu.
1: Macam
0: itu
1: dapat kutu
0: itu. Di istilahnya bapi tilo dia tidak tapi perintah jangan membunuh.
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, itu kan tata beradaban yang tinggi.
1: Oh,
0: itu
1: iya, benar.
0: Tinggal lo orang tidak boleh membunuh.
1: Iya.
0: Itu patek utak.
1: Iya, iya, benar.
0: Tapi begitulah. Itu. Ini yang makanya itu yang budaya itu jaga budaya begitu yang kita jaga. Karena di situ juga terselip tata peradaban.
1: Iya.
0: Patau tiwan kalau itu hilang untuk jo hilang juga tata peradaban Pak.
1: Tapi Pak Kuni kalau misalnya cagar budaya ini disampaikan secara edukasi ke generasi penerus, itu harus mereka-mereka yang bagaimana yang bisa menerima, cocok atau bisa dijadikan panutan. Kan tidak sembarangan Pak Kuni orang yang menerima apa ya itu? Warisan itu macam sumala apa segala rupa itu.
0: Termasuk warisan itu.
1: Oh, warisan. Ya. Oke, okay. Warisan leluhur ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, warisan itu. Nih ini kalau itu kayak rumah itu kan?
1: Iya.
0: Kayak rumah itu. Itu jadi tempat penelitian para mahasiswa.
1: Iya.
0: Itu kan?
1: Iya.
0: Jadi sudah bisa dikatakan wisata edukasi.
1: Iya, betul.
0: Itu. Itu jadi wisata edukasi itu nah itu yang harus dipertahankan itu karena dongko mau belajar ya lo mengoditi mali ti itu pertama tonton kalau dorang ati penelitian tentang cagar budaya main dulu itu kan
1: tidak ada
0: itu nah sudah terlalu itu tale mulo merdeka waktu tidak ada cagar budaya
1: iya
0: terlalu.
1: Sungguh terlalu. Padahal kalau misalnya cuma mau dipugar atau mau diapa itu Pak Kuni bagus ya.
0: Ya
1: sama itu. Seperti masjid yang ada di terminal telaga sana kan dipugar sudah bagus itu tapi di dalamnya
0: tetap.
1: Di dalamnya itu sama sekali tidak ada penggantian apa-apa.
0: Iya, itu. Timao delo tihilo hundo.
1: Hundo, iya.
0: Iya, tihilo hundo itu. Mau milih meter di luar tio gagat atau di dalamnya asli masih aslinya
1: asli memang asli
0: ya masih asli karena itu sudah masuk cagar budaya
1: iya
0: itu Dupangkola
1: iya
0: melihat kesana begitu dia masuk melihat dulu asli ya nah itu yang dipertahankan begitu ya anu kan ati delo tima to mesti tuntu saya lihat oh mahasiswa ini penelitian timo lo hetawa wawancara di Mongolia Mongolia uti nah satu kenal saya bakuni mau wawancara cari tak mirul di situ wa uti mau memang jemput di walau.
1: Oh, dorang kira ini tipe aku nih Tamirul Masjid.
0: Nah, ini ada Tamirul di situ. Dan penyebutannya bolo maaf bolo kita pertahankan oleh hunto.
1: Iya.
0: Bukan hunto.
1: Iya, halusnya hunto.
0: Tetap hunto.
1: Masjid hunto.
0: Iya, indo. Ente kalau ketemu yang itu bacanya nda. Ya, anu hunto.
1: Iya.
0: Wanu pentadio pentadio, wanu huntu.
1: Wanu hulonta lagi, hulonta lagi.
0: Hulonta lagi, gitu loh. Nah itu. Tapi entahlah dia menunggu Allah beti apa itu ya ortoponologi ya.
1: Oh, apa itu Pak Kuni yang gue susah sekali makanan ringan itu Pak Kuni.
0: Iya, menyerupai.
1: Macam bot tulang ortopedi.
0: Iya. ya, itu tentang penulisan.
1: Penulisan
0: bahasa Gorontalo. ya ortografi jo. ya itu. Inongko poli ku pela poli toli prop Suleman bukti poli
1: oh, iya, itu. Iya, iya.
0: Nongko ku pela poli botasi bukti ada susah lu bom dasar bom ku pe. Jadi mau mau tunggu aku dapat di mana ah,
1: iya,
0: di situ poli.
1: Susah sekali mau bikin janji iya, memang tidak bisa iya, itu. Jaman,
0: nanti aku dapat poli iya. Ah di situ poli. Dan dapat poli aku dapat poli di museum. Oh tinggal kesibukan masing-masing.
1: Lama tak ketemu. Ya. Setelah ketemu tak lama.
0: Tak lama. Nonoa. Ya, tim prop jadi penyusun tim penyusun. Saya jadi
1: pemateri.
0: Narasumber pembanding.
1: Oh, iya.
0: Jadi narasumber pembanding. I baku-baku bacerita. Itu ya nah, yang pasti ada masukan dan lain-lain sebagainya begitu.
1: Iya.
0: Ina pertama lah itu sudah sedududu sepikir belum tahu di pupon ini nahan lah. Anjir, aku Allah. Iwida, karena itu di museum Purbakalolo itu mempertahankan di museum itu ada 676 koleksi. Data. Itu yang kokoyonga orang yang belum dapat lihat kokoyonga pergi ke sana di museum terbuka itu untuk umum juga terbuka untuk umum itu
1: kapan saja Pak Kuni
0: ya itu termasuk ke sana ya mau isi buku tamu
1: iya
0: itu mau wow harus lepas alas kaki
1: ya.
0: Karena mau jaga tentu itu kan atau ya di jabo dong kau memang atau ati cimongolio itu.
1: Dan sebaiknya pakai ya. Kaos kaki ya. Ya.
0: Itu memang dia tutup itu. Terima. Unda bola pusaka ih itu tua asen anak eh.
1: Ya. Begitu cintanya ya. Ya.
0: Baru ini foto-foto.
1: Iya.
0: Foto-foto buti yang pejuang-pejuang itu ada. Bentuk-bentuk lo Sumala ada, bentuk-bentuk lo Totobuo dan nama-namanya
1: iya,
0: ada.
1: Iya. Foto-foto tadi itu ada saya punya iya. Bapu di situ setahu Pak Kun.
0: Ini itu, itu waluo. Ya, itu. Ada gilingan dulu,
1: iya.
0: Lo Binte ada. Baru lo gilingan lo Binte sebelum gilingan Besi, buat dia tindis deng batu.
1: Ih, belum dapat lihat poli itu, Pak.
0: Ada tindis-tindis yang batu. Ada gilingan batu itu. Kalau di gilingan lo Binte ada yang besi.
1: Iya, ada seng-seng ya, iya. Yang dari seng.
0: Itu. Poli ada yang dari batu.
1: Dari batu ya.
0: Mau buat ada anak-anak.
1: Itu dari tahun berapa itu, Pak Kuni?
0: Tahun di 2 tahun, tahun mulu.
1: So lahir di Pak Kuni itu?
0: Ilo Rikia Melatia itu.
1: Oh, tipe aku ni umur berapa itu dapat Rikia itu?
0: Oh, masih Mbak Ingus. Masih Mbak Ingus.
1: Iya.
0: Nah, itu Mbak itu.
1: Ya, kita 60-an Pak Kuni ya.
0: Iya. Itu Mbak itu. Macam-macam itu. Ada 676 koleksi itu.
1: Iya, banyak sekali.
0: Foto-foto ada. Itu bahkan polo-polo woluo teto, popadeo, pasanga, totobuo, apalagi banyak sekali. Miniatur beti adat-adat, puade dan lain-lain sebagainya woluo. Beto undola teto beto. Nah itu karena kenapa itu dihimpun di situ untuk mempertahankan apa yang ada di kita.
1: Iya, iya.
0: Anak cucu kita yang bola itu masyarakatnya hidup loloh. Walolo buti uka koyonga. Orang kan sekarang mencari-cari itu. Nah apalagi ke depan nanti anak-anak lebih mencari-cari kan.
1: Iya.
0: Yang bagaimana-bagaimana. Ipo nak lomot ada museum.
1: Museum.
0: Tiang lomot ada museum. Baru itu foto. Foto, uti tanggulio itu baru simpan di laptop.
1: Yeah. Tapi di situ di museum itu Pak Kuni ada petugasnya kan yang memandu.
0: Iya. Yeah. Nah itu petugas yang akan menjelaskan juga.
1: Menjelaskannya.
0: Bahwa tiap-tiap cuma ada bahwa bilang nganggo ini.
1: Karena?
0: Yang dosen ngotak itu. Jadi dia pertanyaan memang mendalam. Karena orang panggil prop waktu penas.
1: Oh, ya. Yeah.
0: Nah itu waktu penas. itu ih pakai opia kala saya kira ini Gorontalo jatah bodung emak bot takadung leo leo tadi
1: itu menandakan Pak Kuni bahwa orang luar saja cinta
0: iya
1: orang punya khas itu. Gorontalo
0: mungkin tiap beti prop lolo kan dong prop ih penema bu ada akademisi teh ya tina
1: kalau paling, saya bot kalau saya bot idong yang taprop
0: nah itu lo lame olio oh iya ben memak nana pol mati lala lo maso me olo wak buti nana buti nah memang ada petugas di dalam
1: iya
0: bukan nama film lehiyo me olati
1: say. Ya
0: nah buti ya pakuni nah itu karena bayi lo onto polo palo dorang dapat lia etonggobi
1: saya
0: yang say. Aslinya
1: saya
0: yang aslinya nah main itu lio kok kenapa ini beda nah itu yang yeah. mau tidak mau ya mah dijelaskan uti betiju oh dia omong-omong me betia uti asli
1: saya
0: ba oleh karena ada perkembangan musik sekarang sehingga polo-polo ini diberi nada
1: saya
0: ngerautnya gimana ya ya gitulah
1: oh ditanya
0: tema oh sampai-sampai udi beti mama oh ya pilih masuk selomum wah mau susungi melayun aku
1: hintani buat tau lo hulun talo mama mau popo hulun talo
0: bahasa hulun talo waktu tolo uti mau tidak mah itu manggang-ganggang kak
1: Pak Kuni ini ada WA dari Ti Ibu Lika
0: ya.
1: Imai longola boti bukti sejarah mahe longgalo lio inta mau pohutu olo boti ko ubukti sejarah ati olo
0: ya.
1: Bopi lo ogagamo la bo malali he longgalo lo
0: wito begitu harus kita pertahankan bentuknya itu kalau ya. Mau itu dibongkar bentuknya itu tetap dipertahankan
1: iya
0: indo begitu
1: baru juga itu penyangga-penyangga itu kuat Pak Kuni kan ya. Itu kayu-kayu itu. Yang digunakan
0: baru itu di muka itu kan bagoa toh
1: nah, iya.
0: Itu di situ itu jadi bentuknya Allah unik. Nah itu begitu
1: saya belum pernah masuk ke situ Pak Kuni tapi sudah membayangkan betapa uniknya yang ada di dalam itu.
0: Iya.
1: Saya hanya lewat-lewat.
0: Itu.
1: Soalnya takut dengan DP pohon besar sekali Pak Kuni.
0: Itu satu. Baru semuanya Allah di samping Allah itu, di samping lo antara kantor pos dengan anu itu, ada Allah pohon besar kan di situ. Ya, dia dulu itu dia berangker-angkeran.
1: Oh iya, ada mistis-mistisnya.
0: Iya, dia berangker-angkeran di situ. Dulu itu orang takut, jangankan malam, siang pun orang takut.
1: Iya, tengah hari tua saja saya lihat situ. Udah nama.
0: Baru Allah mau lewat di Tutupah.
1: Ah, Tutupah ini di mana Pak Kun?
0: Itu Bela Limbu Iskandar.
1: Oh iya, iya.
0: Orang Allah takut lewat.
1: Biarpun suara Merkuri di situ, ada momohe.
0: Iya. Kan ada bila tak pula dalam itu lalu kan
1: saya saya tinggal bahwa ada yang lucu Pak Kuni ini stand-stand yang ada di Penas kemarin kan suta pele kasana ini semua atau so gaga setelah pembongkaran ibu tiba aku buru to bu aku buru to di balak orang-orang pada
0: enggak butuh hilang-hilang ngeluh, jatah ngeluh, boh, jatah ngeluh itu kubur itu di belakang hati.
1: Lo stand boy itu. Padahal itu stand supaya ini gagal, ada AC, ada apa dulu itu hasil-hasil bertani.
0: Saya lo teringat itu Unbuti donggolo musiki.
1: Saya.
0: Pesan dari papa perempuan.
1: Iya.
0: Mila telo wa'u. Walau umat sudah diniatkan to pesta butie kasih jadi popo walia nggak mila anu wata memulo mate memang sudah dipesan
1: iya.
0: Mau tidak mau urgent tetap jalan
1: oh begitu
0: nah, itu. Tapi orang ini panggung tadi balaka
1: kubur
0: masih bau nana
1: Allahu akbar
0: kuni bau minyak kubur kuni. Deh, tidak tahu orang dari pesta itu orang pakai kamar minyak. Setelah lupa lingkungan ini, pedong ini. Padahal saya setahu.
1: Iya.
0: Saya setahu. Tiba di ini, Andri sudah bilang. Sudah jam bilang pada orang kuni, sudah aman. Kuni, bau sekali, dia boleh hulung. Bawa apa setahu ini? enggak ngoni pe idong ini jatan mak idong lo tetet mongoli kita tidak mendapat cium ngoni mana bolak begitu. Tapi untung mai lapatamo laboti ya sudah selesai pidato sambutan segala macam sementara makan torang bawa lagu pulitie itu dia suruh bawa lagu papa. Oh tutu malolo. Daya atutu lemak adalah satu biji orang di dalam.
1: Iya.
0: Lalu satu biji orang di dalam. Jadi ini orang ini termasuk tidak ilmu sadar.
1: Iya, iya. Tikano.
0: Kiape? Kiape?
1: Iya, iya.
0: Orang sedih.
1: Iya.
0: Kan orang mengenang orang tua.
1: Iya.
0: Mengenang orang tua sudah. Orang semakan baru itu ada bongkar rahasia. Tiba-tiba kalau perempuan ini baru 3 hari meninggal.
1: Meninggal.
0: baru 3 hari sebenarnya tak ajaknya.
1: Cuma karena pesan dari almarhum tetap dilaksanakan.
0: Pantes bau sekali tadi di bawah lo panggung itu kubur. Kalau mau bilang pada orang lebih dulu kacau.
1: Iya, semua parno duluan dorang, semua parno itu takut.
0: Itu itu beda. Acting kami ilo elamai poli itu boleh maaf.
1: Iya, malah dah yang gua pakun. Solima tujuh.
0: Jo boleh penghilang maaf tu. Nak beda beda. Ini kita selamatkan yang berbau budaya. Ini beda. Museum Purbakala pun sudah mempertahankan dan mengangkat lagi Pak Botia pusaka-pusaka mulolo Botia.
1: Saya.
0: Semua Botia semua sudah diangkat-angkat dan dijaga uti. Itu betul. Demi anak cucu kita ke depan nanti. Itu betul betul Julio Beto. Ibalo pahila lama abu cuma ngontata mengudula. Tu do mawaku tu umai mau tu mawaku aku tu lo umai mau bubulo hati-hati paku ni.
1: Hati-hati tato indah.
0: Indah bawa ditopo amiati yang menghindu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Terima kasih sahabat budaya, masih dengan Pro 4 dari Gorontalo. Di pagi ini ada beberapa informasi kuliner yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda suka tidak namanya tahu bacem? Saya atau Tita Tu itu pernah menikmati tahu bacem buatannya Ibu Wakil Gubernur, Ibu Ida Sahida Rusli Habibi. Tahu bacemnya enak banget, empuk banget, dan lezat banget. Terus menurut Ibu Wagub, itu gampang sih buat dibikin di rumah. Nah, tahu bacem ini salah satu lauk favorit banyak keluarga karena rasanya yang manis, gurih, dan kaya akan rempah. Hidangan ini sangat mudah dimasak atau dibuat di rumah. Resep dan cara masaknya pun tidak terlalu susah ya. Yang penting ada bumbu yang meresap sempurna dan semakin nikmat saat disantap bersama dengan nasi hangat. Cara buatnya, bahan-bahannya apa? Tita tuh ajak Anda baca rri.co.id Gorontalo.

0: Kalau ada di antara Anda yang sedang mengeksekusi bahan-bahan makanan di dapur, ada mungkin yang masuk dalam referensi menu favorit Anda di hari ini, yaitu nasi goreng. Siapa sih yang bisa menolak kelezatan nasi goreng? Apalagi kalau nasi goreng itu cara buatnya versi kampung ya. Nah, nasi goreng kampung itu hidangannya sederhana, terus cita rasanya gurih, aroma bawangnya khas banget, sehingga selalu menjadi favorit banyak orang. Tapi kadang-kadang orang juga lebih menggunakan minyak kampung ya untuk menggorengnya. Meskipun menggunakan bahan yang mudah ditemukan, tapi rasanya itu tidak kalah dengan nasi goreng yang dijual di warung makan. Nah, kunci kelezatan dari nasi goreng kampung itu ada di bumbu yang ditumis sampai harum dan penggunaan nasi yang tidak terlalu lembek. Jadi juga kadang-kadang orang di Gorontalo lebih menggunakan minyak kampung ya. Wanginya itu loh, sahabat budaya. Memang aromanya sampai di desa sebelah. Jauh sekali. Kalau rumah sebelah masih iya sih, tapi kalau sudah di desa sebelah. Oke, nasi goreng kampung itu sahabat budaya akan semakin lengkap kalau disajikan bersama telur mata sapi, kerupuk, irisan mentimun, tomat atau acar. Gurih banget, aromanya menggoda. Dijamin deh untuk siapa saja yang ingin makan nasi goreng kampung itu pasti gak mau sepiring, pasti nambah-nambah ya. Sahabat budaya, mengodula amung utato, mengerti lo mengerti ya mo. Bisa Anda baca informasinya di rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ada lagi bocoran resep di saat cuaca panas, sahabat budaya. Nanti ya, jangan sekarang, karena biasanya juga orang kalau menikmati segelas atau minuman dingin yang menyegarkan itu di siang hari. Kalau di siang hari memang nggak akan pernah ditolak ya, pilihan yang sulit ditolak. Salah satu minuman yang sedang digemari itu adalah es. Nah, ini jenisnya es lumut pandan. Kalau di Gorontalo, es cendol ya. Sahabat budaya, minuman ini punya tampilan unik dengan serpihan hijau yang menyerupai lumut, berasal dari campuran agar-agar dan telur. Tuh kan, es cendol. Dan dipadukan dengan santan serta sirup manis, rasanya gurih, lembut, dan sangat menyegarkan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: percaya pada roh-roh leluhur. Nah, pada saat melakukan tema Dego Omo ini, ada diselipkan bagaimana mereka memanggil roh leluhur. Ngeri memang sih.
1: Hai Hagasi. Hai Hagasi.
2: Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang tinggi. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi suku Nias pada zaman dulu adalah tradisi membangun sebuah rumah. Bagi suku Nias, beberapa ritual harus dilakukan. Pertama, posisi rumah yang akan dibangun searah dengan terbitnya sang fajar, bahkan isi tanah pun ikut diterawang.
3: Orang Nias kalau mau membangun rumah, pertama-tama mereka mencari tanah yang cocok. Pertama, dilihat letaknya menurut terbitnya matahari. Lalu, dilihat lagi bagaimana isi tanah itu. Menurut kebiasaan orang tua dulu, sebelum tanah itu digali untuk pertapakan rumah, mereka coba supaya mereka yakin bagaimana tanah itu cocok untuk rumah atau tidak. Mereka ambil beras, taruh di dalam tempurung. Lalu pada sore hari, mereka taruh di tempat yang mau didirikan rumah. Nah, apabila banyak semut, maka menurut mereka itu cocok untuk rumah. Tanah itu membawa rezeki, terhindar dari kematian, terhindar dari penyakit, dan malapetaka yang lain-lain yang tidak dikehendaki. Tapi apabila beras itu tidak dihinggapi oleh semut, maka mereka merasa bahwa tanah itu panas, tidak cocok untuk rumah.
2: Tokoh budaya Nias, F.S. Gia, mengatakan leluhur masyarakat Nias percaya bahwa seseorang tidak boleh sembarang dalam memilih sebuah lokasi yang hendak dijadikan pertapakan rumah. Ada proses yang cukup panjang untuk mendirikan rumah. Terlebih lagi, rumah yang dibangun adalah milik Balugu atau Salawang.
3: Setelah itu direncanakan untuk peletakan batu pertama. Kalau diletakkan batu pertama, biasanya itu diawali dengan persekutuan dipanggil keluarga yang tertua, termasuk juga tukangnya. Setelah dilaksanakan peletakan batu pertama, maka mereka juga mau membongkar kayu-kayu yang sudah lama disiapkan. Pada waktu dibongkar kayu-kayu untuk bahan bangunan itu, ada juga acara ritualnya itu yang disebut itu fangade. Mereka berdoa semoga kayu ini bisa dipakai dan tidak ada membawa celaka pada tukang. Lalu rumah didirikan sampai pemasangan atap. Pada pemasangan atap itu ada juga acara-acara ritualnya. Setelah selesai semua dinding dan rumah itu sudah siap dihuni, dan setelah dilihat bersama ada kesepakatan, lalu ditempatin. Sebelum ditempatin oleh keluarga, maka yang terlebih dahulu tidur di situ adalah tukang itu sendiri.
2: Setelah proses pembuatan rumah selesai, keunikan lainnya dapat kita temukan pada saat Famadego Omo, yaitu aksi heroik mengguncang rumah. Inilah cara para leluhur menguji kekuatan atau kekokohan sebuah rumah. Famadego Omo ini biasanya dilakukan laki-laki secara heroik sebagai simbol kekuatan. Para pelakunya Satuan Banua, Salawahada, dan para perjaka dengan gagah mengguncang rumah sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai dan dilakukan dengan cukup keras.
3: Lalu setelah itu, yang punya rumah kalau mau meresmikan secara besar-besar rumahnya, maka ia panggil keluarga dan orang sekampung untuk meresmikan rumah itu. Nah, dalam peresmian yang agak lebih mewah ini, ada acara Famadege Omo, ya. Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun. Dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20 sampai 30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
2: Selain itu, seorang guru seni budaya Nias, Marcelina Anturu, mengatakan saat melakukan aksi menggoncang rumah, sair-sair hiwe dilakukan atau hoai, semacam tanya-jawab, dan itu biasanya diserukan oleh laki-laki saja.
0: Ya, semua jadi ku melakukanlah hiwa-hiwa masuk ke rumah. Setelah sampai di rumah, baru mereka lakukan hoai. Hoai itu tanya jawab seperti ini. Hei, hada zi ugu ugu. Hei, hada zi hei hanga hanga. Ama sirau hoya wada. Ama daba lugu geze. Siang apa? Zi sagar tana. Itu pertanyaan. Apa yang lagi rame-rame itu? Dia tanya oleh orang yang satu. Dijawab yang kedua. Eh, cengah, ama sirau. Eh, cengah apa? Haha, lugu, geze. Ama salah, wahada, ya wahada. Siang apa? Sisa ger, tanah.
2: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut. Sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa. Di era modern, Famadege Omo kini dijadikan sebagai seni tari tradisional yang ditampilkan saat event-event budaya yang tidak menghilangkan estetika nilai budayanya. Gerakan mengguncang rumah tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan. Saya Gilang Setiawan dan sampai jumpa.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada Timahaya Rahma di Nusantara Siang. Odu olo poodata sahabat budaya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barang keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini hari yang penuh berkah. Amin. Tata Rama bisa kembali hadir ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Jumat 3 Juli 2026 untuk Nusantara siang, insya Allah sampai jam 2 siang nantinya. Selamat pagi jelang siang untuk sahabat budaya yang saat ini sudah disibukkan dengan aktivitasnya, entah yang di kantor, di perjalanan, di pasar, di rumah, di pertokoan, di mana saja berada yang lagi mendengarkan program 4. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya robbana. Dan untuk saat ini kita ada di request Nusantara seperti biasa sahabat budaya. Sahabat budaya bisa bergabung dengan kami di line telepon di 0811 430 4040. Itu juga bisa line WA ya. Terus juga di 0822-5996826. Nah, untuk line telepon satunya tuh sahabat budaya. Untuk list lagu di pagi hari ini sahabat budaya, sahabat budaya bisa ambil lagu dari daerah kami, dari Gorontalo, terus juga ada Manado, ada Jawa Barat, ada Bali, ada Makassar, ada juga pop Melayu. Jadi silakan di antara daerah-daerah yang sudah Tata Rahma beritahukan tadi. Oke, kita orang ke line 1 sama line 2 di 0822 8225998266. Oke, halo, assalamualaikum. Lah, kok ditutup? Silakan, saya coba. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak yang bahagia hari ini ya. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum,
0: Tata Rama. Yes, iya, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat budaya Lokandalo.
0: Iya, sahabat budaya. Lohulondalo. Jang bataria olo uti esaki amate taling.
1: Semangat.
0: Jangan terlalu semangat, Poli.
1: Lagu mana ada, Jo?
0: Oke, sayang. Siap, silakan.
1: Kirim salam buat Samuel Tens, Jo. Insya Allah di lindung sama subhanahu wa ta'ala. Amin. Spesial kedua buat anakku yang sementara di perjalanan. Semoga sehat-sehat semua. Insya Allah di lindung sama subhanahu wa ta'ala. Amin. Paling spesial terakhir buat sama si sayang. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga
0: amin,
1: panjang umur sehat selalu bersama si adik.
0: Amin. Sayang doa yang sama
1: Ibu Nelly. Di Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Ibu Nelly. 0811 sama 0822

0: Oke, 82 dan silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur. Dalo, Pak Aman, silakan.
1: Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar. Oke. Tidak mau ke Makassar.
1: Tata Mama Iko.
0: Manyunya.
1: Iya.
0: Tambah-tambah urusan.
1: Baling-baling
0: bambu.
1: Pesawat.
0: Oke, ini boleh baling-baling bambu. Oh, lo itu. Kan ada pesawat yang baling-baling bambu.
1: Pasti nanti mau jemput.
0: Di atas ini ya, di atas loteng lo RRI ya.
1: Betul ini.
0: Iya, betul. Asal langsung di atas lo RRI ya, di atas loteng lo RRI. Oke, silakan Pak Aman.
1: Jadi salam buat Ibu Rastin, Ibu Nelly, buat Denka, buat Bapak Herman, buat Ibu Silvi, buat Asri, dan semua-muanya jatam keterkejuan. Spesial buat Tatama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Salam. Terima kasih Pak Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Pak Aman 822. Silakan 822 sahabat budaya. Ya kayaknya ini 811 lagi bermasalah. Jadi langsung saja ke WA Joal, BWA saja di 0811 sahabat budaya. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idi baru dapat dengar umur panjang.
2: Apa kabar ini, tetap sehat?
0: Alhamdulillah, insya Allah. Pak Hasri Ola, insya Allah sehat ya.
2: Amin, amin.
0: Amin. Kenapa baru dapat dengar suara Pak Hasri?
2: Terus, ini ada kerjaan.
0: Oke, Pak Hasri, ini DP lagu Manado sama lagu Makassar.
2: Makassar.
0: Oke, siap. Silakan.
2: Sama Bung Aman.
0: Oke, siap. Silakan Pak Hasri.
2: Ya, kirim salamnya. Ada yang berlewat, ada Bung Aman, Pak Rifanto, Minam Belati, Pak Udin, Pak Herman.
0: Iya.
2: Ada Ibu Rostin, Ibu Nelly, Oma Suci, Oma Asmi, Ibu Ida. Ada Ibu Lian, Ibu Nengsi, buat Ibu Ia di Bolemo. Buat Ibu Salma Tahir, Ibu Selvi, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Tatama, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Di belakangnya Pak Asri, silakan satu penelpon lagi sahabat budaya.

0: silakan di 822, jangan dulu buat telepon di 811. Kayaknya lagi bermasalah sahabat budaya. Jadi ke 822 saja dulu. Yang mau ke 811 bisa ikutan di WA-nya ya. Oke, di 0811-430-4040 sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Salam budaya Luhulun Dalo.
0: Salam budaya Luhulun Dalo.
1: Dari Wati di Buladu.
0: Oke, no, ujang baku-baku dusu olo. Gorontalo Makassar sayang.
1: Lagu Gorontalo itu apa deh judul?
0: Gorontalo Makassar. Manado Makassar.
1: Manado Makassar yang itu Jo.
0: Yang itu Jo, Manado Jo atau dua-dua Jo?
1: Kirim buat Om Abdi ada bayi Heka Subi. Buat si Om Arepa, buat si siapa ya? Si Ibu Nelly, buat si Pasaniko, buat si Inka, si Pak Udin, si Pak Alin, si Pak Herman. Spesial juga buat si Om Abdi ada bayi Kis Uwi Riken Sabongi.
0: Terima kasih,
1: assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kita akan di sesi kedua saat ini, sahabat budaya yang mau gabung lewat WA bisa lah ya, langsung aja silakan di 08114304040 untuk line WA-nya. Dan halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: salam budaya Lohulandalo.
0: Salam budaya Lohulandalo. Inka, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, suak-suak.
1: Lagi rasa itu demam.
0: Oh, banyak istirahat, banyak minum air, baru makan sup. Oh, masya Allah sekali. Oke, iya. Sayang, silakan lagu yang
1: masih
0: mana?
1: Masih ada lagu apa pertama?
0: DP lagu ini masih ada lagu dari Tanah Goyang. Subhanallah. Inka. Stop it. Mama.
1: Iya, subhanallah.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke. Inka Gorontalo, Jawa Barat, Bali, Pop Melayu. Silakan.
1: Tujuh yang Gorontalo.
0: Gorontalo. Oke, sayang,
1: Kirim salam buat Tetama yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu. Buat seluruh pensi maksa. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu aja dulu. Nanti sebentar untuk sesi selanjutnya ya.

0: Istri sahabat budaya, iya mohon maaf apa ada sedikit kata tadi ya, karena memang ada sedikit yang bikin duito ada di tanah goyang tadi toh, jadi jadi bolo maaf pun. Yang mau gabung kita nanti di sesi selanjutnya, ini aman ya. Kasih kesempatan karena semenit ke 40 ya, jadi ada sekitaran 20 menitan lagi. Jadi yang mau bergabung itu ama kasih lagu semuanya ya, full. Jadi kita di sesi terakhir untuk saat ini sahabat budaya, oke? Jadi silakan di 0822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: salam
0: Nenek. Budaya,
1: salam sehat, salam diluito.
0: Oke, Nenek sayang, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik, Nenek sehat-sehat.
0: Ada makan apa Uti?
1: Belum makan apa-apa, bakal dia sarapan
0: dulu. Ih, setengah 11 ini belum makan, ati Allah.
1: Baru sarapan tadi pagi.
0: Oh. Ih, siapa tahu sekarang pula lagi mau makan.
1: Ih, mau masak dulu itu. Ikannya ikan sama dulu.
0: Tahu bah masak.
1: Oh,
0: gampang ya. Nah, iya, Tine ini mau lagu yang mana, sayang?
1: Lagu apa-apa itu?
0: Ada Gorontalo, ada Jawa Barat, ada Bali, ada Melayu.
1: Pokoknya lagu semua itu dia kata aman nih. Semua ada kamar pun tanah goyang.
0: Iya, Uti.
1: Semua ya. Kirim buat semua dan semuanya insya sehat-sehat di telaga, tidak ada tanah goyang kata aman nih.
0: Ada poli ya.
1: Iya, halang tidak ada di sana, tidak ada. Masa? Ini nih ada tunggu-tunggu itu tidak ada. Buat kita selari-lari tadi.
0: Masakan Allah, oh, buat ini tidak ada parasa.
1: Begitu aja ketamanya. Buat iya. Semua yang kalian kata lagi ya.
0: Amin. Di belakangnya Nenek Ambul Hati, silakan 811 kebiasaan 822 ya, 811 nanti ya besok aja. Iya, assalamualaikum. Oke, salam budaya Luhulun Dalo, silakan Ibu Rostin.
2: Lagunya ikutan yuk semua terserah
0: Mas. Oke.
2: Kirim salam buat Tati, Bung Amal, Tano Uu, Om Makio, Ibu Rika, buat sama-sama aja tempat dari kecuali.
0: Oke.
2: Yang paling biasa buat terutama yang sudah berakhir, buat sama keluarga tercinta, amin.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Rostin, silakan sahabat budaya 811 sama 8, 8 itu lagi, kebiasaan. Jadi boleh maafkan. Oke, silakan 822 sahabat budaya. Yang mau WA, WA ya. Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam budaya Luhulun Dalo. Papa Latif, silakan.
3: Kamu aja lagu.
0: Durang sudah apa poli.
3: Fokus ke semua.
0: Oke, siap.
3: Kirim for semua mulai dari Pak Peti sampai Pak Ibu Silvi yang ada di Tasikmalaya.
0: Oke.
3: Okay. Sehat walafiat spesialnya buat kita sama. Sehat walafiat selalu bersama di Afif.
0: Amin, amin.
3: Sekolah atau di rumah. Allah.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herbal, silakan sahabat budaya 822 yang ready dorang bilang ini hari. DP 811 tidak tahu polikina apa. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Iya, salam budaya.
4: Halo. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhur
4: Dalo. Salam budaya Luhur Dalo.
0: Iya.
4: Maaf nih di Buladu.
0: Oh, semangat sekali ini hari.
4: Iya, ada bayi Kasubi.
0: Ada bayi ini Kasubi. Oh, dengan Tiwati tadi.
4: Iya, lama-lama sekarang di rumah Liwati.
0: Oh, asik. Ala minta itu ini okay. Uti, ada barang merah-merah polingon.
4: Apa itu sama? Apa itu sisa lagi? Bungkus saja.
0: Iya, bungkus saya semua. Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Terima kasih sama untuk semua yang salam seluruh sahabat apa perempat dapat sesuai salam salam kesehatan semuanya dan yang spesial buat Tata Ama selamat tugas selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Om Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nanti itu dapat ingat Om Afni. Salam pati sabongi itu poli. Oh maaf nih ya. Ada rame-rame, masya Allah, selamat menikmati saja. Oke, di belakangnya Om Afni. Di belakangnya Om Afni, silakan 811 sama 822 sahabat budaya. Untuk penelpon selanjutnya, halo ha.
5: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sahabat budaya, wabarakatuh. Halo, Tata Ama.
0: Sayang dengan.
5: Iyo,
0: ya Allah.
5: Sampai sama bataria saya olah seler-ler di dapur ada bagarut tele, ya Allah. Dengan Ibu Sri ini kata sama di bawah.
0: Oke, Ibu Sri sayang.
5: Dengan lagu Gorontalo.
0: Oke, boleh. Silakan okay, Ibu Sri.
5: Semua.
0: Oke.
5: Semua semua Jo. Oke untuk Tata Ama, ya. Semoga jadi Luito. Cepat suruh Luito.
0: Oke, siap.
5: Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Sri, sahabat budaya, dua penelpon lagi. Silakan 8225996822666 sambil juga mau baca WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Pemelayu, kirim salam buat Ibu Inong sama suami yang ada di Papua, juga adik saya Erni sama suaminya, serta anak-anak yang ada di Kosio. Kosio apa Kasia ya? Salam sehat selalu, spesial buat Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, amin. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, so masuk. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Assalamualaikum.
0: Iya.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, salam budaya. Iya sayang dengan.
6: Waalaikumsalam, Tata Ama.
0: Sayang dengan siapa?
6: Salam budaya Luhulondalo.
0: Salam budaya Luhulondalo dengan siapa?
6: Dengan Ibu Lis, Tata Ama di Silamus Tabolemo.
0: Oke, okay. Ibu Lis tidak usah badengar radio, memang jaga delay itu Ibu Lis ini nanti.
6: Iya, jaga delay. Coba lewat streaming online Tata Ama jadi badelay.
0: Oh, ini saya badengar saja di HP.
6: Iya, Tata Ama ya.
0: Mau lagu yang mana ti Ibu Lis?
6: Lagu Gorontalo
0: ya. Gorontalo ya. Oke, siap. Silakan Bu Lis.
6: Terima kasih Tata Ama. Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Dengan itu tadi. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat budaya, untuk request Nusantara mah cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Amin, amin, amin, amin. Sehat semua, bahagia semua, kaya, baik. Dan dalam keadaan yang paling terbahagia hari ini, oke. Okay? Dan insya Allah juga untuk jam 11 nanti kita akan bersama Pak Kuni dengan berita bahasa Gorontalo. Untuk sambut budaya tetaplah bersama kami.

0: mango, malo toy nutamola, wow malo limo motao, lopo piduduto, lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bungo bau tumolo ito ea. Bungo bau tatu to ea. Molo niodu filo mulo toli kukotia. Uang maju mulo to. Tuang lo ito ea. Ito ea,
2: maizu mulo ito ea. FM 95,1 MHz.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo, Botia Polima, Banda Bandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwalia, Metoli, Punto, Botia, Tehastin, Daniel, Watia, Ta, Mopotunggulolo, Ia. Mengodlawa mengotato, lembo alo mengotani utangku-tanggula huyula, to desa dulu hupa ilandala lowo nosari to bualemo, mahipopona awa lo kalaja lo teknologi prebiotik, to umai mopolaia hasili lo pertanian. Ulo pohuna teknologi beti, ma ilo padulia liwagup ida sahida rusli habibi, mo pohuna teknologi beti mai mo olai hasili lo mongotani. Lai o jamani masa tia beti musim mata lualo to umai mongilangi ongosi. Dabo mai mo olai ati la pulo. Kalaja beti potala malipotunu wa potuhata ode mongotani ue wolio ma. Wolwo to hulon dalo. Sabu mai mo olai hasil lo pale. Mo pohuna teknologi prebiotik beti musi hetu letelo lo ulaito alihu olai iyo. Huna mo pelai ati la pulo wau tutumulo la ayati.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapal.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulon dalo. Pamalenda Kabupaten Bualemo mahipodatawa olo tadila mambo. De uala imongulio musi debo ombu talo sikola. Wow, tadila talio lo pamalenda buti tunggu-tunggu lo tutulo kambungu. Ui lo putu uhemo sikola sabu sikola malomola mingo. Kadi sosial to Bualemo saprudin la musu lo otanggulai. Porohoram sekolah rakyat beti, mai mengohihiango ode tamu aami, umai o sikola, mialo ombu talo sikola. Sabu mo sikola beti, de dilabo mai mo balajari, dabo mo sikola beti mai potumulo. Porohoram sekolah rakyat beti, mengohihiango ode ta dila ilo sikola. Tai lo putu uhemo sikola, wau ta dila ilo mputa sikola lio. Uti-beti paduli lo pamalenta to daerah, to umai mo pohadiri mengoditimoli uhi pindalia. Wau mai otandua lo tutumulo to utalu-talu.
3: Ito dila ta talaili, wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu, wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo, wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.

0: Lo sumber energi lo pomba lo taluhu. Upa la lua lo mangotani beti taluhu irihasi. Udilama lo poluala lo onggo si modanta. Mangotani to Indonesia Timur beti longgo hipopohunawa pomba lo taluhu. Uma lo monga onggo si modanta. Tunggulo ilangnya lio u momhuta pilomulo sambe-sambe hasil lo pilomulo olomali iilangin. U mopohuna tenaga surya to u mopotolo hutaluhu dila malo monga onggosi nabo hasil lo mongotani tatapu lai-lai o.
1: Wanu mopohuna lo to di petandu mo otapu buto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Aduh Allah, itu longgo lamiatia tuhak bali ubah bahasa lo hulon dalom. Pamalenda Kabupaten Walemo, tama motanggungi gaji lo ASN to rumah sakit tani wau nelayan Clara Gobel. Upomayar ya lo pamalenda boti alihu upango uwoluo to rumah sakit ma popo watuo lio upotalilio unemo. Upomayar lio olotahi ngongota. Iti bupati lo bualemo rumpa gau lo otanggulai gaji lo ASN to rumah sakit ma tanggung yo lo pamalenda. Uau upango uwoluo to rumah sakit watu-watu ode upotali unemo upalaluo lo pasieni. Ma lo patato o lo pamalenda kalaja lo rumah sakit buti. Ma uitolo ode direktur rumah sakit tani wau nelayan Clara Gobel, Dr. Roni Imran, direktur Tabohu, puhilelio umai mo odelo tilanggulo rumah sakit. To umo maya olotahi ngongoda. Imoli ilo tanggula mai li bupati Rompagau, ma mo data ta lo polapuru, wolo uhe mo ongingi olola iati to rumah sakit buti. Utie musima tomali olo dudutu lo kalaya lio. Mopo o teheta imato wa umai mopo o datau nemo. Alihu debodongo opala saya lo laiyati rawati kalaja lo rumah sakit buti. Huna salamati lo pasien.
3: Lumadu lo mo panggola.
4: Bo odelota mudah putita mopo o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito donggo lamia dia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Masa tia beti u motolo didiki to Indonesia malo timi idu tahunu he odu henga onggosi. Hama lo mai umondo SD tunggu lo perguruan tinggi. I akademisi lo ekonomi to UNG, Rifi Fajrina lo otanggulai, mo a ami onggo si lo u motolo di dikibuti, lo bo botulo. Botulo onggo si lo u motolo di dikibuti, ma mongila botao lo botulo haraga lo sombako. Uanu deu popo hihedu mola umotolo didiki uwoluo to Malaysia wa Singapura i Indonesia umalo botulalo ula ito. Utie musimahu a opadulia sabu ma orasawa lomongo udula to umo psikola walao. Pohile lio umo sepelilo mulo-mulo to umo posikola walao sabu onggo silo umo posikola to wala aboti ma botula lo ula ito.
3: Lumadu lo mo panggola.
4: Bo ode lo ulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mongondula awau mongondato, tanubo o odimola uma. Pilo pesambe umai lamia tia to hiang abutia insyaallah poli de modudunga ya to hiang ape endamain.

lohulon dalo nilalipat tawa. Manusia motor.

Baik, sahabat budaya, thank you Allah dari Maher Zain hadir di saat ini untuk sahabat budaya semuanya. Mungkin lagi pada persiapan juga untuk sholat Jumat buat bapak-bapaknya, buat ibu-ibunya, sholat zuhur di rumah. Ya Bu ya. Insya Allah hari ini penuh berkah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbun ya. Jangan lupa untuk selalu banyak berdoa. Insya Allah Allah kabul. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan saat ini sahabat budaya, kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan khutbah Jumat serta sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di program 4 dan program 1 Gorontalo.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Kami informasikan azan zuhur hari ini pukul 11.55. Menantikan azan zuhur dan kita juga akan bergabung bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo laksanakan untuk sholat Jumat dan juga khotbah Jumat. Kami informasikan kembali untuk Anda yang bertugas nantinya di Masjid Agung Baitur Rahim untuk melaksanakan sholat Jumat dan khotbah Jumat. Untuk kajian kitab kuning, Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru, khatib dan imam Haji Alwin Rans Toma SAG MSI dan juga Bilal Tamrin Muhammad. Tak bersama kami Budi Prosatu RRI Gorontalo Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kafih. Bismillah.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda juga bergabung live dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk kita ikuti sholat Jumat dan juga khutbah Jumat untuk kajian Kitab Kuning oleh Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru, Khatib dan Imam Haji Alwin Ranstoma SAG MSI dan Bilal Tamrin Muhammad.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤزم له أجرا قوم مسلمين Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih yang masih menganugerahkan kita kesempatan bernafas di tengah dunia yang kian bising dan melelahkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, pembawa cahaya wahyu yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup dan pedoman sepanjang zaman. Pada kesempatan ini pula, saya selaku khatib, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga hubungan kita dengan Al-Quran. Karena sejatinya takwa itu tidak hanya diukur dari banyaknya ucapan, tapi dari seberapa dekat hati ini dengan kalam Allah yang menjadi petunjuk hidup kita. Jika benar kita mengaku hidup di atas nilai Qur'ani, maka takwa itu mestinya tampak dalam sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin jamaah jumaah yang dirahmati Allah, khutbah pada kesempatan ini yaitu musabaqah tilawatil Quran, menghidupkan kembali cahaya Al-Quran di bumi Gorontalo. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali melihat nilai-nilai yang dahulu ditanamkan oleh para orang tua kita di tanah Gorontalo tercinta. Kita sering dengar falsafah Gorontalo, adati hula hula a to syara'a, syara'a hula hula a to Qur'ani, adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, yaitu Al-Quran. Kalimat itu adalah sumpah sejarah bahwa tanah Gorontalo dibangun di atas pondasi adat dan Al-Quran. Para leluhur berharap anak cucunya tidak tercerabut dari Al-Quran. Seakan-akan mereka berkata, jika engkau ingin selamat di dunia dan akhirat, maka jangan lepaskan Al-Quran dari genggaman hidupmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat

lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Al-Isra ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang seharusnya menjadi pusat dari seluruh gerakan seorang mukmin. Seharusnya dihadirkan dalam hati, diamalkan dalam perbuatan, dan dimuliakan dalam kehidupan umatnya. Jika benar Al-Quran adalah petunjuk yang paling lurus, dan kita mengaku hidup di atas falsafah hula-hula atau Qur'ani, maka seharusnya setiap momen yang menghadirkan Al-Quran menjadi momen yang paling dirindukan. Seharusnya setiap lantunan ayat menjadi pusat perhatian umat. Kalau pendasi Gorontalo benar-benar berdiri di atas hula-hula atau Qur'ani, maka mengapa setiap kegiatan musabaqah tilawatil Qur'an acaranya terasa sepi dari pengunjung? Di mana gemah kebanggaan itu ketika Al-Quran dilantunkan? Bukankah kita selalu berkata, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah? Atau jangan-jangan yang kita banggakan hanya kalimatnya saja, kita lantang mengucapkan falsafahnya, tetapi nol, kosong dalam pembuktian. Kita mengaku berakar pada Al-Quran, tapi gema wahyu ilahi justru kita tinggalkan. Di titik inilah kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, di mana sebenarnya letak kebanggaan kita sebagai orang Gorontalo. Di saat yang sama, ada kenyataan lain yang sangat memiriskan hati. Bayangkan hadirin, ketika konser digelar, orang-orang datang tanpa perlu dipanggil dua kali. Bahkan mereka berdesak-desakan di pintu masuk, rela menunggu lama demi bisa menikmati hiburan yang mereka rindukan. Maka disinilah kita harus berani mempertanyakan diri kita sendiri, apakah hati kita masih benar-benar terhubung dengan Al-Quran, atau sudah lebih terpikat oleh gelapnya dunia? Sebab sesuatu yang dicintai tidak pernah membutuhkan paksaan untuk didatangi. Dan jika musabaqah tilawatil Quran terasa sepi di tengah kita, mungkin yang sedang sepi bukan acaranya, tapi hati kita sendiri yang perlahan menjauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Al-Baghawi dinilai hasan oleh para ulama. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ukuran cinta seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya terukur pada sejauh mana hatinya condong kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hati masih lebih terpikat pada selainnya, maka disitulah kita perlu kembali menata iman kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sebentar malam insya Allah, kegiatan ataupun acara musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Gorontalo akan digelar sampai dengan tanggal 7 Juli. Musabaqah ini bukan acara biasa. Di acara ini ada bahasa langit yang didaratkan ke bumi lewat suara merdu para qori dan qoriah. Inilah kesempatan kita
untuk kembali mendekatkan diri kita kepada kalam Allah yang selama ini mungkin kita letakkan terlalu jauh dari keseharian kita. Mari kita hadir bersama dengan keluarga kita, karena bisa jadi di antara ayat yang dilantunkan itu ada satu ayat yang Allah kirimkan khusus untuk menyentuh hati kita, menghidupkan kembali jiwa kita yang lalai, dan membawa kita pulang kepada cahaya Al-Quran yang sesungguhnya. Mari kita pulang kepada Al-Quran sebelum kita benar-benar dipanggil untuk pulang kepada Allah. Jangan sampai kita baru merasa kehilangan setelah cahaya itu tidak lagi kita temukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita baru menangis ketika kesempatan sudah ditutup oleh Allah. Semoga Allah jadikan hati kita masih terpancar oleh cahaya Al-Quran. Dan bila suatu saat nanti hidup kita berakhir, maka akan berakhir dengan masih mencintai Al-Quran insyaAllah. Amin. Demikian khutbah yang dapat sampaikan pada kesempatan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti silang bersama Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Telah kita ikuti sholat Jumat dan juga khotbah Jumat. Kembali bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: FM 95,1 MHz.

0: yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: FM 95,1 MHz.

aksara Lontara. Juga dikenal sebagai aksara Bugis, aksara Bugis Makassar, atau aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. FM 95,1 MHz.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, tadi hadir dengan beberapa musik Nusantara yang semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya ya. Halo, selamat makan siang. Saya boleh aja makan siang sahabat budaya, makanya agak telat nih ngomongnya di sini. Laper gitu ya. Ya udah makan, yang lapar ya makan. Sahabat budaya juga gitu dong ya. Kalau siang gitu kan kita harus makan juga gitu biar bisa menambah energi gitu loh sahabat budaya, karena kita masih punya aktivitas setelah ini gitu kan. Jadi ya gitu deh sahabat budaya. Selamat menikmati makan siangnya, juga yang lagi menikmati di istirahat siangnya juga selamat menikmati saja, yang lagi di rumah ya jangan terlalu capek juga, mentang-mentang di rumah ya udah semangat terus gitu ya. Ada yang lagi menikmati cutinya ya, yang lagi sakit si Anja ya. Anja semoga cepat sembuh ya Anja ya, semangat insyaallah ya, amin amin. Terus juga buat sahabat budaya yang baru bergabung juga dengan Pro 4, terima kasih sudah memilih siaran kami sebagai teman Anda di siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk sahabat budaya yang lagi bertugas di lapangan, apalagi tuh di lapangan otomatis kan butuh energi yang lebih sahabat budaya, karena di luar tuh udaranya begitu puanas-puanasnya, jadi memang waduh memang mantep banget ya. Jadi harus makan dulu, jangan lupa untuk banyak minum air putihnya juga ya, jangan terlalu, karena mungkin juga dengan apa ya, cuaca yang seperti ini kita juga pengen banget minum yang manis-manis, boleh lah tapi jangan terlalu berlebihan, nanti maunya itu apa ya, tubuhnya kita malah lemes sahabat budaya, kalau kita orang terlalu banyak minum yang manis, bukannya yang berenergi tapi malah lemes. Oke, okay? Dan selamat menikmati sekali lagi siangnya. Untuk saat ini Tata Rama punya updatean informasi untuk sahabat budaya. Harga tomat naik di pasar Jumat Telaga. Kemarin yang 20.000 saya beli waktu pas Sabtu, saya sumpah hosa. Karena bukan cuma tomat saja yang mau saya beli. Apalagi sekarang 25.000, alamak. Dan sahabat budaya, harga tomat di pasar Jumat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan pada perdagangan Jumat 3 Juli 2026. Dan berdasarkan hasil pemantauan di pasar, harga tomat kini mencapai Rp25.000 per kilogram. Hai, Rp25.000 satu kilo. Itu cuma 25 biji kira-kira, nggak nyampe 25 biji. Begitu toh. Jadi buat mama-mama bakuat balakang mama sayang ya, kalau mau bahasa. Dan sementara itu juga sahabat budaya, harga sejumlah komoditas hortikultura lainnya masih terpantau relatif stabil. Jadi kalau cabai rawitnya ya dijual Rp50.000 per kilogram, sedangkan kalau yang DP cabai besar itu cabai merah kisaran Rp35.000 per gram. Itu udah agak turun kayaknya tuh sahabat budaya. Nah, untuk bawang putih dipasarkan Rp46.000 per kilogram, sementara kalau bawang merah Rp30.000 per kilogram. Udah masih yang kayak kemarin-kemarin sih, masih kayak harga minggu lalu tuh kayak begitu sahabat budaya. Komoditas kemiri juga masih stabil dengan harga Rp44.000 per kilogram. Alhamdulillah ya, ada yang naik, yang lain ikut turun, ya udah stabil dah sahabat budaya buat saya ya. Dan pokoknya buat mama-mama kalau yang sehobi pemakan tomat termasuk saya juga, bapak hemat di tomat sayang nih. Dan selamat menikmati yang baru saja bersat perempat saat ini, kita orang ke Parsapalai dulu.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
2: FM 95,1 MHz.

Iya, sahabat budaya 55 menit mentas dari pukul 13 saat ini di studio kami. Amat cukupkan dulu ya untuk saat ini. Nantinya juga Amat masih akan nemenin sahabat budaya insya Allah sampai jam 5 sore nantinya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya nih sahabat budaya. Sampai jumpa sebentar. Oke. Dan nantinya jam 2 kita akan bersama Pro 4 Jakarta.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya kenduri laut telah lama menjadi tradisi masyarakat nelayan di Lampung sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh dari laut. Prosesi ini biasanya diawali dengan doa bersama dan berbagai ritual adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Masyarakat memohon keselamatan, kelancaran, dan hasil tangkapan yang melimpah saat melaut. Perang ketupat merupakan tradisi unik yang berasal dari Kepulauan Bangka, Belitung. Dalam perayaan ini, masyarakat saling melempar ketupat sebagai simbol kebersamaan, rasa syukur, dan harapan agar terhindar dari segala mara bahaya. Suasana berlangsung meriah dengan melibatkan banyak warga dan pengunjung. Setelah prosesi selesai, ketupat yang digunakan kemudian dikumpulkan dan dinikmati bersama sebagai lambang persaudaraan. Bersih Nagari merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Sumatera Barat untuk menjaga kebersihan lingkungan desa atau nagari. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dan biasanya diikuti dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur. Tradisi tersebut mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kehidupan sosial. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ditia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih? Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Adalah Bang Jo, hanya orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh, oke. Tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 311544 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih

0: Gitu.
1: Jadi nanti Ketum mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
0: Oke.
1: Gitu. Namanya, namanya lupa.
0: Namanya dong.
1: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
0: Assalamualaikum, selamat siang. Bang, panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
1: Bang Figel.
0: Bang Figel.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang Bang Jo.
0: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kalisa. Ya.
1: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
2: Iya.
1: Selamat siang Mbak Kakak Figel. Figel.
2: Selamat siang Kakak Lisa.
1: Iya, apa kabar Kak Figel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel ini biasa memimpin ya. Pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku ini apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin Kakak Figel bisa cerita dulu.
2: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Tapi berjalannya waktu, sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
1: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat?
2: Kalau dulu kita itu
1: sekarang kan banyak nih.
2: Iya. Kalau dulu
1: lihat tari-tarian yang sumodera dan lain sebagainya, tapi kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
2: Prinsip kita, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
1: Ya,
2: kalau bukan sekarang kapan lai.
1: Ya.
2: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan?
1: Ya.
2: Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
1: Jadi bisa dibilang

0: sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
1: Ya, kalau Bang Jo nya
0: Bang Jo, kok ini kan Jakarta, gimana ini? Bang Figal maksudnya.
1: Ya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
0: Oh, ya. Kak Figal.
1: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya, gitu. Ya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi.
0: Tari kreasi.
1: Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian.
0: Ya, ya, ya.
1: Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
0: Iya.
1: Nah, kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
0: Bameti.
1: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
0: Hasil-hasil dari laut.
1: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
0: Helarotan
1: nih, itu.
0: Ya,
1: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
0: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa, itu makna filosofinya,
1: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan-kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
0: Iya. Helarotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
1: tradisi Aboru, iya, tradisi Aboru itu sudah turun temurun, ya.
0: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
0: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan, boleh silakan
0: bisa diceritakan. Bang Figal,
1: ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tari kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, dipamerkan, tontonkan ditontonkan di atas panggung gitu. Yeah. Nah, dan tadi malam kekurangan saja, kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aburu karena proses perjalanan dari Aburu juga, transportasi juga, kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik, tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil, sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya, kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya blockingnya itu yang dirubah.
0: Iya, karena kurang
1: kurang personil. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari Sabtu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
0: itu sepanjang berapa meter tuh?
1: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
0: 9 meter
1: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
0: 27 apa?
1: 27 orang yang menari.
0: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
1: Sepanjang negeri Aburu.
0: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
1: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aburu itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aburu yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aburu akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aburu itu Hela Rotan dari negeri Aburu itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
0: Belum lagi yang Hela Rotan.
1: Jadi itu semua.
0: Itu semua tuh?
1: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang di
0: kalau Bang Jo datang, kalau tertarik
1: bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu, tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
1: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Siap.
0: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
1: Cakalele,
0: Bambugila,
1: Cakalele,
0: Lenso. Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambugila itu kalau yang apa? Yang
1: Pawang.
0: Pawangnya. Ya. itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
1: Nah, kalau bahasa orang gila ya? Bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan nah, ya.
0: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
1: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
0: Beda ya?
1: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain.
0: Ya.
1: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu.
0: Ya.
1: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya, Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Setelah jeda lagu, nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya, abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum
1: ada. Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Okay. Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail, kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya. Keren,
3: Figal. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita baru tahu ya, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Aboru baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Aboru atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaliminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu bahwa dengan proses Helarotan ini maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada, sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu, lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda, bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini, dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khas ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana ini?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
4: Jadi, gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa, di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lagi
4: silakan. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Kakak Liga, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih. Ya,
5: saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Pigar supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Pigar gitu. Gitu saja Kakak Pigar.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti, sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke, gitu, jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu? Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken nggak?
4: Kalau bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu, bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda
4: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov.
1: Event
4: Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Mura itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Siap, sudah terjawab juga ya Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat tuh yang di sana ya.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan sebagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kak Jojo ini kita tahu, sama saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak...
4: Figel.
6: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Lagi Maluku Ambon, Ternate. Woi. Ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, ya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisi apa masih itu dengan kalau tari lenzo mas sering ya tari lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih?
4: Mohon
6: tanggapannya Kak Kapreja. Terima kasih banyak Kak Kapreja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegul. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya.
2: Hella Rotan ya.
7: Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia untuk mengenal Aboru lebih dalam bahwa Aboru ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: sucolo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubur.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Luar,
1: ya. Siap. Gitu. Kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Ini bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap. Mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu, Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Ketambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburo itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak dan juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RRINet dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Budok berasal dari masyarakat Dayak di Kalimantan Timur dan dikenal dengan penggunaan topeng yang unik. Topeng tersebut menggambarkan roh pelindung tanaman menurut kepercayaan masyarakat setempat. Tarian ini dipentaskan sebagai doa agar hasil panen melimpah, tanaman tumbuh subur dan terhindar dari serangan hama. Selain memiliki makna spiritual, tari Hudok juga menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat masyarakat Dayak. Bakar tongkang dikenal sebagai tradisi tahunan masyarakat Tionghoa di Bagan Siapi-Yapi, Riau. Perayaan ini diselenggarakan untuk mengenang perjalanan leluhur yang pertama kali tiba di daerah tersebut. Puncak acara ditandai dengan pembakaran replika kapal kayu sebagai simbol sejarah, rasa syukur, dan harapan akan keberuntungan. Tradisi ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menjadi salah satu perayaan budaya yang paling meriah. Hingga kini bakar tongkang tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus daya tarik wisata di Bagan Siapi-Api. Demikian Pas Jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pada dasarnya, kucing memiliki beragam jenis suara di mana seluruhnya memiliki makna yang berbeda. Kucing sering mengeluarkan suara yang bermacam-macam, mulai dari mengeong, mendengkur, hingga mengeram, sama seperti manusia. Setiap suara yang dikeluarkan pun memiliki arti yang berbeda. Dikutip dari situs Rover, kucing

0: Itu artinya kucing sudah sangat tenang dan santai.
1: Tradisi Bongoi Ladu. Tradisi Bongoi Ladu adalah tradisi membersihkan atau mencuci rambut dengan ramuan tradisional yang hanya dibuat jelang bulan Ramadan. Bongoi Ladu atau sampo mencuci rambut adalah ramuan yang sudah ada sejak dulu kala, terdiri dari rempah-rempah dan parutan kelapa muda yang dibakar. Ramuan Bongoi Ladu terdiri atas daun jeruk, kelapa parut, daun pandan, kulit jeruk atau limu tutu, nilam atau onumo, sere wangi, daun ulu-ulu, dan daun kunyit. Proses pembuatannya juga cukup sederhana. Semua bahan dicampur jadi satu, lalu diaduk. Setelah menyatu, ramuan itu dimasukkan ke bara api. Bara arang ini akan membuat ramuan panas dan mengeluarkan aroma yang wangi.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu," ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Tahukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah masih dengan Tita Tarahma ya. Cuman sampai jam 5 sahabat budaya ya. Tita Tarahma akan menemani sahabat budaya lewat Bro Dangdut untuk hari ini ya. Karena bertepatan hari ini Ti Anja tidak sempat masuk karena lagi sakit. Insyaallah Anjanya juga cepat sembuh ya Anja ya. Amin, amin, amin, amin. Semangat Anja. Dan ya untuk sahabat budaya seperti biasa kita buka line teleponnya di 08225996826 sama 0811. Ntar dulu ya. Masih di, kayaknya kita masih main di satu ini dulu ya, satu line dulu untuk teleponnya sahabat budaya. Tapi kalau mau WA bisa tuh di 0811 430 4040 sahabat budaya. Oke, jadi yang mau WA silakan sahabat budaya ya, kita di 0811 430 4040.

0: Nah, untuk sahabat budaya yang mau bergabung itu tadi Tata Rama so infokan nomor teleponnya, dan untuk list lagunya ada Anita Kaif dengan Mie Instan, ada Malagata dengan Terciduk, Selvi Yama dengan Bukan Selembar Tisu, Vita Alfia dengan Kangen Dangdutan, Baby Seksiola dengan Cinta Gila, terus ada Fitri Karlina dengan Alon-Alon Wae, terus ada Kania Sakit Minta Ampun. Sahabat budaya, silakan pilih list lagu yang sudah Tata Rama bagikan tadi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengan Pak Udin Limboto, Tata Rama.
0: Pak Udin Limboto, sebentar Pak Udin ya. Apa kabar Pak Udin sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat, walaupun panas begini tetap sehat.
0: Masih panas di sana Uti, kayaknya iya. Di sini sumendung deh.
1: Di sini tetap masih panas.
0: Oh, berarti mendung di sini boleh tapi ledeng sengam di muka.
1: Paling cuma lagi itu sudah. Karena merasa dingin itu kan di dalam ada apa? Ada AC.
0: Sawa dalam studio toh.
1: Iya. Tidak merasa panas.
0: Oke, silakan Pak Udin, lagu yang mana di Pak Udin mau?
1: Oh, itu lagunya Vitalpi ya.
0: Oke, Kangen Dangdutan.
1: Iya, buat Tianja yang masih sakit, insya Allah cepat sembuh.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, sesuai buat di Tata Rama, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbi.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Udin Limboto, silakan sahabat budaya 811-822 Rahma. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Inka.
2: Dangdut adalah kita dari Bu Udin.
0: Oh tadi tiba Udin, sekarang tiba Udin. Oke, gas, anak semua ganti kopi nama, suka sandir ya.
2: Jangan, orang suka sandir itu.
0: Coba lihat, ti Oma Suci sejadi ti Nenek Unyu-Unyu, sejadi Samua, ti Rifanto sejadi ti Abi Rifanto. Kau semua ganti dengan ti Ibu Udin.
2: Eh, mau marah kemarin FM itu
0: Oke, okay, yang mana sayang?
2: Malagata.
0: Malagata.
2: Terciduk Loma.
0: Oke, terima kasih Bu Udin.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Udin, Inka, silakan 811. Kok 811 lagi? Ah, kebiasaan. 822 Rahma, ya Allah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri sayang, silahkan. Nah, ini lagunya Kangen Dangdutan sama Terciduk.
3: Apa?
0: Hah? Iya, salam. Ini orang ada tidur. Ada tidur kamu, Uti.
3: Mungkin ngantuk-ngantuk
0: ini. Oke, Pak Asri, yes. Ini lagunya sayang, Kangen Dangdutan sayang, sama Mala Agata dengan Terciduk sayang. Mau yang mana?
3: Mala Agata.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bosan masuk TV? Oke, yang mau bergabung di belakangnya Pak Asri, silakan. 822. Semua tak cuma pun satu-satu. Silakan. Iya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo sayang, tidak ada kum salam poli ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini bukan poli. Waalaikumsalam.
4: Iya, no?
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Nelly sayangku cinta.
4: Ikutan Pak Cita Ode dan Ibu Udin selagu.
0: Itu tobat ngenain kan? Rasa.
4: Tetangga, ya. Sakit ya.
0: Iya, makanya amat tak lanjut hati. Tiba-tiba tadi hati. Insya Allah, amin, amin.
4: Iya, iya. Kita sama kesayang.
0: Oke, sayang.
4: Selamat malam sama kesayang. Amin. Ya. Semoga panjang umur selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau WA silakan.

Ah, terima kasih Tata Rama. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Doa yang sama buat Oma Akram Akil. Terus ada lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Cikartin di Tangkobu, Mala Agata, terima kasih Tata Rama. Sehat selalu bersama keluarga. Amin, amin ya robbal alamin.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Iya. Baik, sahabat budaya sesi kedua silakan. 822. Iya, halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Rostin silakan sayang.
1: Lagunya Selfie Mas.
0: Selfie Mas sebentar ah. Matono ini di Selfie Mas.
1: Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya 811 so boleh sahabat budaya coba dulu. Silakan. Oke, kita ke 822. Terima kasih Kakak Teknik, Kakak Maman. Deso Baking Akang itu 811, Masya Allah. So boleh sahabat budaya. Jadi sahabat budaya bisa masuk di 0811 sama 0822. Kita ke 822. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oke, sayangku.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana, Noo?
2: Dengan Ibu Ia di Borem.
0: Oh, Ibu Ia. Ibu Ia ini suara pakai masih muda sekali. Umur berapa, sayang?
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Aduh, tidak bisa diajak kompromi.
0: Oke, Ibu Ida silakan mie instan, cinta gila, alon-alon wae, sama sakit minta ampun.
2: Oh, yang saking minta ampun itu tetap.
0: Oke, nah itu didengar.
2: Oh, baru itu boleh muncul.
0: Oke, terima kasih.
2: Timbul tenggelam.
0: Oke, terima kasih Bu Ida.
2: Ya, sama-sama saya sahabat kata cinta tata amanya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke 811. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu. Halo. Sayang. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini, Ti? Oh, maaf nih.
3: Iya, betul kata Ram.
0: Oh. Ti, oh maaf nih, so abis babekeng. Apa kata dia nama tadi?
3: Tadi abang buat kikis ubi, soalnya pisang masih matang. Mereka sabung.
0: Sudah lho, omay. Lebih baik sama somba bili, 10 ribu so jadi.
3: Ati olah, sepulah. Pati wati, tapi belum bekeng. Sang pisangnya masih lagi.
0: Iya, tapi kalau mau bekeng, itu, oma enak sekali. Kalau mau kasih ba hitam-hitam bagi itu, mau goreng kasih ba hitam-hitam. Wah, Masya Allah. Baru DP pisang solu, he. Wah, dodo, Masya Allah. Iya.
3: Nanti ini dapat tiwati ini mamut.
0: Eh tidak astagfirullahaladzim.
3: Baru mantap ya sama di studio.
0: Ih Allah, tidak usah Ama. Bikin sibuk sudah tidak usah. Terima kasih Masya Allah, terima kasih sudah sayang sama Ama. Bikin sibuk. Oh insya Allah, insya Allah. Iya Oma, iya Oma sayang. Ya
3: lagu apa-apa
0: sih? Bukan selembar tisu, ada mie instan, ada cinta gila, ada alon-alon wae, ada sakit minta ampun.
3: Cinta gila ya?
0: Asik.
3: Oke, terima kasih sama.
0: Ya, sama-sama. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 822 sama 811 sahabat budaya. Silakan. Oke, halo assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalo dengan
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana saya?
4: Dari Lian di Potanga.
0: Oke, Ibu Lian Potanga.
4: Lagunya Selfiama.
0: Bukan selembar tisu. Oke. Okay. Iya.
4: Makasih Tata Ama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, itu orang masuk untuk sesi terakhir di sore hari ini, sahabat budaya. Silakan 811 sama 822, 811 sobae. So tidak panas dia sayang, so di. Jadi silakan yang mau WA juga, kita masih buka line teleponnya di 0811-430-4040, sahabat budaya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Satu, dua, tiga. Sama tutup ya. Silakan di 822. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hai. Mana suaranya? Assalamualaikum. Sama hitung sampai tiga lagi. Satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aman.
2: Lagu apa tuh?
1: Ada mie instan, alon wae-wae. Aduh, kenapa itu telepon saja gak bunyi bagi jaga? Baru dengan dinding pemisah, mau yang mana? Halo Pak Aman. Ya Allah. Halo Pak Aman, 1, 2, 3. Pak Aman yang pilihkan saja di pelagun ya. 811, assalamualaikum. Halo. Halo, so masuk Ibu, Pak. Kalau boleh tidak usah dengar radio, pasti delay. Dengar saja yang ditelepon itu. Sama pe suara dengar di telepon saja, tidak usah di ini ya, di apa dulu di radio, nanti delay itu sayang. Halo. Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Satu, halo. Dua. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Ibu, siapa ini? Dari mana?
3: Halo.
1: Iya, halo juga. Dengan siapa di mana, sayang?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu Ani Batu Barani.
1: Oh, Ti Oma Ani. Oma Ani jangan dengar radio, Oma Ani. Delay.
3: Iya, Ibu. Iya, masa apa dengar di radio kecil.
1: Oke, Oma Ani langsung dengar jo di telepon itu. Bisa kok.
3: Iya.
1: Oma Ani, ini DP lagu, mie instan, alon-alon wae, sama dinding pemisah, Oma Ani. Mau Oma yang mana, Ti Oma?
3: Ini aja.
1: Oke, terima kasih Om Ani.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat budaya di belakangnya Om Ani di 822 sama 811, cukup dua penelpon lagi ya. Setelah itu ame cukupkan, oke? Insya Allah kita orang bisa besok lagi ketemunya, oke?

Oke, Ama mau kasih selamat sore dulu untuk sahabat budaya semuanya yang lagi mendengarkan program M4, yang lagi di jalan, entah yang lagi di pertokoan, yang lagi di kantor, yang lagi di rumah, di mana saja berada, selamat menikmati sorenya ya. Semoga sore ini bisa menjadi sore yang paling kita andelin gitu sahabat budaya, karena bisa berkumpul dengan orang yang kita kasih di samping kita semuanya ya. Silakan 811 sama 822 kalau tidak mencukupkan untuk sore hari ini. Oke, kalau kita mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini, terima kasih yang sudah bergabung, sahabat budaya yang sudah masuk di WA, masuk juga di line telepon, mohon maaf atas kurang-kurangnya, nanti insya Allah ada di Bang Imran, di Pada Imu, saya juga dapat lupa itu di penama Gorontalo. Di Pada Imu yang akan nemenin sahabat budaya sampai di jam 12 malam nanti, semangat! Oke, Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat menikmati sore Anda.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: Kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di apanya, di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini udah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek nih. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita apa? Kita

0: lama sih, paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah, ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan
1: kasih ya Kak
0: di sisi ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa. Kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum ya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk biji kopi itu sendiri ampasnya itu udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal, sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnaannya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni.

Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini, karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Sahabat Udaya Loh Londa Loh, di waktu yang semakin baik, cerah untuk hari ini, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, terlihat sudah agak kekuningan dan orange ya kalau sore. Oke, program 4 akan bersama dengan Pro 1 jelang ajan maghrib pada hari ini, yang akan berkumandang pada pukul 18 di Indonesia Tengah. Sementara saat ini pukul 17.41, sambil jelang nanti akan ada pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Kita akan segera bersama dengan Pro 1 untuk jelang maghrib. Ada beberapa lagu religi yang akan hadir untuk Anda.

0: Dan nantinya kami akan mengumandangkan azan maghrib hari ini di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Anda juga bisa mencocokkan waktu saat ini 47 menit dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Dan bagi yang ada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ada di Kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulehuta dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalate dan Tilamunta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Kemudian Marikista ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipa ditambah 7 menit. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Hamka Murad dalam surah Al-Hijr yang dimulai dari ayat 45.
1: بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita dengarkan bersama risalah maghrib tentang ya. Kita akan dengarkan risalah maghrib di sore hari ini bersama Haja Nurjana Harun SAG tentang saat kemusyrikan dikemas dengan nama spiritual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan waktu maghrib, waktu yang penuh keberkahan. Semoga pada sore hari ini hati kita semakin dekat kepada Allah, semakin tenang dan semakin kuat menjaga keimanan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, pernahkah kita mendengar iklan seperti kalimat ini? Buka aura agar disukai banyak orang, pelaris usaha tanpa syarat, pengasihan agar pasangan kembali, transfer energi spiritual untuk memperlancar rezeki. Kalimat-kalimat seperti ini kini sangat mudah ditemukan, bahkan hanya dengan membuka media sosial, dikemas dengan bahasa yang lembut, menarik, dan seolah-olah membawa kebaikan. Sayangnya, tidak sedikit di antaranya justru mengajak manusia menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Inilah yang perlu kita waspadai, sebab terkadang kemusyrikan tidak lagi datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia hadir dengan nama yang terdengar indah, spiritual, energi positif, pembuka aura, atau kekuatan alam semesta. Padahal, seorang Muslim memiliki satu keyakinan yang tidak boleh tergeser, yaitu bahwa hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini bukan sekedar bacaan dalam solat. Ini adalah janji dan komitmen seorang hamba kepada Rabb-nya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Islam mengakui adanya sihir. Al-Quran menjelaskan hal tersebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 102. Karena itu, kita tidak boleh takut berlebihan kepada sihir. Yang lebih kita takutkan adalah ketika hati mulai bergantung kepada selain Allah. Hari ini, mungkin tidak semua orang mendatangi dukun secara langsung. Namun, ada yang mengikuti ritual tertentu dari media sosial, memakai benda-benda yang diyakini membawa keberuntungan, mempercayai jimat digital, atau mengikuti orang yang mengaku memiliki kekuatan spiritual tanpa dasar syariat. Sekilas terdengar biasa, bahkan kadang dibungkus dengan ayat dan istilah agama. Tetapi jika di dalamnya terdapat keyakinan kepada selain Allah, maka disitulah letak bahayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa siapa saja yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu selain Allah, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Betapa ruginya jika hati yang seharusnya bersandar kepada Allah justru bergantung kepada benda, manusia, atau kekuatan gaib yang tidak jelas asal-usulnya. Pendengar RRI yang berbahagia, mengapa banyak orang tertarik dengan praktik-praktik seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena manusia sering menginginkan hasil yang instan, ingin cepat kaya, ingin cepat laris, ingin cepat mendapat jodoh, ingin cepat menyelesaikan masalah. Padahal Allah mengajarkan bahwa setiap nikmat memiliki jalan yang halal. Rezeki diperoleh dengan ikhtiar dan doa. Kesembuhan ditempuh dengan berobat dan bertawakal. Jodoh diraih dengan usaha yang baik dan memohon kepada Allah. Jangan sampai keinginan mendapatkan hasil yang cepat membuat kita mengorbankan akidah yang menjadi bekal menuju akhirat. Lalu, bagaimana cara melindungi diri kita? Yang pertama, kuatkan tauhid. Yakinlah bahwa hanya Allah yang mengatur segala kehidupan. Yang kedua, jagalah salat 5 waktu, karena salat adalah benteng keimanan. Dan yang ketiga, biasakan membaca Al-Quran, terutama ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai doa perlindungan. Keempat, perbanyak zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, jika menghadapi masalah, datanglah kepada Allah melalui doa, bukan kepada orang yang menawarkan janji-janji yang bertentangan dengan syariat. Pendengar yang dirahmati Allah, kemajuan teknologi adalah nikmat. Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan. Tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang disebut spiritual itu sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita menjadi muslim yang cerdas. Saring setiap informasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah percaya hanya karena seseorang terlihat meyakinkan atau memiliki banyak pengikut. Sebelum saya akhiri, marilah kita renungkan. Ketenangan hati bukan datang dari jimat. Keberkahan hidup bukan berasal dari mantra. Keselamatan bukan karena benda-benda tertentu. Semua itu hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam tauhid, melindungi kita dari segala bentuk sihir dan kemusyrikan, serta menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu akbar, Allah.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

Utsman lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali, seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

Begitulah kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum Muhajirin dan Ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

91.1 FM Perempat Gorontalo, sahabat budaya Lolondalo, Panai Imu hadir untuk Nusantara malam saat ini dengan serangkaian acara yang masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ada informasi, hiburan, juga ada obrolan, dan juga ada apresiasi budaya lokal. Oke sahabat budaya, kita ketahui bersama bahwa pesta bola dunia, bola gembira di hari ini sudah memasuki babak ke-32. Untuk saat ini sudah kita ketahui bersama di babak 32 besar ini, di mana yang sudah terlaksana antara Swiss Aljazair yang dimenangkan oleh Swiss, dan Swiss berhasil berhak maju ke babak 16 besar. Sementara untuk berikutnya juga ada Portugal yang tadi sudah unggul atas Kroasia dengan 2-1. Kemudian Spanyol unggul atas Austria dengan 3-0. Amerika Serikat unggul atas Bosnia dengan 2-0. Kemudian Belgia unggul atas Senegal 3-2. Dan Inggris juga berhasil menundukkan Republik Kongo dengan 2-1. Sementara juga Meksiko, Ekuador itu 2-0. Prancis dan Swedia itu berhasil dengan hasil 3-0, keunggulan untuk Prancis. Kemudian Pantai Gading dan Norwegia itu dimenangkan oleh Norwegia 2-1. Belanda dan Maroko yang dimenangkan oleh Maroko karena adu penalti. Kemudian Jerman juga, dan Uruguay dan Paraguay itu 3-4 yang unggul Paraguay. Sementara Jepang dan Brasil berhasil unggul dengan 2-1. Afrika Selatan dan Kanada unggul dengan 1-0. Nah, mereka yang berhasil naik ke 16 besar ada Kanada, kemudian Brasil, Paraguay, kemudian juga Maroko, Norwegia, Prancis, juga ada Meksiko, kemudian ada Inggris, ada Belgia, Amerika Serikat, kemudian Spanyol, Portugal, dan juga Swiss. Kita masih menunggu juga, masih ada stok untuk 16 besar 3 partai lagi. Siapa-siapa, ada Argentina, ya, ada Argentina yang akan main pada besok, ya, untuk Argentina berhadapan dengan Republik Kongo. Ini main jam 4 waktu Indonesia Barat, berarti jam 5 subuh, ya. Oke, ini bersama Tanjung Verde. Sebentar nanti pukul 00 atau pukul 1 dini hari, Mesir dan Australia. Dan juga besok itu Kolombia versus Ghana. Kita akan menunggu hasil 3 tempat lagi. Masih ada 6 negara yang akan bertanding, kemudian akan masuk ke babak 16 besar nanti. Itu ya pecinta bola, siapkan stamina Anda, jangan begadang. Kalau mau nonton jagoan Anda di jam 1 dini hari, mendingan tidur fruk supaya aman. Nah, apalagi kalau ada jagoan di pagi hari, nah itu juga pas bangun subuh, sholat subuh, Anda akan nonton dengan baik, nonton dengan tenang dan penuh semangat.

0: Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kamar cepat.
1: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

kita ketahui bahwa hari ini 3 Juli ya. 3 Juli nampaknya memang selalu diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara. Dan peringatan tersebut itu mencakup isu lingkungan, sejarah, kemudian budaya, hingga keagamaan. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Nah, selain itu terdapat Hari Kemerdekaan Belarusia, Hari Menjatuhkan Batu, kemudian Hari Comic Sans, dan juga ada Hari Santo Thomas. Lansir National Day Calendar Britania, UNEP, Microsoft Topografi dan laman kepresidenan Belarusia bahwa ada beberapa peringatan yang jatuh pada tanggal Juli, di mana ada Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Karena Hari Bebas Kantong Plastik Nasional itu internasional itu diperingati setiap tanggal 3 Juli untuk mengkampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan peringatan ini mendorong masyarakat beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Kemudian juga ada Hari Kemerdekaan Belarusia, di mana Belarusia memperingati Hari Kemerdekaan setiap 3 Juli untuk mengenang pembebasan kota Minsk dari pendudukan Nazi Jerman pada tahun 1944. Dan peristiwa tersebut terjadi dalam operasi militer besar yang dikenal sebagai Operation Bagration. Nah, meski Belarusia merdeka dari Uni Soviet pada 1991 dan pemerintah menetapkan 3 Juli sebagai hari nasional melalui referendum 1996. Kemudian juga ada Hari Menjatuhkan Batu, di mana International Drop Rock Day diperingati setiap 3 Juli sebagai pengingat bahwa tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Kemudian ada Hari Comic Sans ya. Hari Comic Sans dirayakan setiap Jumat pertama bulan Juli untuk mengenang salah satu jenis huruf paling populer pada 2026. Dan peringatan tersebut bertepatan dengan 3 Juli. Nah, ada Hari Santo Thomas, di mana merupakan perayaan liturgi umat Kristen untuk mengenang Santo Thomas dan salah seorang Rasul Yesus Kristus dalam kalender liturgi Gregorian. Peringatannya jatuh setiap 3 Juli. Itulah informasi-informasi di mana tanggal 3 Juli itu ada peringatan momentum atau daftar momen penting ya. Dan saya kutip di laman ini rri.co.id. Untuk Anda yang ingin membacakan selengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Anda? Binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya mengenang, mengengan ya, megegan, megengan merupakan tradisi masyarakat Jawa Timur dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya diisi dengan doa bersama, pembacaan tahlil, serta pembagian makanan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Tradisi tersebut menjadi wujud rasa syukur sekaligus persiapan menyambut bulan suci dengan hati yang bersih. Megengan juga mempererat hubungan sosial melalui semangat berbagi dan kebersamaan. Hingga kini tradisi ini masih terus dijaga dan dilaksanakan di berbagai daerah di Jawa Timur. Informasi selanjutnya, Ngayu Ayu merupakan tradisi adat masyarakat Pulau Lombok yang bertujuan menjaga kelestarian alam dan sumber air. Prosesi ini dilaksanakan melalui doa bersama dan berbagai ritual adat sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan. Tradisi tersebut mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain memiliki nilai spiritual, Ngayu Ayu juga memperkuat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Hingga sekarang, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Lombok. Sekian pasien-pasien berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watiya pada ibu. Odu Allah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya, kami informasikan bahwa ajang Isya hari ini akan berkumandang pada pukul 19:14. Sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 19:11 waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadirkan ya beberapa lagu kita akan jalang untuk hari ini. Jelang Isya dengan lagu religi untuk Anda semua. Yang lagi mempersiapkan untuk sholat Isya nanti, ya mungkin sudah bisa mempersiapkannya untuk saat ini. Kita akan jelang Isya, ajan Isya untuk hari ini.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, "Aku adalah singa Allah Azza wa Jalla." Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya."

Dalam Perang Badra Al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

0: Perempat RRI Gorontalo. Perempat Suara Budaya Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pepaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepaco memberikan kesan manis, legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.

Lendalo, ada informasi untuk Anda tentang teknologi di mana rekam jejak inovasi industri Triharyo Sosilo itu mendapat apresiasi dari Institut Teknologi Bandung dan kontribusinya dinilai memperkuat kemampuan rekayasa nasional selama beberapa dekade. Triharyo merupakan alumni teknik kimia ITB angkatan 1977 dan ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di University of Arizona. Tesisnya menghasilkan perangkat lunak perancangan pabrik berbasis komputer mikro. Teknologi itu kemudian diterapkan bersama PT Rekayasa Industri. Nah, pada dekade 1980-an, teknologi tersebut membantu mengurangi ketergantungan pada komputer utama berbiaya tinggi. Solusi itu mendukung pembangunan pabrik pupuk di Indonesia dan kawasan regional. Kemampuan rekayasa tersebut memperkuat daya saing kontraktor nasional dan sejumlah proyek strategis kemudian mampu dikerjakan oleh tenaga ahli Indonesia. Pengalamannya berlanjut saat memimpin PT Kilang Pertamina Internasional pada 2020. Saat itu perusahaan menghadapi tantangan keselamatan operasional dan penyelesaian proyek. Menurutnya proyek strategis juga tetap diselesaikan secara bertahap dan pengalaman tersebut kemudian dituangkan dalam buku Ilmu Menerobos Sumbatan. Buku itu mengulas penyelesaian berbagai proyek industri berskala nasional. Kini Triharyo memusatkan perhatian pada pengembangan proyek karbon. Fokus tersebut muncul setelah mempelajari isu perubahan iklim. Nah, ia menilai pemanasan global berpotensi memicu cuaca ekstrim dan kelangkaan pangan. Karena itu, ia mendorong investasi pada berbagai proyek rendah emisi. Proyek yang dikembangkannya meliputi carbon capture and storage, biochar, hingga efisiensi energi. Teknologi tersebut ditujukan membantu menekan emisi dan mengurangi dampak pemanasan global. Atas kontribusi tersebut, ITB menganugerahkan Ganesha Widya, jasa adiutama kepada Triharyo, dan penghargaan diberikan atas kiprahnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Informasi tentang inovasi industri antar Triharyo Sosilo raih apresiasi dari ITB Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, biasanya di hari ini Hiramia akan hadir, tapi nampaknya kita masih tetap berhalangan dengan teman-teman bintang tamu. Untuk malam hari ini kami sajikan saja Hiramia bersama teman-teman Pakuni CS dalam Monggoli yang akan berbicara tentang Tonggula Lahu. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutak temudulaa sahabat budaya. Apa kabar torang poli baku dapa di Mohungguli malam hari ini? Wati aja tutuau ju waluati
4: tikamani
3: tikamani walu-walu tiku nih
4: ju.
3: Indah lalu habar buai om-om.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ya.
3: Alhamdulillah walau ti
4: hewat de tolo pio.
3: Pio. Insyaallah de bos sehat.
5: Pio hewa. He sehat.
4: Jo.
3: Ya. I mesti mau itu,
5: mau minum kunyit
3: supaya terjaga kesehatan dia.
5: Mau
4: imun.
5: Mau ada loi habari lalu malai lali viral.
3: Wala,
5: boti hubungan ni wala,
3: kunyit
5: corona. Sampai wali ma boti kunyit atau kalau pola hulun talo leuti
4: alawahu
5: mai loi iloi lo pulito lo mato
3: patali.
5: Wow. To ilengi olo debo dialu.
3: Ah, pasi-pasi.
5: Pasi-pasi dede.
3: Oh, ibu ti to bisa la tonggulalahe.
5: Tonggulalahe.
4: Tonggulalahe.
5: Tonggulalahe, tuan yang kuning.
4: Dia jamak pisawa tonggulalahe.
5: Oh, tonggulalahe.
3: Tonggulalahe artili? Kunyit
4: burungi tanggulo.
5: Oh, tanggulo. Oh, banari.
4: Jo.
5: Lama-lama tiwa-tiwa masa kikino itu an mah dehu itu. Itu mau untuk buti ai. Walopolo burungi u molalah ngamila polo pio lama itu. Oh, tahu itu tanggulo tanggulalah.
4: Tanggulalah. Wanu tokamus itu dah kepundang.
5: Kepundang.
4: Itu itu Indonesia dia kepundang.
5: Kepundang.
4: Jo.
5: Mau dia kepinding.
3: Kepinding umuh tod yang u kacili-kacili hitam sebelo ini panen.
5: Ya benar.
4: Ya.
5: Ini umah hati-hati yang golo paku nih.
4: Ya dong golo boma bolo melat kampung.
5: Karena bila he mai latia tonggulalah he wau bo tiap pao mah kurang di daun tuh.
4: Ya. Karena mah buta hulo tahu.
5: Hah?
4: He buta hulo tahu.
3: Oh iya. Pao itu boleh mau makan.
4: Boleh.
3: Oh, boleh.
4: Punggil lo.
3: Wan,
4: bila ni hemohidepio lah. Wan penyakit sesak napas, makan itu.
3: Oh, tutup.
4: Oh, tutup uti.
5: Antara tonggulalahe, pao, itu mau bisa lolo.
3: Tonggulalahe.
4: Tonggulalahe.
3: Burung kuning. Memang kuning tio.
4: Memang lolahu. Dah itu betul. Tinggal cerita lo di konon. Konon.
5: Boleh bawa cerita lo ti.
3: Konon kabarnya.
4: Karena omong-omong lu mebeto, wanu bolot tonggulalahe jula lawodu. Pota apa ni ngono paladu?
5: Ilo ngola.
4: Woi, posing kalau mai tela.
5: Oh.
4: Karena beito itu menandakan bahwa ada tamu yang akan datang.
5: Woi.
4: Itu beito beito.
3: Ojak kupu-kupu eh? Maksudnya kan kupu-kupu
4: untuk bele. Masuk dalam bele.
5: Wan tonggulalahe.
4: Tonggulalahe wolo tame polelelio.
5: Bomenguati ya?
4: Bomenguati ya. Umpamanya tetilo bele-bele itu mau pohon-pohon. Pertama pilonguati alia. Sudah, bolo berapa jam buti mama. Lo tamah ibu tulang.
3: Ibu nyilo burung itu lolo. Acu-cuit-cuit.
4: Ini tinggal ngompoh ya poli.
5: Mulu itu ya?
4: Mulu itu.
5: Mulu itu.
4: Memang mulu itu. Hepa abu talia. Bo jangan poli ulato. Beda poli ulo ulato.
5: Ya.
4: Ulato poli. Wuh, pola hiya mate.
5: Karena
4: dia memberi kabar yang
5: buruk,
4: tidak
5: baik.
4: Tidak baik. Itu poli beda, dia itu.
5: Debo darata, hewa dia ungkuli lo tohu, to lantuk tiku ni.
4: Iwo lolo malah ungkuli lio. Ita mentot.
5: Wah, mah hepo oyong ama pale mah
4: oli to. Serius dah.
5: Mah tarik napas.
4: Wah, no oli ape mole a oli ape ati.
5: Ti ape.
4: Bumah ta apo ume.
3: Ceritanya uti beti to bukuli ibu Haja Farha Dauli mah.
5: Oh, almarhumah.
3: Jo. Jadi disadur dari ciri dari bukunya beliau, uti beti menceritakan ada seorang suami istri yang punya ladang.
4: Oh, pengantar itu.
5: Pengantar.
4: Saudara pendengar.
3: Saudara pendengar.
4: Apa lagi itu?
3: Kisah ini diawali. Mau di?
4: Diawali.
5: Suami istri.
3: Suami istri.
5: Tahe pengelengi ya.
3: Jo. Jadi mereka ini menanam kunyit. Tanggulnya Allah belum dalam kan Allah wahu.
4: Baik itu tu mengalir putih hati tu ilengi. Dong kau masa omong
5: omong
4: tiari. Lah hepal mau pemulolati mali tuang ode pula. Sampai itu sekarang eleponu bongolang ngobo ti huta uti polo bungi mao umali tipu omo ode depulo.
5: Depulo
3: itu maksudnya. Dapur hidup.
4: Nah,
3: duit. Jadi walau mali tali, awahu, bang merah.
4: Nah, uito ibu tia tangala aboti ya.
3: Sabar ibu, tanggula lio tiba tibupu wau tinali.
4: Tinali, mama papa.
3: Mama papa.
5: Tibupu itu tanggulo.
3: Penyebutan.
4: Jo.
5: Tibupu. Wanolan itu tibupu itu tak pangkola.
4: Nah, itu.
3: Memang pangkola Allah
5: tinali.
3: Tinali.
4: Nali itu menam, mama.
5: Nali itu sebutan juga bagi perempuan.
4: Ya.
5: Tinali.
4: Nah, buah.
3: Atau lo ala iyo, tanggula lio te leleng.
4: Ah, itu. Itu ngelio poti ya. Lelenga?
5: Lelenga itu dia tamon na oa?
4: Jauh lelenga.
3: Itu tak lelenga, lelenga ibu.
4: Lelenga, lelenga. Itu tak ada mula dia main. Mabok dia lo
3: siriki. Seksi sibuk ya?
4: Seksi sibuk. Kan kula lo tau di mata siriki. Dia mepo oyo. Itu mula dia main. Bok siriki.
5: Oh, telelenga. Dan tali pakungnya.
3: Oh, kalah aja dia wano di itu.
4: Ibu dia tinggal liuk. Ibu dia ju. Ibu pemula lo alawahu. Di samping ulu lo wewa.
5: Mada lo binte. Sasaya ria lo.
4: Di alawahu yang paling dada tapi itu. Pata alawahu beti cu pengola.
5: Jo.
4: Beti ab bolo ma oh to de alawah heti ali jo dia me dutu to huta ti oh to.
5: Oh to de.
3: Oh di to.
4: Jo mo to duti.
5: A open uto huta pun an ma mai limbata lo masali yo. Mama limo heng.
4: Tapi yang penting pali wi to ole dutu to huta ti au mo timbolu.
5: Mo timbolu.
4: Kedu.
5: Jo.
4: Tumulo.
5: Tumulo.
4: Ola lu tumulo ti alawah.
5: Jo.
4: Ola lu tumulo. Bolo betia mah piki-piki langit, telelenga betia. Betia bom puli tau dia betia tutumulang.
3: Bohem mah dia tak ilengi.
4: Patau betia hasil, betia patau bom mehe ohuto deh dia o ala betia.
5: Ibu bom ngala atal, ngala tolu kan?
4: Piki-piki yang itu telelenga betia. Itelelenga betia dia melo, melo hu ometo, lali hungolo piki langit liyo. Buah pemikiran dak hungo itu. Hungo lo pikilan ile lelenga uti. Wali dele bewa uti ama mohile ijini to li mama wali papa uti nani wali bupu. Mama hile ijini wa uti ama pot pampot tali wayu uti uti.
3: De kota.
4: Oh de kota katakanlah. Uito. Dele leme de kota uti beti. Ibu tia. Dek mati bila-bila hati Allah tinana wali bupu buti ma pangkola. Dek utolak hati bolo-bolo. Jadi antara bimbang dan ragu.
5: Rasa sayang.
3: Dilema
4: Mau ponu mau tolian.
5: Mau ponu boleh mau
4: tolian. Kasih sayang terhadap orang tua buti. Poli wanu wa dia bertindak. Bumali rugi poli buti wa tutumula. Tiba bagini-bagini terus. Bumisi kini terus. Ide malah tibakan itu ya buti.
3: Mau mengembara.
4: Malah tibakan itu ya malah hilang izin itu mau ngobrol alih. Nana, bupu. Wano bolo o izini ya. Watiak buti ya mau leleangi.
5: Mada to lagu ya.
4: Mawayu walati ya buti buti alawah.
5: Alawah.
4: Umak potali me, ma potali me lati atau kota.
5: Tokota, topatali ya.
4: Topatali.
3: Apakah ini cikal bakal dari munculnya lagu Wanu Mamo?
4: Iki kira-kira. Mamo lele angin. Bila lipata amit. Dahai otomionga. ada keterkaitan Tomionga di.
5: Tomionga itu
4: dahai otom terlena,
5: terlena
4: pesona.
5: Ya, Tomionga telipulo tauran.
4: Jangan sampai terpesona terlena di negeri orang yang ramai.
5: Olo kaitannya
4: uti. Kaitannya uti olele. Ole leng-leng buti.
3: Malah di leng-leng buai.
4: Bahasa milenial. Bahasa milenial. Ini buti ya. Bolo tia malo hile ijini buti ya oli nana oli bupu. Ti bupu talo bisala. Hu uti wanui o buti bolo i o molele yangi. Dek u amie buti u otolama ami buti ya uti dek mahipangko lawa.
5: Ya.
4: Idi dulu bolo umat dahalam betiok mo hihe umai ipata bolo ami mengawalan di duka wasa mo kolio
5: banar berarti ma panggola dah
4: ma panggola ma bu putian
5: bu putian
4: bu memang nali to pona oleh manggonggong
5: dia buano tobo itu bu puau nali botia open manggonggo de bo
3: yo. Berarti tika mana
4: ya, lipat kuni ya 100 lebe bom pihok dah widu
5: adila. Ya, woi, pilon nak awak tau begitu. Woi, harap pulih buat ya hidup, buat ibu tanah, bau rata.
4: Tika mani mah empuh hubut lo nafasi.
5: Nafasi.
4: Tima tina nelati ngebut. Tina nelati buat
5: ibu tanah ngoda itu. Wah, buat ibu hepon nak awak lo.
3: Tanjakan.
5: Beli buat itu.
4: Beli sekas lebih
5: urus. Mau itu.
4: Ya.
5: Paulo ol polita lo dungkai ulan to tetapak begitu. To dulu hupa. Bila malah kuliah umur 17 tahun bawa lipaku ni mah de walpolo tabakir lingwalan ngol usia li beti
3: ternyata

0: bolo maapoy yo yo matuli pulo tau
1: elai mai am
0: elai mai ami mahipanggolawa
1: banar
0: ibo tia tinali bo tia brata ti tau jo mama
1: jo seorang ibu
0: nabo wali bupu ma popo ihilasialo
1: ya
0: popo ihilasialo bo titali ni i dua orang tua tiani doa orang tua sepanjang jalan
2: padahal sebenarnya berat hati ya.
0: Nah, doa orang tua sepanjang jalan, wow, doa orang tua terhadap sepanjang anak masa. Sepanjang jalan, wow, doa anak terhadap orang tua tinggal di jalan. Yosre, go! Wah, bode-bode itu turus sih, dia setahu-tahu dia apa nih. Berarti mau tinggal di jalan. Oh, taliap botia dek boma botia tinali ati dek malopo hilasi. Dek malopo hilasi botia tinali dengan berat hati. Dek ma pilopo hilasi leo botia. Italia botia malona, mahilayu leo botia alawahu.
1: Alawahu. Potak petalo ti ati.
0: Mbok to una-una au betia, donggo to de lo mo o ayu ati ali. Ya. Da u walio lumualo itu muoto lumualo betia lumbaya, belukar.
1: Belukar, debo.
0: Tumuoto lumualo o ayua.
1: O ayua.
0: Masuk keluar.
1: Keluar hutan.
0: Beti. Di hutan masa itu ti ali sedangkan sekarang mah banyak yang berbisa.
1: Iya.
0: Banyak yang berbisa. Ia hemo khawatir oleh nali boti tali itu boleh laputolo bisa.
1: Ya, ada lo tulidu.
0: Mana laputuan bahasa betul to kampungu. Pok bilah uti wale boleh laputolo uhaya.
1: Uhaya itu tulidu.
0: Uhaya itu tulidu. Itu. Wale pok bilah uti ulang gelo.
1: Pada itu
0: biawa.
2: Oh biawa itu ulang gelo.
0: Kalau baku dapat dia begini. Ulang gelo tiu. Ite bungo lai to ada bom ngaku lo mato tio.
1: Oh.
0: Ade du bungo lo tio talo du. Na wito. I to nula u bisa putiao po bila ini sudah. De umati o mana na o. Bolo male pota. Male dungka bolo. Satu. Jo. Ale dungka tio puti. Kontrol waktu.
2: Hah? Mailah duka to kota tiali berarti itu mau dungu lagu pol.
0: Ainda.
2: Mau break pol.
1: Memang yang mato kota mal mau.
2: Ma lagu lo kota.
0: Di
2: jangan ke

0: kuni.
1: Nya jo, eh.
0: Mata kota uti.
1: Matia di foto kota.
0: Ah, di po.
1: Anggo ta perbatasan.
2: Alo dung hela go baitu mo elah tabo hulu tawa ti abet.
0: Mana?
2: Oh iya. Masa jaya-jaya lah ti atu.
3: Mana?
2: Kan ada mampe ti bupu lo
0: ati. So itu saya bilang so boleh mau panggil ti bupu. Mau ali.
3: Tapi dia mali mau bilih mo tua lo. Karena masa dia ulo tabo beli onggo onggo unge beli ukekeni debo mau lo tah hua lo. Karena perkembangan zaman.
2: Main delo lati uti.
3: Ya.
2: Hilong lah uti malo hile pensiun.
3: Hah?
2: Mau lo.
3: Oh dia tu.
2: Pel mak bolu mak bolu. Bakang ngalati aku kok do bo umur lati ya.
3: Bersama orang amu.
1: Beda-beda tipis ya.
3: Benar.
2: Bolote leleng aboti male.
3: Denggu. Male dungga.
2: Male dungga mak aboti ya. Dama. Karena tio ingin mengubah
3: nasib.
2: Nasib.
3: Orang tuanya.
2: Mo memang ohila mo mantu mongobla alio betia tali. Memang tio ati boloto nulaka laja melepotali mo na pilo hutilio pohongi buti. Dia bikin pohong ini.
3: Dia bikin pohong.
2: Ya.
1: Modal.
2: Nah, itu pohong itu yang mulai. Apa dia pohong?
3: Oh, pohong.
2: Suka badahang.
0: Tapi tidak ada pohong.
2: Nah, itu. Itu. Maaf, iya. Bolo. Hari berganti hari.
3: Bulan
2: berganti bulan.
3: Apalagi tahun.
2: Bolo ma tahun berganti tahun.
3: Nah, nah, Pak.
2: Ibu tia huliat mak polite leng-leng beto.
3: Ah, huwaling huwaling. Oh, itu
2: polite.
0: Bupu wali
2: nali. Ibu poli nali. Ibu tia mak terjadi percakapan. Karena hipo elah botia.
3: Oleh.
2: Sabali po olo, Wali nali uti. Sabali po olo, Abu tiak wale tele lengak, abu tiak wale te uti, abu tiak wale anmat di dubu timo ela olando. Dia buma iloli patali, abu ti tahuli.
3: Kanto boy itu pakuni di polo SMS. Telepon di polo.
0: Mengirimkan kabar wolo.
2: Ada uito lo, pata mau lo lo abu tiak umat.
3: Pengotawa lo.
2: Pengotawa lah abu tiak. Ibol wali bupu ma tan ma iloli patali uam. Tali to betul jak tan mati lo miong alo. Mati lo miong sudah terpesona.
3: Terbuai.
0: Terpengar.
3: Dengan kehidupan kota.
2: Kota.
3: Jo.
2: Dah. Bolo tahun berganti tahun ati semakin tua. Bolo ma tahun berganti tahun lebih tua lagi.
3: Jo. Umur tangga dia.
0: Ya.
2: Nak wito, mati dubu pun mati om pulau bubu. Yo, nak wito, bolo sudah bertahun-tahun boti malu aku utolo tahun. Bade bolah tipe wale. Ya,
3: siapa tahu?
2: Boti wale dek magila napa utolo tahun? Am boti.
0: Ini lo Bang Toib. Bang Toib kan wanita. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran.
2: Oh, tu Bang Toib kan datang kulo mata Bang Toib telele kami.
3: Wanu masati ya, te Bang Toib. Wanu tobo itu telelenga. Lapata ti lo lelengo. Patal ti lo moy ti lo moyongo.
2: Ya. Ibu tia ti mama lio bo debo.
3: Ya.
2: Mahe ela lio bo tia u. Upilo pelahuli lio oleh leleng abuti. Karena upilo lahuli lio leng-leng.
3: Leng-leng.
2: Jangan lupa. Leleng abuti. Ini kan bahasa sekarang.
3: Ya.
2: Aneh. Wanda lo yo. Kak Yusri.
3: Ya.
2: Yus.
3: Yus. Yus.
2: Leleng abuti.
0: Ini lo. Oh, mati Yusri ini.
2: Ini lah panggilan milenial.
3: Oh, milenial. Harap pun buti anak kibarang kapal yuti.
2: Bodi mah elah lio bot ya telelenga olo elah modula alio bau karena ati tila pula bot ya tio molohe
3: lebe
2: beking pohong pohongi juma maksudnya ibu tia itu tio to polo lohe bot ya
3: karaja
2: karaja umo otapu bot ya doi upango polo juma karena orang tua botia tinali wali bupu Jumat di Dumambo.
3: Ya.
2: Anti oloma di Dumambo umo kalaja ma di du okawasa botia. Imahi pangkola olotiali Jum. Ya. bode matolo-tolo ela oleh lelenga butia.
3: Ya.
2: Ibu tia walau bahasa tiali kontak batin itu waluo.
3: Ya.
2: Karena tilo. Tilo tahemo hemo
3: ela. Ya.
2: I tilo tahemo ela. Humeulo putu botnya.
3: Benar.
2: Karena hilumeulo putu lilo lilo. Hilumeulo
3: putu le lelenga.
2: No itu
3: betul. Sampai segitunya eh.
2: Karena walau ambungu yo dia tilo tutu. Ambungi dia lo lutut tak lo tutu wah biar aku meulah putum
3: betul
2: mana ihe ulo lo mengot lawit tak apa ni ngoleh ombong ambungi dia bilang talu tak apa ni ngoleh dia ombong ambungi dia bilang putu he ulo ngoleh tutu ihu meulah allah
3: wit
2: kalau ditolak angulu aku di kebiasaan nanti
3: biasa mengapa
2: angulu aku bilang tak apa li
3: tak apa li
2: Wano, ambung uti je
3: utu alo lungo. Imbara rasa itu tetap mula. Tapi anu oleh Abi dia dia mengodula dewala. Bo ode cewek dia. Pongulo pongulo dia huida. Pongui po ela ala.
2: Ide po na me de la u. Eh. Polo to la tia hita.
3: Ni la tia itu bolo ela cerita itu.
2: Cerita lo.
3: Memang monto monto kau. Wan ole abi ni la. Apala to hilao. Dia mau lunga ya ente tak apo to aku wa yo huida. Pongui.
2: Hi botia talia ati. Di tomo tuluhu dulu du alapoli du helio karena tak apoli itu angulu
3: angulu ati
2: oh dia talia mengelu taluhu monga dulu du alapoli du helio karena hehe ulolio bolo tio potamo tamai potamai poli melmel du helio karena hehe ulolio to ambong ambung iya tadi ta bilang talu
3: bilang dalam
2: sampai uito surga di telapak kaki ibu ndo beli uito beto
3: dia mahelolohi
2: pok tak pula lah dusa jupulo pulo itu mati pulo dusa
3: benar.
2: Nenek moyangnya dosa itu pulo. Tidak ada ampunan lagi. Yeah. Mau tobatan nasuha mah di mapilo tepalo pompolo itu kali.
0: Itu. Itu itu. Adi, berarti bolo bolo hete apuali au ti
3: di Ma, ma wi.
2: Jo, ikan nama di dumak limo kalaja ati ina lo bolo teleleng ata pengaku.
3: Jo.
2: Ibu tia teleleng ati enggak butuh lalai lo butuh.
3: Imang langlang.
2: Ndak wi itu melanglang buana ti yo.
3: Oh amen. Teleleng langlang.
2: Ki wi to itu to mangopang kala be itu.
3: Iya.
2: Walio mao, dia bilang sekarang. Walio mao, betulan bolu tia molio, wala abe itu mau lolo lia molio. Pe itu lalu mak kau sulia molio, umat lolo hui pakai peka atau
3: benar. Dia mak dia mak buboi.
2: Dila mak buboi.
3: Oh benar benar benar.
2: Dila mak buboi. I popo popo ulo tolio tolio ulati ilo singia moli lo singolia moli
0: palipa wanto bele palipa
2: i malo palipa malon tungo palipa
3: oh palipa apa
2: itu
3: jo malon tungo cuma di lipata lo kusut wau kasat
0: itu tabolio
2: ina olo mapa elon tungo boti
3: boleh dihebu bo
2: alon mamo lo tingo molo ngangoti oleh
0: tuh ya tau paling pabu itu tahu-tahu gagal.
2: Nah wit isambe wit lo mau ngopang kau lama oh dia putih hulo atau angulua uti mau oboh itu tubuh sampai betah pola apa lio di itu betah po elah lio betah ambung dia ilu itu lo lunggong mu uti wawon oli patam uti
0: i langsung bakuti
2: wit mau bakuti wit mau tak karena ti mama yang basum papa sumpah lima mama uti
3: kalau betah anu mau ala deh mau ngodula wah i dia mau lima apa?
2: Itu.
3: Dan data pun tidak lalali.
2: Nah, itu.
3: Apalagi mas mas sumpah sarapa.
2: Wah, wah. Nek buti dia lima dulu.
0: Iki ramati bu pual ninali buti mama. Sobat sumpah sarapa.
3: Dila.
0: Mama. Makasal, makasal tiu
2: mat. Supaya oh elalali itu. Karena tinggal dia bilang tanuma iloli patali uamu.
3: Ya.
2: Kan bahasa tu masnya tanuma iloli patali am. Yang hasilnya tanuma iloli patali uamu.
3: Uamu.
2: Dia uam.
3: Warna amu itu bermarga.
2: Itu.
0: Am nuno am.
3: Dama itu.
2: Nggak amila lo mah beti ya. Iwan wulu beti ba'ato.
0: Ba'ato wulu.
2: Tapak kaki.
3: Jejak.
2: Wulu tila lembeta ama atola ta'ato.
3: Ama liu itu.
2: Tangguan lingu liu itu.
3: Tangguan lingu liu.
2: Di pagar itu. Di pagar itu.
3: Di pagar.
2: Tak apa lingu liu.
3: Tak apa lingu liu.
0: Hei.
2: Tak apa lingkungan itu bata baik.
3: Bato, bato itu.
2: Ti mama leta mula apa?
3: Ya.
2: Mato utono yo uti ilo ilo yeah. Ilo tupalam. O ti ti maba tum te. Te. Mota lu dulu aro helio wit.
3: Ya.
2: Ti mo walinya. Tak apa yo baito tobata baito.
3: Tobo itu.
2: Tobo itu.
3: Wan masati mah pake sandale wau sapat.
2: Ma di dul.
3: Ma du.
2: Bo masolo pu umo nama.
3: Pandira bom bo merek lo sepatu wau solo pu.
2: Oh. Tau lu yo mo nama bo solo pu. Itu dia.
3: Tidio, tidio anu bo talelenga-lelenga to motor atau oto yang bolo ba ato mai
2: dulu. Dulu ba ato.
3: Bo bawa kas lo motor. Apalagi an mah memeseli dalalo. Udu.
2: Nah. Itu sampai itu pe talio to mongo panggola beto angulua beto hepo. Po ela aja beto.
3: Angulua itu da bo peti balatal. Dia peti hulu al.
2: Nah, sampai beto an tatutulu semenya itu beto bo nyanyian tapi wantu-wantuhu.
3: Nasehati.
2: Ulo, nasehati.
3: Pesan.
2: Potuluhu lombu inga. Tiba budaha-daha. Toti limu. Unti. Mau potuluhu toala. Beto-beto. Yeah. Manyanyi leolet. Wanu poli pudu-pudu o.
3: Ya.
2: Yeah. Mepolo-polo tuanga. Tuangi hiya-hiyanga. Tuangi butio-tio. Lawo di ombonio. Bada-bada alotilo. Sumenggelo po mama. Karabulio hiyo. Solo pu na alelio pinggulo. Wah, lengkap di hafal.
3: Hafal.
2: Belum menyanyi meline.
3: Dulu mai dia tak alergi. Mas Atian udah data alergi. Depo tua mota beto ai bada ato. Olo-olo.
0: Soalnya Mas Atian mah lagu dangdut. Mustika. Mustika Ibu Ulan.
2: Tak kalau menyanyi itu.
3: Dulu mai kan odi itu di halu dulu mai kearifan lokal itu oh hunalio oh manfaat dia oh de lanto itu mah
0: darah tidak sembarang nyanyian
3: sedang budo sedangkan tamombo dia halu buat ibundur walau binte pangkoh lo binte woi putul ya bundur lo.
2: Putul ya bundur.
3: Ya.
2: Pangkoh lo mau ngapai, bundur lo mau ngapangkoh lah woi.
3: Oh gitu ya.
2: Pangkoh baik.
3: Boti mau, walaupun mau sikat gigi dia odol. Boti walaupun abu dudika.
2: Abu dudika.
3: Tapi yang bersih.
2: Yang bersih. Wandila melatuk dutula. Hungayo arut.
3: Paling alus.
2: Paling alus.
3: Paling alus.
2: Itu po.
3: Nanti Mas Hati ya.
2: Ya
3: Allah.
0: Ya Allah. Saya enggak mati Allah mau cari itu pasir yang halus dengan Abu Dodika Mas Satia. Nama ulah walau buntu puluh.
2: Enggak itu. Itu sampai itu pe harga dia itu angulua.
3: Ya.
2: Tiap tila atau angulua uti mau bahaya. Karena angulua itu u ilo utua lo lunggongo utua tua ngauto.
3: Tempelah patah tibu. Tibu polinali berarti dia bersumpah serapa. Boh mahemo ela wala ingole toli angin oli yo.
2: Wito.
3: Toli angin di atan mai longola tio toli pulo tau.
2: Wito.
3: Wow, di atan non nasib li toli pulo tau atau tio beti male.
0: Lesanang.
2: Ah, mabo poli olo mongo panggola itu tuo tali yo.
3: Ah, benar.
2: Tuo tali olo mongo panggola. Wa no beti popotadia lio betia upilo luotio umpamanya satu pohon.
3: Ya. Yeah.
2: Popotadia lio uit. Talia lo nao utia pemulo lio popotadia lio.
3: Yeah. Oh, ada yang begitu.
2: Wanu ilate layu uit tadi tumol al mailat.
3: Ai.
2: Wanu tio layu.
3: Layu.
2: Mongo to tali.
3: Mongo to tali itu.
2: Wanu tia ilate mailate tali. Di to ukur.
3: Anu upilo
0: dan itu terjadi.
2: Ih, masa dulu.
3: Masa dulu. Masa dia atau pramuka mencari jejak. Hiking. Kan walau betul uputul ya ayu
2: tanda.
3: Sama seperti itu. Bahwa dia bawa petunjuk jalan. Itu pasal lo mau panggola taliti. Dia lo lalang tobeti. Utiap pilo.
2: Ditolong petutuli yo. Tuo talio lo ayu umot toheto.
3: Umot toheto. Madi lo bongo.
2: Kan dahin dua mau. Ti nenek buti. Pilo tutulio to taun ngolo tanggal ngolo. Adia uti. Awa utapi lo tutulio wali popilele meli bapu mutiti mo tak boti lo tali lo langke wau bongo.
3: Bongo.
2: Nangka biar musim apa
3: dia hidup.
2: Itu dia hidup tahan lama dan kuat.
3: Kelapa.
2: Kelapa.
3: Nyur.
2: Jadi lu sampai tanggal lari itu botang. Ima bila hilo langge. I tanggal ngolo mau hilang.
3: Ma umur ngolo. Hilang ya itu tumula.
2: Sampai ui itu wanu utiai late ui itu mata lu layu.
3: Layu.
2: Mate. Ui itu betul. Ini uti.
3: Pasakrel.
2: Jo. Kontrol waktu.
3: Dong golo.
2: Oh dong golo.
3: Beti akhirnya ti bupu ti nalik kesal. Nah begitu. Iya. Kesal toba itu kan dia lu mah ulang tu masa tiap mah
2: tinggal dia itu lo he tu de lo mohilawo na olo taliti lo olipata olando mati ma toyo ngate to miambo taliti ma ilo ponu
3: ya itu wal
2: na itu bolo uwali na limao wano ilo ponu utimota ma ilo lande ma ilante dilo tali dongko tumu-tumu lo tali i makanya beto dongko tumu-tumu lo enggak mila tak tak apoli to angu-angu lo tak apoli to ompong-ompong ya tak apoli apa tabu ti ulu upi to duli yo hello to lio abung yo jalo alade ilu ulu
3: di wow beda sumpah serapa itu madelo dongeng do walau cerita-cerita weo madelo tamali botu tamali huidu
0: maling kundang
3: madelo maling itu sumpah serapa orang tua wanu le anu tibo hepo elawa
2: po elawa po hilelingo lo muhwal ngai dia omah tak dia lingo lo mama
3: karena tak toli anyoli
0: tapi kan pada akhirnya dorang dua ini kesal akhirnya
3: kesal itu
0: kunyit alawah hubuti dorang so tumbu
3: iya mulai walaupun hasil lo ilengi boti mapo lima meluap
2: meluap tiol mau itu lo mamo data karena boti hasil lima mamo data patah opongola
3: uti
2: boti tali di duhe moh walingai di dulu di polo poh walingai patah ma pongola uti boti ma di pulo data lo hasil nama uito i ma tahun berikutnya tahun berjalan dan ma di duma lima mongola mongola ide omaulu beito u
3: dia sudah lo dia maham elai
2: wanu tinggan mampu lito botia wale on man memang mamo opate olando mam tipo oyo lo it i boti alawahu hilimo imongolio
3: oh ngo ileng botia
2: hilimo imongolio hilobu imongolio
3: mau lo botia lo mau
0: baru
3: dia bikin jamu.
2: Wah, mas hatinya putu dan jamu itu.
3: Menarik.
0: Baru akhirnya.
2: Nah, itu. Boleh melo bu ingoli yo. Ma dilutin ingoli to butu. Bila ma eling ingoli to butu.
3: Mata air.
2: To butu.
3: Jadi kuning.
2: Lo lalah ulo mota buti uti.
0: Sumur uti.
3: Dia itu cikal bakal lipat kuning.
2: memang mande tu hati ya. Makanya waktu jam tu lalu alawah guys.
0: Nanti kita akan cari tahu setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Tonggulalahe.
1: Tonggulalahe.
0: Tonggulalahe. Tiba-tiba sudah kuni, kesal. Sudah dipanen semua buti kunyit buti, ditumbuk dan ditaruh di peras, ditaruh di dibuang ke
2: di mata air.
0: Mata air. Sumur lah ya.
2: Begitu.
1: Dia sumur.
0: Dia sumur.
2: Walau mata air.
0: Mata air.
1: Butuh. Butuh.
2: Nah, itu. Butuh itu meletusnya mata air.
0: Oh,
2: itu. Okay. Nah, itu molano itu.
1: Mau milih butui, dulu mah itu dembe itu dah rata dembe leko balo mola panipi. Itu butu mo.
0: Termasuk pergi je butu lo itu.
1: Dila, itu mata lo taluh, pilih butu di ali. Anu butu itu memang mata air yang muncul di salah satu lokasi lahan baru menimbulkan ada orang di
0: tinggal
1: dia lo
2: genang
1: kayak bak anu istilah lantai teman saya bak mandi lah bak kolam renang
0: so jadi kuning semua itu
1: ibo
0: kolam iya. Itu
2: tapi wito ulo ta molele piloma ilio to dutula nah kalau dalam uti tanda kutip olo dalam lomba cerita uti
1: wito dung hentoi dalam
2: wanu lomba cerita hindari terjadi kekerasan, percintaan, di walau di fabel binatang-binatang mendewakan binatang. Nah, wanu beti tersilita leye, walau tam silita walau loti dehuto ali, loti dehuto butula,
0: loti nali beti.
2: Itu kan terjadi pembunuhan, bunuh diri.
0: Bunuh diri.
2: Berarti memberikan contoh yang tidak bagus. Dalam lomba cerita, hinggilah uti. Lebih pun mak iya lom tak debutu.
1: Karena versi buatnya badan tanggung jawab mau ungguli.
0: Tapi ceritanya memang legendanya
2: Tebutu sebenarnya
0: nali buti
1: Tebutu
0: bercebur menyeburkan
2: Tebutu.
0: Tebutu.
2: Beda walau Ali itu digali sampai dia sedalam mungkin. Kalau butuh tidak.
0: Memang yang sudah jadi
1: alami.
2: Alami. Wah bergenangan air. Kira-kira dia setinggi pala-pala. Itu betul air itu.
0: Akhirnya menyebur ke situ.
2: Menyebur. Karena ma hitung kesal. Walau ma wanu tinggal mate opo patendo mate ya lo.
1: Meyakini ya.
2: Yo, meyakini.
1: Bodia bunuh diri.
2: Dia bunuh diri. Wanu mate opo patendo mate.
1: Berserah diri.
2: Nah, bobotia sebelum itu, dia botol-tolo ela botitilo.
1: Inani
2: boti.
1: Namanya timama.
2: Dia botol-tolo ela botia un.
1: Ti uma.
2: Nah, uito tolo-tolo ela botia oleh lelenga botia. Itu udi pobotia mamolahe mota ode
1: butuh
2: botele lengak botia te
1: ka ee lali
2: imota dulu dua lo itu
1: to
2: walo lo iya itu wanu boti u hemo ali be itu mati tio me tambao wanu hemo nga mati tio tingku polo
1: banari
0: iyo mota gigilina
1: madelo ta ngungguli tina ma tatinin da mati tingku po
2: nak uit?
1: Bo mahetan mah dia di sana non. Tibupu di atas.
0: Oh tibupu eh.
2: Nak uit?
0: Bos saya punya dia jangan cica. Ya buat tibupu tu.
1: Boleh itu kan dari ilmu kesehatan.
2: Nak uit tu. Supaya. Hilanglah perlu enggak ada data tu. Ali hulu manggelo tenggorokan tertekan.
1: Tertekan.
2: Tertekan tidak akan batuk.
1: Aliran pernapasan akan tertutup pitas dengan pita. Kemudian tenggorokan akan lancar itu.
0: Rumusnya.
1: Iya karena tu lantai beti kan penuh dengan rongga. Muka orang ini rongga semua.
2: Nah,
1: rongga makan dan rongga pernapasan. Iwan dulu huo, dia bilang mau wanita tinggu polo itu kan muli uling, karena terbuka dua-dua. Gitu. Begitu tertutup di sini rongga makan.
0: Sakit sekali itu. Nah,
1: mau ngotong. Ya
0: Allah pidis.
2: Meluang, ngerti tai ila tau.
0: Iya.
2: Iya, itu.
0: Mencebutkan lah.
2: Ibotia ma lola hemala udah butuh.
1: Butuh.
2: Tinggal ya mat. Tilonggolihu. Lo tiba uang apa tiat eh. Potala uwalio dia olipatale.
1: Merendam itu. Merendam.
2: Lo. Apa yang terjadi saudara-saudara?
1: Jeng. Jangan terjadi. Andila, popo hulin tuh mata, kuliah mau tak dungu heta mampu.
2: Dia diwati adi dungu hempu tuh.
0: Eh, baru kat tiga uti di polom butuh sini donggolo.
2: Nah, itu.
0: Nah, jam.
1: Dah, itu. Boti, data olo-olo makna lio lo cerita betul.
2: Jo. Nah, nah tahu itu makna li.
1: Ma monto oli bupu, oli nali sebagai orang tua, woluo walao, woluo beto olo-olo alawahu atau kunyit. Itu kan beragam manfaat.
2: Jo. Nah, teh kasih sayang orang tua, terhadap anak,
1: kehidupan orang tua, apa tahu bagaimana perjuangan anak.
2: Telepon rumah panggola de bom karaja.
1: Mau karaja.
2: Gitu gitu.
1: Dia bom mawa dia ma de
0: ke jasa. Jangan ngelali tibu po tinali buti bo kunyit yang dorang ini.
2: Tinggal wolu tinggal tahe bo alawahu. Tinggal wolu ubalakama. Dia bo wolu olo bo alawahu menatakan alawahu itu olah luat tumul.
1: Dalam satu kebun itu beragam tapi didominasi
0: oleh alawahu.
2: Alawahu uti bo pemaimo ta tumul.
1: Ah iya.
2: Wanu balakama dong ko molo he bibit.
1: Bibit.
2: Dong ko mo hutup bibit patak poli.
1: Kalau ongko bideng yeli.
2: Timbuale o ditolo olah luat tumul ada bong ko molo he bibit bo dong ko poli he popolo dungol. Uti bo pemaimo.
1: Pemaimo.
0: Oh iya.
2: Ima motong kala
1: uti. Jangan kan pemai. Mobile he mato de pula tetambati lo
0: alawahu. Iya, semua muncul de ketuna.
1: Ah.
2: Oh. Na uin.
0: Jo.
2: Wale ma poti wale dihimi ma alawah boleh mo datahu ulio mo datahu ulio dabo opialo taradat artinya taliti boleh mo leto halelio
0: banyak yang sayang
2: wito beto karena leto halelio pada tempatnya
0: oh tuh heta olo waktu saya ada pergi di Tomagasalau walu alawahu del totasi pipita
1: taton talong hiwita dati uma
2: iya
0: kan dati uma wali tibupu
2: iya tinali
0: tinali
2: iya
1: mak itu loh mampat dia
0: supaya mau hidup di mana-mana saja
1: dia ungguli dia dia mak populita botong guli eh bolu mak anali
2: mak anau mak anabe itu mak anali utipuol
1: kan biasa leo lantok ente bungkulita
2: nauit nauit apalagi terjadi buat dia malolah mola ada butuh utima cerita yang tidak masuk akal tapi begitulah
0: gimana dia
2: ma embih itu ma boleh uti kata orang-orang pintar tiali di mana ilmu berhenti di situ filsafat berbicara
1: tapi dia ma itu ada dalam hati nongolak di itu
2: uito
0: tinggal ini boleh
2: bicara uga ibu tiali oh di itu tinggal dia menceburkan botia malu lih botia toto butuh botia ide botete lelelele ngap botia tak ela ela almongolio botia ad
1: kan
2: de bo ela olele ngap karena pon wa utoli anga botia odelele ngap botia wolo uilo wali ju
0: ya
2: kan itu aja atah latihan ulo uilo wali
1: ubi atah latihan bo anu ma polele mai dipakuni mampulito mampulito beti ba aja
2: adong galo
0: bulu
1: adib
0: dong galo ngolo
1: tapi timotika
2: bolo boti
1: dalang itu tapi telele ngaboti ya open de itu debot tiolo
2: tolo-tolo ela
1: tolo-tolo ela wow toli yang yo de mengodulali tetap
0: polu segitunya ya
1: bukan atau bo itu Tobo itu hubungan informasi di polu.
2: Polu.
1: Ini nah Allah belukar hutan lembah.
0: Bukan surat.
1: Di polu. Mesti tiali beli walpol pon awal itu dah bom melintasi
0: melewati hutan, gunung, melewati lembah.
1: Apa belukar hutan lembah. Ini mau perhitungin.
2: Wanto pramuga itu naik gunung, kuturun gunung. Harap pun ngajak mongol.
0: Boleh.
1: Mau titi. Nama itu. Begitu ilo ela lipakun enti. Pernah mi tiap begitu na de.
2: Satu tempat.
1: De otolopa mola berarti. Harap puli. Kamane buat ya ti nali buat ya. Bila hemat biasa. Buat pemak, engkau mau
0: wali buti.
1: Karena buti beli mama pilih mal pakun nih. Mau tahu du, wali mak, ti mau ambah itu mak. Ambah itu malo, ti mau onto.
0: Ambah itu malo orang Gorontalo buti, bikin malas.
1: Kalau itu mak, ambah itu malo, tutunu baik itu dari tato.
0: Bede, donggolo lagi.
1: Borege-rege, borege-rege ngom.
2: Borege-rege.
1: Borege-rege. Buti ya, olami mak.
0: Bang ngolo.
1: Bila mak dungo hay gambusi.
2: Nah,
1: itu mengop itu wale mak wala mengopanggola. Karena kenapa? Makanan ning oleo belum terkontaminasi.
0: Ngamil. Karena bohe mo ngalawahu.
1: Karena uling oleo alami ngamil.
2: Alami. Karena olanto kan mah instan.
0: Karena jaga minum jamu dari alawa.
2: Wito. Nah, wito baik. Ya.
0: Akhirnya menceburkan dan kita tunggu keajaibannya minggu depan.
1: Oh, ya, keajaiban.
0: Iya, apa yang mau terjadi?
1: Rangkaian.
0: Oh, Depova. Apakah dia akan jadi alawahu atau jadi jamu?
2: Saudara pendengar.
1: Atau tete walaupun lelengo tiba-tiba muncul.
2: Dawit.
0: Kita tunggu. Nantikan episode berikutnya.
1: Ya, Wito.
2: Kita nantikan episode berikutnya.
1: Anu episode itu. Boli,
0: wali. Mau elah episode
1: libu
0: laika. Mau elah episode libu laika. Dulu lo mau hindu itu. Terima kasih banyak untuk sahabat budaya yang sudah bersama kami. Wati Ate Yusri.
1: Wati Ate Pakone.
0: Wati Ate.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gi, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Maliling. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
3: Sabtu 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah.

0: Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
1: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
0: Terima kasih ya.
1: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
0: Iya, ada pekerjaan.
1: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Kok kamu tahu?
1: Tadi enggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, karena di sini masih banyak masyarakatnya yang acuh.
0: Dari mana kamu tahu?
1: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan, dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
0: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
1: Tapi akan susah, Ki, itu.
0: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
1: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
0: Kamu kenal?
1: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
0: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
1: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
0: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
2: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
3: Wei, kenapa, Ki? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
2: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
3: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat, nah, jangan kibuat keributan di sini. Lebih baik urus me dulu diri ta sendiri.
4: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah, Miki?
0: Ya tidaklah. Yuk.
2: Aduh, sakit.
1: Astagfirullah. Mari ke sini. Sakit. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
2: Aduh, sakit. Aduh.
1: Jangan dipaksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak. Sedangkan kaki tak yang satu.
0: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
1: Maaf, Di, tapi bukan begitu maksudku, Kodong.
0: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
1: Hati-hati, Ki. Jalannya licin, apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Slamet. Jalannya sedikit curam.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.

0: ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
1: Oh iya, sampahku ini. Muka buang ki di sungai.
0: Ih, jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
1: Sudah biasa, Mide. Nah, semua orang juga buang tonjir di sungai.
0: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
1: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
0: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
1: Hai, sakitnya kepala aku pikir, Ki. Sudah dulu nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
0: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
2: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal? Begitu maksudmu?
1: Eh, ada Ki, Pak.
2: Eh, kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
0: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
2: Eh, kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan sendiri.
3: Tapi betul kita tahu ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
2: Hei, anak kecil. Jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
0: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
2: Deh, banyak duri bicaranu.
3: Tapi bermaksud baik jini temanku, Kodong.
2: Apa toh sekau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
1: Bagaimana dengan sampahku ini,
2: Pak? Buang kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
1: Oh, iya.
3: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
0: Inilah tantangannya.
4: Bagaimana, Dok? Memilih bertahan atau berhenti?
5: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
4: Wah, Bapak bangga padamu, Dok. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
3: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
5: Praktek lebih baik dari teori.
3: Oh, jadi ini, Mi.
0: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
3: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
6: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
0: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
6: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
3: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh. Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
0: Nah, itulah tujuannya.
3: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Selamat, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang

0: bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak.
2: Ayo.
1: Cantiknya mamu ini tempat sampai. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang ki.
0: Kayaknya laku kini tempat sampah tak eh.
2: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya Pak.
2: Sepertinya ini akan segera turun hujan nih Dok. Ayo kita segera kembali ke rumah Dok. Ayo.
3: Cepat tak pulang buang sampah Bu. Terbang kita.
1: Kan dekat nih tempat tak buang sampah. Jadi cepat kak ia pulang.
3: Maksud tak apa ini Bu?
1: Itu Pak eh. Ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
3: Iya kah?
1: Iya, jadi gampang nih buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengki makanan tak. Sekalian untuk anak tak juga di pak.
3: Mana ke anakmu?
1: Astagfirullah, mungkin mali mandi lagi tuh di sungai nah. Mami lagi hujan, pergi ke dulu panah.
4: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir Bu.
1: Iya, ayo, Pak. Iya.
2: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
3: Terima kasih karena sudah diselamatkan anakku ini Kodong.
5: Iya, seandainya tidak ada kalian berbahaya Ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
6: Yang penting mereka semua selamat.
3: Kenapa Ki Nak?
6: Maaf Pak, Bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
3: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana Nak.
6: Iya Pak, karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada didit-didit lain yang menjadi korban.
2: Didit? Siapa Didit?
6: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
5: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
6: Dari mana kamu tahu?
5: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak tapi sampai sekarang tidak ketemu.
6: Andi Rifai Didit. Astagfirullah. Betulkah itu?
2: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
1: Alhamdulillah.
3: Ya, terima kasih Nak Mita.
6: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
1: Seharusnya kami ini deh yang ucapkan terima kasih karena sudah membuatkan tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
6: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
3: Maksud tak?
2: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
3: Iyo Di, betul kita uah. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubintingi tolinna.
1: Maksudnya kijewer ke telinga ini tuh Pak?
3: Arti kami sendiri deh.
7: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.
8: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain.
9: Di, jangan kayak gitu, Di. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
8: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
9: Ya juga ya. Tapi Di, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
8: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
10: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
11: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
10: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
12: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Pesona Musik Nusantara Malam kali ini hadir dengan beberapa hiburan juga dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda adalah lagu-lagu Nusantara tentunya. Sahabat budaya, saya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda di mana ada informasi tentang kesehatan. Nah, di informasi tentang kesehatan diinformasikan bahwa BPOM memperketat pengawasan peredaran obat palsu setelah menemukan Tripham Phillips melalui sejumlah marketplace daring. Produk tersebut diklaim mengandung propofol 20 mg dan berpotensi disalahgunakan untuk menurunkan kesadaran korban. Temuan Tripham Phillips berasal dari pengawasan BPOM terhadap sarana penjualan daring, terutamanya platform marketplace. Obat palsu itu dinilai berbahaya karena propofol itu dapat memengaruhi tingkat kesadaran seseorang secara signifikan. Kepala BPOM Taruna Iqrar menjelaskan propofol memiliki fungsi medis yang terbatas dan memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Zat tersebut digunakan sebagai anestetik umum intravena untuk induksi pemeliharaan anestesi serta sedasi pasien. Pengguna propofol tanpa prosedur medis dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah, BPOM melakukan pengawasan lanjutan, penelusuran intelijen, serta penyidikan guna mengungkap sumber peredaran obat palsu tersebut. Langkah itu juga menyasar pihak yang memproduksi maupun mengedarkan produk ilegal secara daring dan luring. Patroli cyber terus diidentifikasikan untuk menemukan promosi serta penjualan obat palsu pada berbagai media daring sejak 2023 hingga Maret 2026. Dan BPOM mengidentifikasi 183 tautan marketplace yang menjual Tripham palsu. Evaluasi selengkapnya tentang BPOM intensifkan pengawasan Tripham Phillips palsu di marketplace dapat Anda baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Ada lagu dari Kalimantan Timur. Saya hadirkan untuk Anda, sahabat budaya.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
5: Sahabat Budaya, ada informasi menarik untuk Anda di mana BPOM menemukan peredaran obat palsu Codreylan dan Triumvirate tanpa nomor izin edar. Kedua produk tersebut juga tidak terdaftar dalam data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Temuan obat palsu tersebut diperoleh melalui pengawasan intensif pada sarana distribusi, luring, dan platform daring. Pengawasan dilakukan BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi ilegal dan berbahaya. Nah, Codreyla ditemukan pada salah satu sarana distribusi obat di wilayah Jawa Timur dan temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan unit pelaksana teknis BPOM setempat. BPOM telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian produk Codreyla dan hasil koordinasi menyimpulkan Codreyla merupakan produk palsu dengan informasi label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan Triumvirate palsu melalui pengawasan pada sarana daring dan khususnya marketplace. Produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif propofol sebanyak 20 mg. Taruna Ikrar menjelaskan propofol dapat disalahgunakan pelaku kejahatan karena menurunkan kesadaran korban. Dalam dunia medis, propofol digunakan sebagai anestetik umum intravena dan sedasi prosedur medis. Nah, BPOM terus melakukan pengawasan lanjutan, penelusuran intelijen, serta penyidikan terhadap sumber peredaran obat palsu. Dari 2023 hingga Maret 2026, BPOM mengidentifikasi 183 tautan marketplace menjual Triumvirate palsu. Informasi selengkapnya tentang BPOM temukan obat palsu Codreyla dan Triumvirate tanpa izin edar, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
4: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Jadi kembali diinformasikan bahwa di mana BPOM menemukan peredaran obat palsu Codrella dan Triphemplitz tanpa nomor izin edar. Kedua produk tersebut juga tidak terdaftar dalam data resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Temuan obat palsu tersebut diperoleh melalui pengawasan intensif pada sarana distribusi luring dan platform daring. Pengawasan dilakukan BPOM untuk melindungi masyarakat dari produk farmasi ilegal dan berbahaya. Codrella ditemukan pada salah satu sarana distribusi obat di wilayah Jawa Timur. Temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan unit pelaksana teknis BPOM setempat. BPOM telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait untuk memastikan keaslian produk Codrella dan hasil koordinasi menyimpulkan Codrella merupakan produk palsu dengan informasi label yang tidak sesuai. BPOM juga menemukan Triphemplitz palsu melalui pengawasan pada sarana daring, khususnya marketplace. Produk tersebut diklaim mengandung bahan aktif propofol sebanyak 20 mg. Nah, Taruna Ikrar menjelaskan propofol itu dapat disalahgunakan pelaku kejahatan karena menurunkan kesadaran korban. Dalam dunia medis, propofol digunakan sebagai anestetik umum, intravena, dan sedasi prosedur medis. BPOM terus melakukan pengawasan lanjutan, penelusuran intelijen, serta penyidikan terhadap sumber peredaran obat palsu. Dari 2023 hingga Maret 2026, BPOM mengidentifikasi 183 tautan marketplace menjual Triphem palsu. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman kami di rri.co.id.

0: Lohondalo BPOM menemukan 12 produk obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat pada pengawasan selama April 2026 kemarin. Temuan tersebut menunjukkan masih beredarnya produk berbahaya dengan berbagai klaim kesehatan yang berisiko bagi masyarakat. Pengawasan selama bulan April lalu kembali didominasi produk berklaim stamina pria atau sehat pria mengandung sildenafil citrat. Selain itu ditemukan pula produk berklaim pegal lino yang mengandung paracetamol dan kafein terlarang. Sahabat budaya, produk berklaim pegal lino, encok, asam urat, dan stamina pria juga masih ditemukan mengandung bahan kimia obat. Sebanyak 12 produk ditemukan mengandung bahan kimia obat meliputi S10, remurat 001, dan jamu asam urat flu tulang. Lalu ada kopi badak, jos, kopi jos, kenso, red bull, cordyceps, si, kebau, kapsules, dan herbal slim. Ada juga sapu jagat, miao jazu, daifuyi, jun rugao, serta falbun 606. Taruna menegaskan penambahan bahan kimia obat pada obat bahan alam merupakan bentuk kecurangan yang membahayakan kesehatan masyarakat. Praktik tersebut berisiko karena kandungan bahan kimia obat tidak dicantumkan pada produk yang dipasarkan. BPOM menjelaskan, penggunaan obat bahan alam mengandung bahan kimia obat tanpa pengawasan dapat menimbulkan efek samping serius. Sildenafil citrat berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, serangan jantung, serta kerusakan hati dan ginjal. Informasi tentang BPOM temukan 12 obat bahan alam ilegal mengandung bahan kimia obat, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Barang keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lolendalo, apresiasi budaya lokal setiap hari Jumat di Kili atau juga Buruda hadir untuk Anda. Karena yang lalu kami hadirkan dengan Buruda, kali ini kembali kami hadirkan untuk Anda di Kili bersama Kerukunan Budaya di Kili, Kecamatan Pulubala. Untuk Anda pencinta budaya, apalagi saat ini banyak budaya-budaya Gorontalo yang nampaknya sudah mulai terkikis, kembali kami hadirkan untuk Anda di Kili.

0: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suara Budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Tengge-tengge adalah permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak, kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Permainan tengge-tengge atau dalam bahasa Gorontalo dikenal dengan kainje. Permainan kainje mengandung nilai untuk melatih kedisiplinan, ketangkasan, bersosialisasi, kerjasama, dan juga kesehatan. Pada permainan tradisional ini ada beberapa istilah khas yang digunakan. Di antaranya, permis, artinya pecahan genting yang dipakai pemain ketika bermain. Selain itu, ada istilah dem, di mana pemain melakukan kesalahan dalam bermain, seperti halnya menginjak garis pada area permainan.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

dari wilayah Nusa Utara sudah hadir untuk Anda, dan sajian musik Nusantara malam di lagu terakhir kami hadirkan lagu Gorontalo. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati istirahat, dan setelah ini kami akan tutup seperti biasa dengan renungan saat malam untuk Anda semua.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Selamat budaya, lo lendalo dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mengutatua mengudula adi seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: 104 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, maut atau mengudla'a, sembari kita menanti akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti RRI Pagi dan update informasi lewat Warta Pagi, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Dan juga kita awali dulu dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

القوم ينبأ.

Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5:13 waktu Indonesia Tengah dan kita akan menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi pendengar. Insya Allah pagi ini Religi Pagi akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi langsung dari studio RRI.net. Untuk Religi Pagi selain bisa didengarkan melalui Pro 1 juga bisa didengarkan melalui Pro 4 melalui streaming juga aplikasi RRI Digital atau melalui website kami di www.rri.co.id ya. Sementara bisa Anda saksikan juga melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Baik pendengar dan juga sahabat budaya Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada, menit ke-14 dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan kami masih akan terus menemani Anda pendengar pagi ini dengan beberapa persembahan lagu religi. Tetaplah bersama Pro 1.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bisa bersua, bisa bersama di Religi Pagi. Di edisi hari ini, di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, ya. Semoga pagi ini semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama dengan topik akidah dan tauhid, dan nantinya pendengar dan juga sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan atau bisa bergabung di line telepon di 0821-9664 dan 0821-9664-8664, ya. Itu juga nomor WA. Juga apa kabar buat yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo, silakan nantinya juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan topik akidah dan tauhid. Dan alhamdulillah pagi ini di pagi yang penuh berkah, ya, kita sudah sama-sama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fani?
0: Alhamdulillah sehat Ustaz. Semoga Ustaz juga sama dengan keluarga juga hari ini, ya, bahagia sehat selalu. Baik Ustaz, kita sama-sama pagi ini dengan topik akidah dan tauhid. Silakan untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Berdua lo Ustaz.
1: Iya. Makasih Bu Fani. Kita buka hikmah pagi Religi Pagi kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga membawa berkah.
0: Amin.
1: Umat berkah bagi diri kita dan berkah kita. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan atau bergabung sekarang di line telepon di 0821-9664-8664 di Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
2: Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Ya, agak kecil nih suaranya Bapak.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Baik, Om Iwin di Bualemo. Silakan Om Iwin pertanyaannya.
2: Ada dua pertanyaan tapi singkat. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang disebutkan, Subhana man ja'ala ja'ina hubayal kapanun, Subhana man iza arada say'an ayyakun ala hukun payakun. Maha suci Allah yang telah menciptakan beberapa gedung di antara huruf kaf dan nun, dan Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu hanya dengan mengucapkan kul, jadilah maka jadilah semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makna dari kalimat Allahumma inna nas'aluka rahmatika kama mujizatika kama ataik? Terima kasih Pak, mohon dijelaskan dengan pengertian atau tujuan kalimat tersebut. Hanya itu.
1: Bisa diulang.
0: Halo Pak Om Iwin. Om Iwin, bisa diulang pertanyaan kedua?
2: Pertanyaan yang kedua, apa makna dari kalimat Allahumma inna nas'aluka rahmatika kama mujiatika kama ataika? Terima kasih, hanya dua pertanyaan.
0: Ya, Ustaz Bahmid bisa?
1: Iya, ya, boleh lah.
0: Baik, silakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo. Terima kasih Om Iwin. Silakan Ustaz.
1: Jadi yang pertama ini tentang bainal kafi wa nun, itu adalah kata-kata kun. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan sekedar mengatakan kun, jadi maka upaya segala sesuatu itu menjadi dan maha suci. Ada ini masalah akidah, masalah kait dengan keyakinan kita bahwasanya Allah Allah menciptakan sesuatu tidak membutuhkan apa. Itu berkeinginan, dan Allah tidak menginginkan sesuatu dan mengatakan kun. Kata kun itu tidak bisa diartikan sesuatu yang berbahasa Arab berawal dari kata kaf dan kata-kata nun seperti huruf berurutan seperti itu, tidak. Itu adalah ungkapan bahwasanya saat Allah menghendaki sesuatu, sekedar Allah menghendakinya dan mengatakan menginginkan pada sesuatu itu menjadi sesuatu,

0: jadilah sesuatu. Jadi itu yang pertama, pun baik pun. Yang kedua, ini bahasa Arab yang susunannya memang ya Allah aku minta kepadamu rahmat, itu intinya. Tapi setelah itu ada mukjizatnya, sebagaimana engkau memberikan mukjizat, ya, sepertinya itu ada kalimat-kalimat yang terpotong, sehingga mungkin redaksinya bisa dikirim secara tertulis melalui HP kami atau melalui HP di RRI, sehingga kami bisa menelusurinya lebih lanjut.
1: Ya. Baik.
0: Ya, cukup.
1: Kita lanjut lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan kembali kami buka di line telepon. Untuk pagi ini kita masih dengan topik akidah dan tauhid. Silakan sahabat budaya dan juga pendengar untuk bisa bertanya. Silakan di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak
2: Amran Karu di Kelurahan Malang
1: Ustaz. Baik, Pak Amran, silakan pertanyaannya.
2: Begini Pak Ustaz, mohon diberikan pencerahan pagi hari ini. Kita tahu bersama Islam menyampaikan bahwa katakanlah olehmu yang benar walaupun itu pahit. Nah sekarang menurut saya pribadi, yang terjadi sekarang bukan seperti itu, tapi katakanlah yang salah walaupun dosa. Karena kenyataannya sudah seperti itu. Karena yang menyampaikan kebenaran seolah-olah sekarang menjadi musuh. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana ini? Apa yang salah sebenarnya di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran Kaharu. Silakan Ustaz.
0: Memang seharusnya dalam diri kita itu dilatih ada keyakinan bahwasanya kebenaran itu sesuatu yang wajib dan paling berhak untuk kita dahulukan. Apapun yang terjadi, walaupun kita tidak suka, walaupun kita mencintai seseorang, tapi katakanlah kebenaran lebih kita cintai daripada orang tersebut. Kadang kita mencintai seseorang, tapi dia menyelisihi kebenaran, maka kita katakan dia salah dan kebenaranlah yang harus diikuti. Tapi terkadang itu berat, kita berat menyampaikan kebenaran itu karena berbagai macam faktor. Ada yang berat menyampaikan kebenaran karena merasa takut dengan sesuatu. Jadi dia takut kehilangan sesuatu, dia takut akan terjadi sesuatu pada dirinya, itu ada ancaman-ancaman. Orang takut mengatakan kebenaran karena takut akan kehilangan pekerjaan, akan kehilangan proyek, akan kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, itu juga ketakutan. Atau karena ancaman, dia takut akan kena musibah pada dirinya, pada keluarganya. Ada juga orang yang tidak menyampaikan kebenaran karena menginginkan sesuatu. Sekarang posisinya tidak sedang menduduki jabatan, tapi karena dia sedang mentargetkan sebuah jabatan, mentargetkan sebuah keuntungan, sebuah proyek dan sebagainya dunia, maka dia takut menyampaikan kebenaran, ya kira-kira akan menyinggung, akan membuat orang yang bisa memberikan pekerjaan, bisa memberikan jabatan kepada dirinya itu tersinggung, sehingga itu membuat dia tidak berani menyampaikan kebenaran. Dan harusnya diri ini harus kita latih terus, misalnya kebenaran itu harus berada di atas segalanya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, dan cinta Allah itu mencintai orang menyampaikan kebenaran walaupun itu mungkin terasa berat bagi dirinya. Akan tetapi ada hal yang berikut, menyampaikan kebenaran pun ada adab-adabnya. Menyampaikan kebaikan sekalipun itu kebaikan, maka harus disampaikan. Jadi kebenaran itu namanya al-haq. Kebenaran dan kebenaran itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, namanya bil ma'ruf. Karena itu dakwah itu bukan cuma sekedar dakwah menyampaikan kebenaran, tapi dakwah bil ma'ruf. Dakwah bil ma'ruf itu apa? Menyampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang dikenal. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang membuat orang lari jauh dari kebenaran tersebut. Jadi ada namanya kebenaran dan ada namanya cara menyampaikan kebenaran. ini sama dengan produk barang. Produk barang saat kita menjajakan sesuatu dalam marketing, walaupun barangnya bagus, tapi terkadang yang lebih penting itu adalah cara menyampaikan sesuatu. Cara menyampaikan sesuatu itu yang sekarang mungkin terkadang kita tidak mengerti, sehingga akhirnya kebenaran itu menjadi jauh dari orang. Ada orang yang berani menyampaikan kebenaran tapi tidak tahu caranya. Akhirnya orang menjadi benci kepada kebenaran dan menganggap kejahatan itu adalah sesuatu yang baik. Hanya karena apa? Hanya karena melihat para penyampai kebenaran adalah orang yang dengan akhlak ditangkapkan cara yang tidak baik. Nah, semakin jauh orang dari kebenaran. Oleh karena itu, akhlak itu penting, adab itu penting, karena dengan adablah segala sesuatu tersampaikan dengan cara yang baik.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi pagi ini dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Silakan di line telepon dan juga bisa mengirimkan melalui pertanyaan di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Religi pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: Pak Sudirman, Pak Nubatuda.
1: Oke, silakan Pak Sudirman, pertanyaannya.
3: Pertanyaannya adalah
1: iya. Halo. Ya, Pak Sudirman. Baik, Pak Sudirman. Oke, terputus. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Pak Sudirman nanti bisa masuk lagi ya. Oke. Ya, kita tunggu untuk penelpon. Ya, kembali di line telepon di 0821-9664-8664. Ya, religi pagi, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Sudirman.
3: Iya, putus tadi.
1: Iya, kecil suaranya nih Pak Sudirman. Halo. Oke, halo. Ya, halo Pak Sudirman. Oke, terputus lagi. Oke, kita lanjut lagi. Pendengar dan juga sahabat budaya di Religi Pagi, kita terima lagi. Oke, untuk penelpon berikutnya, silakan di 0821-9664-8664 ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali ke penelpon ya. Religi Pagi, assalamualaikum. Iya, Bang Oni langsung dengan pertanyaan. Oke, Bang Oni langsung dengan pertanyaan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penelpon berikutnya. Tidak nyambung sama Bang Oni ya. Oke, kita kembali ke penelpon 0821-9664-8664. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, untuk sementara kita break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi untuk hari ini. Dan nantinya bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga YouTube RRI Gorontalo. Dan nanti kami akan buka juga di line telepon ya. Kita tetap bersama di Religi Pagi untuk pagi ini di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin."

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid, dan kami masih memberikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya untuk bertanya di Religi Pagi. Kembali penelpon Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid.
1: Oke, okay, silakan, kecil sekali suaranya.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya.
1: Halo.
2: Kembali penelpon Religi Pagi.
1: Iya. Tidak bisa saya dengar suaranya, dan kita masih bersama di topik pagi hari ini di Akidah dan Tauhid. Silakan nantinya sahabat budaya bisa bertanya di 0821-9664-8664. Oke, untuk penelpon berikutnya dan masih dengan Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, kita terima lagi penelpon berikutnya. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Pagi hari ini di Akidah dan Tauhid.
1: Oke, Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, sudah bergabung siapa di line telepon? Baik, kami masih menunggu untuk penelpon berikutnya bisa bergabung. Dan juga kita masih bersama dengan Ustadz Bahmid yang siap menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu yang mau bergabung pagi ini dan juga bisa mengirimkan pertanyaan.
3: Bisa Rusli Huno di Tapa.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Halo.
1: Halo. Iya, dengan Bapak siapa Bapak?
3: Halo.
1: Halo. Iya, Bapak sudah bergabung sekarang dengan Religi Pagi. Halo. Oke, sayang sekali. Kita menunggu lagi penelpon yang pagi ini akan bergabung sama-sama di Religi Pagi di 0821-9664-8664. Terdua lo untuk peringat dan juga sahabat budaya. Religi Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Nenek Afni.
4: Iya.
1: Oke. Okay,
4: assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Terima kasih. Singkat saja pertanyaannya. Apa perbedaan ilmu tasawuf dan ilmu fisiologis Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, halo. Dengan ilmu apa tadi, Oma Afni?
4: Ilmu tasawuf dan ilmu fisiologi.
1: Ilmu fisiologi. Oke. Okay.
4: Oke.
1: Okay. Baik.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
5: Ilmu tasawuf itu membahas tentang bagaimana merasakan cinta dalam beribadah, yeah. Bagaimana membersihkan hati kita saat kita berinteraksi dengan Allah, bagaimana berakhlak yang mulia saat kita berinteraksi dengan sesama manusia. Psikologi itu ilmu tidak secara khusus terkait dengan Islam, tapi lebih kepada ilmu-ilmu modern gitu, terkait dengan ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kejiwaan manusia. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Ia lebih banyak mengolah tentang bagaimana melihat unsur kejiwaan manusia, bukan dari sisi agamanya, tapi dari sisi perasaannya. Karena itu dua ilmu ini walaupun ada kemiripan, sama-sama terkait dengan rasa. Tapi cara pendekatannya saja itu berbeda. Jadi kalau psikologi itu tidak banyak berhubungan dengan karakter seseorang, tapi bagaimana jiwa seseorang itu mendapatkan ketenangan. Tasawuf itu bagaimana sesuatu merasakan segala sesuatu itu berasal dari Allah dan ditujukan hanya kepada Allah, sikan hatinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak pohon dan sebagainya. Jadi, dan kalau psikologi tidak terkait dengan karakter-karakter seperti itu. Allahuakbar.
1: Baik, kita lanjut lagi pagi ini setelah Nenek Afni, kita ke penelpon berikutnya dan nanti kami akan bacakan juga yang di WA ya. Oke, kembali Religi Pagi, assalamualaikum. Halo, Religi Pagi. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang masuk lewat WA Ustadz dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Tinggola. Ustadz, sekarang ini kita lagi ramai-ramainya dengan pesta bola, dalam hal ini Piala Dunia. Masing-masing tentu punya negara jagoannya. Bagaimana hukumnya kita yang Muslim menjadikan negara non-Muslim sebagai jagoan atau mendukung mereka dalam hal sepak bola ini? Apakah tidak berpengaruh terhadap akidah dan keyakinan? Silakan Ustadz.
5: Nah, ini hanya permainan, nah, tidak ada kaitannya dengan akidah. Walaupun tentu saja secara kecenderungan ini manusia, seseorang itu akan mendukung orang yang sejenis dengan dirinya. Kita orang Indonesia, kita akan cenderung mendukung, yaitu karena ada loyalitas keindonesiaan, namanya loyalitas nasionalisme. Itu sesuatu yang lumrah. Maka ada juga orang yang mendukung sesuatu, seseorang karena agamanya. Itu sesuatu yang lumrah. Bertanding antara Amerika dengan Bosnia, maka secara naluri, itu naluri, kita akan cenderung mendukung yang seagama, yaitu Bosnia. Gitu. Jika hari ini misalnya Australia dengan Mesir, kita akan cenderung mendukung Mesir. Antara Belanda dengan Maroko, cenderung mendukung Maroko, walaupun bukan negara kita, tapi lebih ada kedekatan karena hubungan emosional. Itu sesuatu yang wajar. Kalau ada sesuatu yang terikat dengan kita secara emosional, apakah itu karena nasionalisme, apakah itu karena kedara, karena ada saudara kita main di situ, dan itu sesuatu yang tidak dilarang. Kalau kita tidak menjelekkan yang lain, selama tidak menjelekkan yang lain, dan untuk menonton hal yang seperti itu selama itu tidak membuat kita lalai dari agama, membuat kita lalai dari kewajiban kita, silakan saja. Selama itu tidak ada judi, silakan saja. Selama tidak berlebihan dan meroskan waktu kita, silakan. Jadi wallahu alam, semoga kita dalam masa itu memang secara normal seharusnya kita menjadi loyal kepada negara yang kira-kira naluri manusia seperti itu. Jadi kalau kita ternyata bukan masalah tidak cuma sekedar masalah dunia, jadi tidak membuat kita menjadi berdosa, menjadi hal yang aneh. Memang kalau ada seseorang yang tidak mendukung orang yang kira-kira sejenis dengan dirinya dari sisi misalnya Indonesia dengan Indonesia misalnya dengan Arab bermain, maka secara kita akan cenderung mendukung Indonesia karena ikatan emosional ke Indonesia. Tapi sama sekali ini tidak terkait dengan akidah dan tidak membuat akidah.
1: Ya. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk lagi dari Pak Hamsah Herman. Ini Ustadz pertanyaannya, di Arab Saudi apakah ada agama lain di Arab Saudi selain Islam? Ini Ustadz pertanyaan dari Pak Herman. Silakan Ustadz.
5: Karena ini terkait dengan fakta, ya tentu saja kita harus meng-cross-check fakta itu di lapangan. Karena ini terkait dengan hukum, ini terkait dengan data-data resmi yang keluar dari pemerintahan Saudi. Walaupun memang selama ini, kalau dilihat Saudi secara resmi, memang menyatakan tidak ada agama lain ya. Ya, dan memang ekspatriat orang-orang non-Islam yang tinggal di sana sebagai orang asing. Itu sesuatu yang wajar. Yang ada jadi diplomat kota suci yaitu Mekah dan Madinah, karena dua kota suci Mekah dan Madinah ini memang dilarang non Muslim. Silakan nanti dilakukan pengecekan di data resmi, dan itu bisa kita cek langsung melalui website, melalui data-data yang ada di internet. Wallahualam.
1: Baik, Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lagi. Kita langsung saja baca pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Dancen Nur di Makassar, jauh dari Makassar, mengirimkan pertanyaan. Pertanyaannya mengenai kehidupan sufi ditegakkan di atas empat tongkak. Jangan bergaul dengan Allah kecuali dengan muwafaqah. Jangan bergaul dengan makhluk kecuali dengan munasaha. Jangan bergaul dengan nafsu kecuali dengan mukhalafan. Dan jangan bergaul dengan setan kecuali dengan muharaban. Ini pertanyaan dari Pak Dancen Nur di Makassar, Ustadz. Silakan, Ustadz.
5: Jadi banyak istilah dan sufi ya. Tentu kita baca buku, kita tanyakan. Bisa ada sejuta pertanyaan tentang istilah. Dan cara kita berinteraksi dengan sesuatu. Jadi saat kita berinteraksi dengan nafsu, maka yang ada adalah dengan setan ya, yang ada berinteraksi dengan apa tadi? Saya lupa, selain dengan nafsu, dengan
1: dengan bergaul dengan Allah muwafaqah. Terus juga dengan
5: harus sesuai. Iya. Jadi kalau dengan Allah itu harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh muwafaqah. Jadi kita tidak mengada-ngada. Kita betul-betul tunduk apa yang diinginkan oleh Allah Sami'na wa Athana. Yang kedua dengan
1: yang kedua dengan munasaha, dan dengan akhir
5: yang kedua dengan
1: ini jangan bergaul dengan makhluk kecuali dengan munasaha. Terus juga berikutnya jangan bergaul dengan nafsu kecuali dengan mukhalafan.
5: Itu ya, Ustaz. Jadi saat kita bergaul dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia, maka harus dengan munasaha, dengan saling menasehati. Nasehati itu adalah kita saling memberikan kebaikan kepadanya. Itu inti nasehat. Dia ingin memberikan manfaat kepada kita. Dengan nafsu harus mukhalafah, harus menentangnya. Jangan mengikuti keinginan. Dan dengan syaitan adalah dengan muharabah, dengan perang. Karena syaitan itu Allah sebagai musuh. Ini etika-etika, adab-adab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, dan diuraikan, diformulasikan oleh para ulama ilmu tasawuf tentang bagaimana kita selamat. Kita akan bertemu dengan makhluk-makhluk atau bertemu dengan entitas ini. Kita akan bagaimana sih supaya kita selamat berhubungan dengan Allah, dengan agama. Bagaimana sih agar kita selamat saat ketemu dengan manusia? Bagaimana kita selamat saat kita berinteraksi dengan nafsu? Bagaimana kita selamat saat kita berinteraksi dengan setan? Dan itu semuanya sudah disampaikan.
1: Baik. Ya, untuk teman-teman yang ada di belakang siar ya, pagi ini, teman-teman operator ya, bisa beri tanda saya ya kalau sudah waktu terakhir ya. Oke, masih kita berikan kesempatan lagi pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini. Kembali di line telepon. Ya, ada pertanyaan lagi yang masuk. Oke, Religi Pagi, Assalamualaikum. Religi Pagi, Assalamualaikum. Baik, tidak ada suara, terima kasih. Dan masih bersama di Religi Pagi. Kalau ada pertanyaan yang masuk lagi, silakan. Kita siap akan membaca pertanyaan yang masuk di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo ya. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, kita masih dengan topik akidah dan tauhid. Mungkin sahabat budaya dari kemarin-kemarin agak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan, Religi Pagi, Assalamualaikum. Halo, Religi Pagi. Baik. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Roman Gani di Tenilo ya. Ustadz, ada satu kalimat nasehat saya dengar melalui siaran RRI Gorontalo. Berbuatlah sesuatu bukan untuk sesuatu. Boleh Ustadz jelaskan ini? Silakan Ustadz.
6: Ya, namanya ikhlas, beramal, dan kita melakukan segala sesuatu semata-mata menginginkan ridha dari Allah. Jadi menginginkan sesuatu bukan karena kita mengharapkan sesuatu yang bersifat dunia. Ini syarat agar kita mendapatkan pahala, syarat agar amal kita itu diterima oleh Allah, syarat agar kita mendapatkan ridha Allah. Iya. Kalau kita melaksanakan sesuatu, kita mengharapkan surga. Kita ingin masuk surga, tapi ternyata niat kita hanya ingin mendapatkan sesuatu bersifat duniawi. Lalu bagaimana kita menuntut surga di hadapan Allah? Padahal kita melaksanakan itu bukan karena membuat Allah senang, gitu. Hanya membuat orang ikhlas. Tapi setelah itu kita minta gajinya sama Allah, kita minta ganjaran sama Allah. Allah tidak akan memberikannya. Allah hanya akan memberikan gaji atau pahala, ganjaran, bila segala sesuatu itu dilaksanakan karenanya. Dan itu yang disebut dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang sangat berat untuk belajar ikhlas. Karena terkadang dan sering bahannya terkadang godaan kenikmatan dipuji orang, kenikmatan mendapatkan sanjungan, kenikmatan dihormati, itu sesuatu yang bisa mengalahkan kita untuk meraih ridha Allah yang mungkin bagi kita terasa lebih jauh. Sedangkan pujian orang itu terasa lebih dekat, padahal itu sirna. Orang tidak akan bertahan pujiannya, orang pujiannya tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, orang yang kita cari pujiannya itu tidak bisa memberikan surga dan neraka, dia tidak memiliki apa-apa. Tapi itulah manusia, lebih mencintai yang ada di depan mata, yaitu dunia. Dan untuk itu dia lebih tertarik untuk mendapatkannya daripada yang ada di akhirat, yaitu ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih lanjut lagi pagi hari ini di Religi Pagi. Ya, untuk teman-teman yang ada di belakang perangkat siar bisa memberikan info kalau pagi ini sudah di jam berapa ya, karena saya tidak bisa melihat jam. Silakan di penelpon, masih ada lagi yang mau bergabung, kami tunggu di 0821 9664 8664. Ya, dan kembali dengan pertanyaan di line telepon. Ya, baik, kita sudah di menit terakhir ya di kebersamaan di Religi Pagi. Ustadz, sudah waktunya kita akan tutup kebersamaan kita untuk hari ini ya. Nanti besok kita ketemu lagi dengan topik yang lain ya. Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, dan juga penelpon yang pagi ini mungkin banyak yang ingin bertanya tapi jaringan mungkin kurang bagus ya Ustadz ya. Baik ya. Ustadz, silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini.
6: Ya, terima kasih Fani, teman-teman kita, begitu juga dengan seluruh guru yang telah berkontribusi kepada pihak Basnas, yang telah mensupport kepada para penanya yang ikut menyebarkan ilmu dan ini, dan juga para pendengar. Insyaallah semua kita yang terlibat ini, insyaallah akan diberikan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila hal yang tidak berkenan dari saya, hal yang tidak pantas dari saya, dan kekurangan-kekurangan ilmu saya itu semuanya kembali kepada diri saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dan mari kita tutup dengan waktu majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya alhamdulillah kita sudah finalisasi kemarin dan kemudian kita serahkan kepada pemerintah, pemerintah serahkan kepada pemerintah provinsi, dan alhamdulillah hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi melalui hukum dan gubernur selesai.
1: Dan untuk Gorontalo sendiri sudah menyiapkan 7 atlet putri, 7 atlet putra yang akan berlaga di Liga 3 Regional Sulawesi.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi dan kita awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama DPRD telah melakukan rapat finalisasi tingkat 2 membahas tentang pendampingan struktur organisasi dan tata kerja SOTK di mana perampingan SOTK tersebut merupakan usul inisiatif eksekutif.
1: Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2026 ini, telah berhasil merampungkan laporan keuangan Pemkab Gorontalo tahun 2025. Rapat paripurna tersebut penting dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti pemeriksaan keuangan oleh BPK yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Julfikar Usira mengemukakan, selain membahas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025, pihaknya juga menggelar sidang paripurna yang membicarakan usul inisiatif eksekutif, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo. Usul inisiatif eksekutif tersebut, ungkap Julfikar, berkaitan dengan adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja SOTK pemerintah Kabupaten Gorontalo. Khusus perampingan SOTK tersebut telah berhasil difinalisasi oleh pihak eksekutif maupun legislatif yang kemudian telah diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
2: Baru kemudian kita lanjut dengan karena ada usul inisiatif eksekutif dalam rangka perampingan SOTK. Ya Alhamdulillah kita sudah finalisasi kemarin dan kemudian kita serahkan kepada pemerintah. Pemerintah serahkan kepada pemerintah provinsi dan Alhamdulillah hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi melalui hukum dan gubernur selesai dan kita finalkan kemarin di final paripurna tingkat 2.
1: Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, hasil finalisasi struktur organisasi dan tata kerja itu setelah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, lanjutkan pula ke tingkat Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Biro Hukum. Hasil fasilitasi perampingan SOTK tersebut setelah melalui gubernur kemudian dilakukan finalisasi tingkat 2 oleh DPRD dan Pemkab Gorontalo sebagai eksekutif. Hendra Rao melaporkan.
0: Pendengar, sebagai wujud solidaritas antara sesama guru TK di Gorontalo, IG TKI PGRI, Kota Gorontalo salurkan bantuan tali ASI kepada anggota IG TKI Kabupaten Gorontalo Utara yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Berikut laporan Desiriansa Mahmud.
3: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI PGRI Kota Gorontalo menyalurkan bantuan tali asih kepada anggota IGTKI Kabupaten Gorontalo Utara yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Ketua IGTKI Kota Gorontalo Isnawati Lasimpala mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas antar sesama guru taman kanak-kanak di Gorontalo. Dana bantuan berasal dari donasi seluruh anggota IGTKI Kota Gorontalo baik guru ASN maupun non-ASN dengan total bantuan yang terkumpul sebesar 8 juta rupiah. Menurut Isnawati, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan para korban.
4: Hari ini kami dari IGTKI Kota Gorontalo Alhamdulillah memberikan tali ASI untuk teman-teman sesama anggota IGTKI yang ada di Gorontalo Utara yang terdampak banjir pada beberapa waktu yang lalu. Itu adalah bentuk kebersamaan kami sebagai Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak sekaligus sebagai bentuk kepedulian kami. Jadi tujuan kami adalah untuk meringankan beban sesama anggota, ya walaupun mereka adalah di Gorontalo Utara tapi mereka adalah satu ikatan dengan kami, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Ya kami berharap apa yang kami berikan ini bisa menjadikan, bisa sedikit memberikan mereka kemudahan-kemudahan dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi mereka yang terdampak.
3: Sementara itu, Ketua IGTKI Kabupaten Gorontalo Utara Yulinda Jabuni menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan IGTKI Kota Gorontalo. Ia memastikan bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada para anggota yang terdampak banjir, khususnya di Kecamatan Biau. Yulinda juga mengungkapkan sedikitnya 5 sekolah taman kanak-kanak di Kabupaten Gorontalo Utara turut terdampak banjir.
5: Alhamdulillah, terima kasih. Saya selaku Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Gorontalo Utara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus IGTKI Kota Gorontalo sekaligus jajaran IGTKI PGRI Kota Gorontalo yang telah memberikan tali ASI kepada korban banjir khususnya di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini santunan tali ASI untuk korban banjir anggota IGTKI Kabupaten Gorontalo Utara. Insya Allah kami akan salurkan secara langsung kepada para korban. Walaupun ini sudah lewat, Alhamdulillah ini tetap akan kami sampaikan. Ada beberapa sekolah, sekitar 5 sekolah itu yang terkena banjir.
3: Sebelumnya pengurus IGTKI Kabupaten Gorontalo Utara juga telah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada para korban beberapa hari setelah bencana terjadi.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, para petani di daerah perlu memetakan kembali pola tanam cabai rawit guna menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengingat cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo pada bulan Juni 2026. Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo Zamal Ngandro mengatakan pengaturan pola tanam perlu dilakukan agar produksi cabai tidak menumpuk pada satu waktu tetapi tersedia secara berkelanjutan sepanjang tahun. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat maupun pasar di luar daerah dapat terpenuhi tanpa memicu lonjakan harga. Menurutnya, cabai rawit khas Gorontalo memiliki permintaan yang tinggi, termasuk dari Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi tersebut juga menjadi peluang bagi petani, namun di sisi lain, perlu diimbangi dengan perencanaan produksi yang baik agar tingginya permintaan tidak menyebabkan pasokan di daerah berkurang.
6: Kalau dia cabainya, maka kita itu sangat terpengaruh dengan Sulawesi Utara. Ya, karena dua-duanya masyarakatnya suka yang pedas. Ya, sesungguhnya cabai ini semuanya banyak. Ternyata banyak varietasnya. Ada di samping ada yang memang khas Gorontalo, ada yang lain. Yang lain itu banyak di pasar sesungguhnya. Tetapi kembali lagi tadi, tidak mempengaruhi harga tadi yang ini. Yang tetap yang dicari itu yang memang selama ini yang dikonsumsi di Gorontalo. Sehingga itulah yang, walaupun kita suplai dari luar yang cabai yang lain, ternyata yang dicari tetap yang khas Gorontalo. Nah, ternyata di Manado juga sama. Nah, ini jadi tantangannya. Nah, ke depan bagaimana mencoba mendorong, pertama bagaimana mengatur pola tanam. Itu yang perlu kita coba diskusikan lagi, pola tanam. Nah, tentu seluruh kabupaten kota nanti insya Allah, ini harapannya adalah bisa membuat semacam schedule kapan harus menanam di daerah masing-masing. Jadi bukan nanti daerah per kabupaten, tetapi masing-masing kabupaten membuat pemetaan seperti itu.
0: Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo menjelaskan sesuai mekanisme pasar, harga akan meningkat ketika permintaan lebih besar dibandingkan ketersediaan barang. Karena itu, sinkronisasi antara jadwal tanam, produksi, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia berharap pemetaan musim tanam dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani. Dengan langkah tersebut, cabai rawit tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Gorontalo, tetapi juga tetap menjadi komoditas unggulan yang memberikan nilai ekonomi bagi petani tanpa memicu gejolak harga. Pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendukung sepenuhnya program pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pengembangan budidaya rumput laut. Sebagai bentuk dukungan, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan survei lokasi sebagai tempat pengembangan rumput laut di Provinsi Gorontalo.
7: Usulan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan budidaya rumput laut mendapat respon positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia. Dukungan tersebut merupakan peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan budidaya rumput laut sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Arianto Husain menyampaikan, respon positif dari KKP menunjukkan bukti potensi budidaya rumput laut di Gorontalo memiliki aspek yang sangat besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Sebagai langkah awal, tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan survei lokasi sebagai tempat pengembangan rumput laut di Provinsi Gorontalo.
8: Nanti akan dikembangkan oleh KKP yang akan mendukung sistem kultur jaringan sehingga bisa menghasilkan bibit rumput laut yang unggul, dan ini akan dikembangkan di Gorontalo Utara, kemudian juga nanti berkembang ke arah perairan Bualemo dan Pohuwato. Tindak lanjut dari arahan Pak Menteri terkait dengan budidaya rumput laut ini, tim Kementerian Kelautan akan datang ke Gorontalo pada hari Sabtu dan akan langsung melakukan survei di potensi budidaya perairan laut kurang lebih 4.000 hektar seluruh provinsi atau seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo.
7: Menurutnya, pengembangan budidaya rumput laut sejalan dengan potensi wilayah pesisir Gorontalo yang memiliki kualitas perairan yang mendukung. Apabila dikelola secara optimal, komoditas tersebut diyakini mampu meningkatkan pendapatan budidaya sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Selain itu, pengembangan rumput laut ini juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir, serta meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan hasil budidaya menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Bobby Reawan melaporkan.
0: Pendengar, alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 ini meningkat signifikan. Ketersediaan pupuk yang jauh lebih besar diharapkan mampu mendukung peningkatan produktivitas produktivitas pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan petani di seluruh wilayah Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Muzadi Mario. Maksud kami Pak Mulyadi Mario mengatakan jatah pupuk bersubsidi untuk Gorontalo tahun ini bertambah hingga 2 kali lipat. Untuk pupuk urea misalnya, jika pada tahun-tahun sebelumnya Gorontalo hanya mendapat sekitar 46 ribu ton, pada tahun 2026 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 92 ribu ton. Menurut Mulyadi, alokasi pupuk yang ada sudah sangat mencukupi kebutuhan petani di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, ia juga mengakui ada saja kendala yang dihadapi dalam proses distribusi ke setiap daerah, di mana penyesuaian harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu sempat menyebabkan keterlambatan distribusi di beberapa daerah, namun persoalan itu bisa diatasi dengan cepat dan para petani telah mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan.
9: Cuman memang di proses distribusinya ada saja kendala. Seperti kemarin kan kendalanya yang dikeluhkan petani kenapa agak sulit mendapatkan pupuk, ada perubahan biaya BBM, ya kan, proses deliverynya, proses transportasinya dari gudang di kota ke kabupaten pembuatan cukup jauh. Perubahan harga BBM ini juga sedikit banyak perlu penyesuaian ya dari perusahaan yang di hire ya, vendors yang menyediakan transportasi. Jadi PT Pupuk Indonesia melaporkan ke saya, mereka ada jeda untuk penyesuaian tadi gitu kan, sehingga petani pas butuh kemarin agak sulit mendapatkan ya. Kemudian juga dari sisi manajemen dalam kaitan dengan identifikasi pemasukan dalam aplikasi ya. Petani ini kadang-kadang contoh ya, hari ini penggarap, besok dia nggak mau lagi jadi penggarap gitu kan. Sementara dia sudah masuk di dalam aplikasi. Kemudian juga ada yang meninggal, yang pindah domisili dan lain-lain. Itu sedikit banyak juga mengganggu proses administrasi.
0: Mulyadi memastikan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sektor pertanian, termasuk memastikan pupuk bersubsidi dapat diterima petani tepat waktu dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan para petani agar memanfaatkan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah pusat secara bijaksana sesuai kebutuhan lahan, sehingga dapat mendukung peningkatan hasil produksi pertanian pada musim tanam tahun ini.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo Arifin Soaib mengemukakan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, membuat para pelaku usaha di daerah ini melakukan transformasi UMKM itu sendiri. Dengan memanfaatkan ruang digital dengan sendirinya, para pelaku usaha melakukan akses jual-beli melalui online. Selain itu, digitalisasi UMKM tersebut merupakan salah satu upaya kebijakan besar dalam melaksanakan transformasi UMKM itu sendiri. Digitalisasi yang dilakukan itu mencakup berbagai aspek seperti produksi, kemudian tata kelola dan pemasaran. Menurutnya pihaknya mendorong para pelaku usaha di daerah ini untuk melakukan digitalisasi dari aspek marketing. Digitalisasi melalui marketing khususnya media sosial memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku usaha.
11: Sebetulnya pemerintah daerah pernah membuat beberapa kali menginisiasi untuk membuat marketplace, tapi dari beberapa kali upaya itu kami sadar bahwa ternyata tantangan untuk melakukan digitalisasi melalui kebijakan membuat marketplace sendiri itu cukup besar. Tidak mungkin kita bersaing dengan marketplace nasional yang sangat luar biasa.
0: Arifin Soaib juga menambahkan sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah mengusulkan kepada UMKM untuk melakukan digitalisasi melalui marketplace, namun disadari banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha apabila menggunakan aplikasi tersebut. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo diminta menjaga geliat UMKM pasca pelaksanaan penas petani nelayan di Kecamatan Limboto. Laporan Andi Sanga.
12: DPRD Kabupaten Gorontalo mendorong pemerintah daerah untuk menjaga geliat UMKM pasca pelaksanaan penas petani nelayan ke-17 di Kecamatan Limboto. Langkah tersebut penting agar dampak ekonomi dari pelaksanaan agenda nasional itu bisa dirasakan secara berkelanjutan. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Muhammad Rizal Baja menekankan mengatakan jangan sampai setelah berakhirnya PENAS, geliat ekonomi di Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan secara drastis. Revitalisasi kawasan Pakaya Tower dan Pentadio Resort yang dilakukan menjelang pelaksanaan PENAS harus bisa dimanfaatkan secara optimal. Kedua kawasan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi lokasi yang ramai saat penyelenggaraan PENAS, tetapi juga terus difungsikan sebagai destinasi wisata dan pusat kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta meningkatkan kunjungan wisatawan.
13: Momentum PENAS ini adalah menjadi pintu masuk dalam rangka untuk menjaga ritme para UMKM ini, ya minimal mereka setelah PENAS ini tetap bergeliat, karena memang kalau kita lihat kan misalkan menara sudah diperbaiki, kawasan menara, kemudian Pentadio Resort, itu semua adalah upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mana kalau kita melihat dalam APBD tahun 2026 ini memang fokus untuk meningkatkan sektor UMKM.
12: Selama pelaksanaan PENAS Petani Nelayan ke-17, transaksi UMKM di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan hingga menembus 1,15 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan tingginya potensi ekonomi daerah ketika didukung oleh kegiatan berskala besar. Karena itu, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menyusun strategi agar peningkatan transaksi ekonomi tersebut dapat dipertahankan melalui penyelenggaraan berbagai event, promosi wisata, serta penguatan sektor UMKM secara berkelanjutan.
0: Pendengar, kompetisi Liga Sepak Takraw dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing atlet di daerah. Selain menjadi ajang kompetensi, Liga juga memberikan kesempatan bagi para atlet untuk menambah jam terbang melalui pertandingan yang kompetitif. Pengalaman bertanding secara rutin diyakini mampu membentuk mental, kepercayaan diri, dan kesiapan atlet menghadapi kejuaraan yang lebih bergengsi. Pengurus PSTI Provinsi Gorontalo Arif Mohi mengatakan kehadiran Liga Nasional menjadi sarana uji coba sekaligus latihan bagi atlet sebelum tampil di turnamen tingkat tinggi.
14: Jadi dengan adanya Liga ini, sebenarnya kan Liga ini kan baru pertama kali dibuka, tapi kami dari Gorontalo itu sudah pernah membuat Liga ini. Ya, jadi bercermin dari Gorontalo sudah pernah membuat Liga, jadi PB PSTI membuat Liga juga nasional. Keuntungan bagi setiap daerah, pemak seluruh pemain yang terpilih itu bisa jadi itu adalah sebagai ajang uji coba atau ajang pilihan mereka seperti di setiap daerah ya, bukan cuma Gorontalo, terutama di Gorontalo. Nah, di Gorontalo sekarang tahun ini yang persiapan akan mengikuti Asian Games itu ada 3 atlet. Nah, jadi di samping mereka ikut Liga, mereka akan ikut Asian Games. Nah, itu menjadi modal mereka, modal tanding mereka buat di Dekapon nanti.
0: Arif menambahkan bagi Gorontalo penyelenggaraan Liga bukan hal baru karena sebelumnya telah diterapkan di tingkat daerah. Menurutnya pengalaman bertanding melalui Liga menjadi bekal penting bagi atlet yang saat ini dipersiapkan mengikuti ajang Asian Games, termasuk 3 atlet asal Gorontalo yang sedang menjalani pemusatan latihan. Mental dan pengalaman yang diperoleh dari kompetensi tersebut diharapkan menjadi modal berharga saat menghadapi babak kualifikasi PON maupun turnamen level yang lebih tinggi. Pendengar sepak takraw klub atau STC, Gorontalo menargetkan prestasi terbaik pada ajang Liga 3 Regional Sulawesi yang akan digelar dalam waktu dekat. Manajer STC Gorontalo Rahmat Muhammad mengatakan klub tersebut telah menyiapkan 14 atlet terdiri atas 7 atlet putra dan 7 atlet putri untuk mengikuti kompetisi tersebut. Menurutnya STC Gorontalo dibentuk sebagai wadah pembinaan atlet muda sekaligus menjaga tradisi prestasi sepak takraw yang telah lama menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Rahmat menjelaskan saat ini 2 atlet pembinaan, 2 atlet binaan STC juga tengah mengikuti pemusatan latihan di Papua sebagai bagian dari pembinaan menuju level yang lebih tinggi.
15: STC Gorontalo dilahirkan dalam rangka mengawal para atlet seyogianya menjadi perhatian bagi masyarakat, tentu juga akan menjadi kebanggaan. Dan diharapkan adalah ke depan STC Gorontalo menjadi lumbung atau pusat peradaban takraw yang ada di Gorontalo yang sudah mengukir sejarahnya tampil di tingkat internasional dan perlu untuk selalu dijaga dengan baik, dirawat, bahkan perlu ditingkatkan. STC Gorontalo sampai hari ini dalam kapasitasnya mengumpulkan anak-anak Gorontalo, dilatih kemudian bisa didistribusi, bahkan sampai hari ini ada dua orang yang ada dipusatkan di Papua. Dan untuk Gorontalo sendiri sudah menyiapkan 7 atlet putri, 7 atlet putra yang akan berlaga di Liga 3 Regional Sulawesi. Dan kita doakan mereka bisa tampil dengan baik, menjadi juara, dan ke depan bulan September nanti akan bertanding di Jakarta.
0: Ia optimistis para atlet Gorontalo mampu tampil maksimal, meraih gelar juara di tingkat regional, dan lolos ke putaran nasional yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan September mendatang. Rahmat turut mengapresiasi dukungan seluruh masyarakat serta berbagai pihak yang terus memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga sepak takraw di Gorontalo. Kita ke informasi terakhir, pendengar. Indra Gobel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo periode 2026.

0: posisi saya adalah mewujudkan IPI Provinsi Gorontalo yang bersatu, berprestasi, profesional, dan berakar pada nilai-nilai budaya serta karakter bangsa. Membangun organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, forum, TNI, Polri, sekolah, dan perguruan tinggi. Pembinaan atlet sejak usia dini dan talent scouting hingga tingkat kabupaten dan kota. Peningkatan prestasi. Target mempertahankan dan meningkatkan prestasi di tingkat regional dan nasional. Berikut menyelenggarakan kejuaraan pencaksilat secara rutin mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi.
1: Indra Gobil menegaskan penyaringan bibit atlet harus dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota agar Gorontalo memiliki stok pesilat berkualitas yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Selain itu, dirinya juga komitmen membangun tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel dengan memperkuat sinergitas bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dunia pendidikan, serta seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Gorontalo. Seluruh perguruan pencaksilat harus sama tanpa membedakan latar belakang sehingga IPSI menjadi rumah bersama bagi seluruh insan pencaksilat Provinsi Gorontalo. Bobby Riawan melaporkan.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. Pagi ini hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027. Persyaratan diantaranya usia 4-6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, kemudian melampirkan fotokopi akte kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar, tentunya tanpa dipungut biaya pendaftaran alias gratis, dan untuk fasilitas yang dimiliki, guru yang berkualitas S1 dan S2 memiliki sertifikat pendidik, kemudian ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman tentunya, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, TK Negeri Pembina Gorontalo terakreditasi A. Dan untuk waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, beralamatkan di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb-tk. Untuk kontak person, Anda bisa menghubungi Yulin Sapi DSPD 0823-4578-5384, kemudian juga Hanifah Haku MPD 0853-97-47-3358, Jurianti Ahmad SPD 0821-91-65-03-93, Kepala TK

Demikian pengumuman kami sampaikan tertanda Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Haja Milawati Eki, SPD, MPD. Kemudian radiogram selanjutnya, pendengar, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya, datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wongkaditi, Kota Gorontalo. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi, di antaranya program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Kemudian Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi, program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Kemudian Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi, di antaranya program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi, di antaranya program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan terakhir, program pasca sarjana tersedia program Magister Manajemen dan akreditasi dengan akreditasi baik sekali. Untuk Anda pendengar, buruan jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2, gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Anda bisa menghubungi 0852-411-67-628 atau 0813-5567-8822. Untuk Anda pendengar, ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter mengglobal. Demikian pendengar penyampaian radiogram pagi ini. Terima kasih Anda atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti seluruh rangkaian informasi pagi ini. Dan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar yang mempertemukan Argentina menghadapi Tanjung Verde, live dari Stadion Miami yang disiarkan oleh Pro3 dan dirilai Pro1 di seluruh Indonesia. Saya Bakri Putabuka beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya pertandingan dan tetaplah bersama kami di Pro1 Gorontalo. Dari Jalan Jenderal

0: satu sayang sekali masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina, baik satu pemain Cape Verde, pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde, masih menguasai bola kali ini. Demi Borgens geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. Calister geser sedikit. Ada Lionel Messi yang menyebut bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya McAllister. Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendang langsung, masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sudah terputus kali ini. Coba Cape Verde melalui pemain nomor 7 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari
1: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya. Mongot atau mongodola, walau habari hari ini. Semoga sehat hingga amila, cerah ceria. Baru Allah pagi ini semuanya sudah ada agenda di hari Sabtu atau Sabtu Boti, ada agenda keluarga ya. Kita bisa silaturahmi sama keluarga karena jarang ketemu ya. Kalau sobat udah apa kan enak. Terus juga dijaga silaturahminya, jangan sampai putus ya. Jangan cuma karena masalah sepele akan memutuskan silaturahmi kita yang sudah begitu bagus, sudah diperbaiki. Dan kurangi egonya ya, apalagi kalau so egois. Lengkap sudah ya. Oke, sahabat budaya yang mau datang mau dulu, hari ini kita sama-sama di Umalowali. Ada apa hari ini? Enggak mau temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 10 ya. Tadi salam jumpa ya bersama lagu dari daerah Aceh ya. Tapi sebelumnya juga dia menghadirkan lagu daerah kita sendiri, lagu Gorontalo, Tolotidi. Jadi orang yang sobat senam tadi alhamdulillah segar bugar ya. Kalau badan segar pasti pikiran juga segar ya, bukan begitu? Oke, sahabat budaya, mau tato mau ngedula, kita langsung saja. Oke, sekarang kita mau ke lagu ya. Ya, selamat pagi buat sahabat budaya yang baru saja bergabung di 95,1 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Pagi ini kita lanjut lagi ya. Kita mau jalan-jalan dulu ke daerah berikutnya sambil Tiengga persiapkan berita untuk sahabat budaya semuanya, info terupdate dari rri.co.id ya. Tiengga langsung saja kita mau ke daerah Sulawesi, Kalimantan Tengah ya. Kita jalan-jalan dulu ke Kalimantan Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau ngedula dari rri.co.id, ketika rangkum ya informasinya di mana penanganan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Kabupaten Pohuwato memasuki tahap penuntutan, sahabat budaya. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pohuwato melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Pohuwato setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau masuk di P21 ya dari Kamis kemarin. Kasus ini berawal dari patroli personel Polsek Marisa bersama subsektor Buntulia pada Kamis 7 Mei 2026 sekitar pukul 3.30 WITA di wilayah Kecamatan Buntulia. Saat itu petugas menghentikan sebuah mobil Suzuki Carry pickup yang mengangkut puluhan jergen berisi BBM bersubsidi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan 20 galon berisi sekitar 660 liter solar subsidi dan 1 galon berisi sekitar 23 liter pertalite. BBM ini diduga akan dibawa menuju lokasi pertambangan emas tanpa izin atau PT ya. Berdasarkan hasil penyelidikan, sahabat budaya, mota atau modla, 20 galon berisi sekitar 660 liter solar bersubsidi dan 1 galon berisi sekitar 23 liter pertalite. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi dan gelar perkara, penyidik menetapkan NK sebagai tersangka. Ia diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang bersubsidi pemerintah. Pelimpahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tindak lanjut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, proses penegakan hukum berada pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pohuwato. Ini yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Pohuwato. Lengkapnya, silakan sahabat budaya Mutato Mengudula bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Sahabat budaya, Voti adalah tradisi penyambutan tamu yang berkembang di masyarakat Timur Nusa Tenggara Timur. Prosesi penyambutan dilakukan dengan tarian tradisional, iringan musik serta berbagai simbol penghormatan adat. Melalui tradisi ini, masyarakat menunjukkan sikap ramah, terbuka dan menghargai setiap tamu yang datang. Voti juga mencerminkan nilai persaudaraan dan kebersamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Timur. Hingga kini tradisi tersebut masih sering ditampilkan dalam acara adat maupun penyambutan tamu kehormatan. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi, Odu Allah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya, Mogota Tomongodula pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Semoga pagi ini semuanya sehat, bahagia, terus juga dengan agenda hari ini di akhir pekan ya. Semoga info yang ingin mau bagikan juga buat sahabat budaya semuanya itu bermanfaat, dan jangan kemana-mana, tetap Tieng hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk sahabat budaya semuanya. Biar di akhir pekan ini semuanya bahagia dengan lagu-lagu yang Tieng akan hadirkan ya. Dan juga sahabat budaya, Gorontalo lagi berduka ya, kehilangan dua sosok musisi Gorontalo yang sangat luar biasa. Dan kita doakan keduanya mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita langsung saja pagi ini sahabat budaya, biar semangatnya lebih bertambah dan kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dan juga nanti Tienga juga berbagi informasi buat sahabat budaya semua.

Ya sahabat budaya, mau tato mau ngedula, kita lanjut lagi pagi hari ini biar semangat-semangat. Oke. Walaulah habari Gorontalo ya. Gorontalo pagi ini sahabat budaya, kalau di kota ya, itu mentari bersinar cerah ya. Insya Allah secara hati kita, secara popoji kita, kalaupun orang bilang hari ini popoji lagi, insya Allah itu popoji mau tak isi lebih banyak, yang penting dilalipata bersyukur dan berdoa, insya Allah Allah kasih rezeki yang halal yang banyak ya, dilalipata untuk berdoa, jangan mengeluh, mengeluh pagi itu tidak bagus, madalah oma-oma Allah pakai nasihat. Tapi memang mengeluh itu tidak bagus ya. Nanti rezekinya jauh. Jadi bangunnya pagi-pagi, sholat subuh ya. Baru itu sholat duha ya. Minta sama Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya, seperti air jam-jam yang mengalir deras. Terus juga itu semuanya halal untuk kita ya. Begitu tiap hari doa, berdoa terus sama Allah ya. Pagi-pagi ngasih nasihat. Oke, sahabat budaya, tiangnya lanjut lagi ya. Pagi ini kita lanjut lagi dengan info berikutnya nih sahabat budaya. Mutato mengodula Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI PGRI Kota Gorontalo menyalurkan bantuan tali ASI kepada anggota IGTKI PGRI Kabupaten Gorontalo Utara yang terdampak banjir di TK Negeri Pembina Ki Hajar Dewantoro Kota Selatan. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama pendidik Taman Kanak-Kanak di Provinsi Gorontalo. Isnawati Lasimpala mengatakan bantuan yang disalurkan berasal dari donasi seluruh anggota IGTKI Kota Gorontalo, baik guru berstatus ASN maupun non-ASN. Karena meski para penerima berada di wilayah berbeda, seluruh guru taman kanak-kanak berada dalam satu wadah organisasi. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk saling membantu ketika ada anggota yang tertimpa musibah. Odita sahabat budaya, ini adalah contoh yang baik buat kita semuanya ya. Jadi walaupun mereka di ujung sana, tapi kalau satu wadah, kenapa tidak kita saling menopang, kita saling membantu, kita saling memberikan satu kekuatan ya. Bukan saling menjatuhkan gitu loh ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi, dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: berperan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

Ya, sahabat budaya Sinanggar Tulo, kita lanjut lagi kalau begitu dengan info dari rri.co.id. Sahabat budaya, cuaca dan distribusi jadi pemicu fluktuasi harga pangan Kota Gorontalo. Jadi sahabat budaya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Gorontalo mengungkapkan fluktuasi harga sejumlah bahan pokok dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi oleh kombinasi faktor cuaca dan terganggunya distribusi logistik. Kepala Disperdagin Kota Gorontalo Haryono Suronoto kepada RRI menjelaskan produksi komoditas pangan dari sejumlah sentra pertanian baik di Provinsi Gorontalo maupun daerah pemasok seperti Sulawesi Tengah itu mengalami penurunan akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung. Menurutnya berkurangnya hasil panen berdampak langsung terhadap pasokan bahan pangan yang masuk ke Kota Gorontalo sehingga memicu kenaikan harga sejumlah komoditas terutama cabai. Faktor pertama adalah cuaca. Produksi dari sentra-sentra pertanian mengalami penurunan sehingga pasokan ke Kota Gorontalo itu ikut juga berkurang ya. Selain faktor produksi, juga distribusi logistik juga sempat terganggu akibat kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang terjadi di berbagai daerah. Jadi sahabat budaya, kondisi ini menyebabkan proses pengangkutan bahan pokok menuju Gorontalo berjalan tidak optimal sehingga mempengaruhi stabilitas pasokan di pasar. Odito sahabat budaya, jangan bertanya-tanya lagi dan itulah jawabannya.

0: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Sampai tialo jumo dandana.
2: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ada beberapa informasi yang Tienga Fani mau bagikan buat sahabat budaya. Kalau tadi kan faktornya, faktor dari cuaca dan distribusi jadi pemicu fluktuasi harga pangan di Kota Gorontalo. Nah, bagaimana lagi dengan info lainnya yang hari ini Tienga mau bagikan buat sahabat budaya semuanya. Kali ini kita mau ke daerah Pohuwato, sahabat budaya. Di Pohuwato, infonya di mana Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam itu menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Pohuwato. Upacara ini, sahabat budaya, itu berlangsung khidmat, terus dipimpin sama Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni. Dan upacara ini diikuti oleh jajaran personel Polres Pohuwato, TNI, ada Satpol PP, juga Dinas Perhubungan sama BPBD. Yang hadir juga dalam kegiatan ini ada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Pohuwato, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten pimpinan OPD, serta Ketua Tim Penggerak PKK Pohuwato, Selvi Mbunga Mono Arfa. Sahabat budaya, kalau dengar di luar tuh lagi pada rame ya, itu orang lagi nonton Piala Dunia. Jadi di depan studio kita tuh ada yang lagi nonton Piala Dunia. Karena ini RRI adalah rumah rakyat, sahabat budaya yang mungkin cari tempat mau nonton bisa nongkrong di RRI Gorontalo selama Piala Dunia ya. Yang penting aman ya. Oke, terima kasih. Masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Cuaca ekstrim merupakan suatu fenomena di mana cuaca yang terjadi mengalami anomali atau menyimpang dari nilai normal. Skala temporalnya cenderung kecil, berkisar dari hitungan menit sampai hitungan hari, dan apabila terjadi, berpotensi menimbulkan bencana. Pada umumnya, cuaca ekstrim didasarkan pada klimatologi. Tipenya sangat bergantung pada lintang, tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Cuaca ekstrim dapat terjadi di darat maupun di laut, meliputi ancaman-ancaman bahaya akibat unsur-unsur cuaca ekstrim di darat seperti angin puting beliung, hujan lebat yang disertai angin kencang atau petir, hujan es, dan suhu udara ekstrim. Serta cuaca ekstrim di laut diantaranya siklon tropis, waterspout, gelombang laut ekstrim, dan gelombang pasang.